0: Berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang, kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suwarkula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita, mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BPSU.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
7: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa lindung.

0: Ini di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Lembah Buun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
1: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
0: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
2: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian yang...
0: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
5: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pas saat kami meninggalkan area masih bersih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, air masih berasal.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
6: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrom, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
4: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
8: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan Lereng Merapi.
7: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
8: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balerante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balerante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
7: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
8: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bribka Satria, silakan.
10: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu-lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang, nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiat menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Di hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026 dari BMKG wilayah 4 Makassar. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara dan Toraja Utara. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Dini hari diperkirakan cerah berawan. Udara 16 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 95%, dan angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Bulukumba, Goa, Jedeponto, Pinrang, dan Takalar, serta waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bulukumba, Endrekang, Goa, Jedeponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, dan Takalar, serta siaga potensi udara panas di wilayah Bone, Sopeng, dan Wajo. Demikian pendengar updatean terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Makassar pagi ini.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Ibu,
1: kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: would be his. Info film minggu ini.
1: Jalan, kamu kemana? Aku rindu.
2: Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja.
3: Di setiap angkatan, selalu ada yang namanya pohon terkenal. Hei, taruna-taruni yang gemar membuat masalah.
4: Loh, buset, Lim ada palanya. Lihat-lihat dulu dong. Maaf, sumpah saya gak ngadalin. Biar mampus teman saya kalau saya bohong.
5: Bisnis yang sudah lama ada dan masih tetap akan ada.
6: Hai Nadia, kamu tuh mirip kayak Abel, adikku. Dia juga punya mata batin yang terbuka seperti kamu.
7: Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan informasi film di ruang dengar Anda. Kali ini kita akan hadirkan ya yang lagi ramai, ada film The Descendant of the Sun versi Indonesia yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Format ini film layar lebar ya, dan pemeran utamanya itu masih samar-samar sih, tapi bisa dipastikan ada Reza Rahardian, ada Dian Sastrowardoyo, ada Vasilia dan lain-lainnya. Secara garis besar, pendengar, film ini mempertahankan inti cerita dari drama Korea aslinya, tetapi disesuaikan dengan latar, karakter, serta konteks sosial di Indonesia. Ini kisah yang berpusat pada dinamika hubungan antara seorang perwira pasukan khusus yang kerap menjalankan misi berbahaya dan tugas komando, dan seorang dokter bedah yang cerdas, berdedikasi, dan memiliki karir yang cemerlang. Dan hubungan mereka pun diuji oleh perbedaan prinsip hidup yang mendasar, yang berpegang pada prinsip penyelamatan nyawa pasien di meja medis, sementara yang berhadapan dengan situasi taktis dan resiko tinggi di dunia militer. Seperti apa kisah aslinya ya? Akan hadir ini, belum ada informasi kapan akan tayang dari film Descendant of the Sun versi Indonesia. Demikian informasi film minggu ini.

Dengan Pro 1 RRI Makassar, khususnya untuk Anda umat Kristiani di mana saja Anda berada, pukul 9 kita akan hadirkan ibadah hari Minggu hari ini 4 Oktober 2026 dari GPIB Immanuel Makassar.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, khususnya untuk Anda umat Kristiani di mana saja Anda berada, langsung kami hadirkan di ruang dengar Anda siaran gereja dari GPIB Immanuel Makassar.

Shalom, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu 19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Bapak Pendeta Darius Pakiding. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.

Kita habiskan ibadah kita ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab 2 Tawarikh pasal yang pertama pada ayat yang ke-10a. Sebagai nasrim kita dalam ibadah minggu ke-19 sesudah Pentakosta ini. Yang mengatakan, berilah

0: Cuman silakan duduk kembali.
1: Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang datang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan.

Umat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, berita anugerah ini menyatakan. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman lagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Berdasarkan akan firman Tuhan ini,

0: Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur pada Tuhan.

Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama kita mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-14. Markus 14 pada ayat yang ke-38 menjadi perintah hidup baru kita dan menyatakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Mohon silakan duduk kembali. Kesaksian, pujian, ukulele dari PA dan PT kami persilakan.

Terima kasih atas kesaksian pujiannya Tuhan Yesus memberkati. Umat yang terkasih, mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, Engkau memberkati seluruh kehidupan yang sudah boleh kami jalani. Ketika di hari perhentian ini, di hari yang suci, yang kudus Tuhan berikan bagi kami. Kekuatan firman menguatkan dan mengingatkan kami untuk menguduskan hari Sabat ini. Kami telah ada bersama di tempat ini, di gedung ini, bahkan telah memuliakan kebesaran namamu. Kami akan disapa lewat kebenaran firman Tuhan. Kami akan membacanya, Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga lewat tuntunan Roh Kudus mula kami memahami, kami mengerti kehendak Tuhan, dan Tuhan pakai kami terus untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kekal. Amin. Jemaat, mari kita berdiri dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Pembacaan Alkitab kita hari ini dari Kitab 2 Tawarikh 1 ayat 1 sampai 13 yang akan dibacakan oleh majelis, ayat ganjil nanti yang genapnya dibacakan oleh jemaat. Salomo memerintahkan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan dan istana kerajaan bagi dirinya. Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 pemotong batu di pegunungan, dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka. Lalu Salomo mengutus orang Huram, Raja Negeri Tirus, dengan pesan, "Lakukanlah untukku seperti yang kau lakukan untuk Daud ayahku, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya untuk mendirikan istana tempat dia tinggal."
1: Dua Tawarikh 1 ayat 1 sampai 13.
0: Majelis bertugas membaca ayat yang ganjil dan jemaat membaca ayat yang genap. Dua Tawarikh 1 ayat 1 sampai 13. Salomo putra Daud semakin kokoh dalam kedudukannya sebagai raja, Tuhan Allahnya menyertai dia dan membuat kekuasaannya sangat besar. Lalu Salomo pergi bersama segenap jemaah ke tempat pemujaan yang di Gibeon, sebab di sana ada kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan di padang gurun. Namun mesbah tembaga yang dibuat Basel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Di sanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Pada malam itu, Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu." "Sekarang ya Tuhan Allah, kiranya diteguhkan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkau telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah." Allah berfirman kepada Salomo, "Oleh karena itu keinginan hatimu dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi engkau minta hikmat dan pengertian untuk menjadi hakim bagi umatku yang atasnya engkau telah kuangkat menjadi raja." Lalu Salomo pulang dari tempat pemujaan di Gibeon dan di depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Demikian firman Tuhan.
2: Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Jemaat silakan duduk kembali. Shalom jemaat kekasih. Kita semua damai sukacita di hari Minggu ini. Dan ketika kita menyiapkan diri untuk ada di tempat ini, semua itu karena kebaikan daripada Tuhan. Aktivitas seminggu sudah kita lewati dan kita jalani. Kita ada pada setiap pekerjaan, baik itu mungkin sebagai pemimpin atau mungkin kita sebagai pekerja dalam keberadaan hidup yang ada. Nah, hari Minggu ini ke-19 sesudah Pentakosta ini, jemaat yang kekasih, ada satu hal yang memberikan sebuah pemaknaan kehidupan kita di dunia ini. Karena ketika 2 Tawarik 1 pada ayat 1 sampai dengan 13 memberikan sebuah tema besar yang kita akan pahami bersama. Yaitu temanya tentang kepemimpinan teosentris, hikmat sebagai fondasi kedaulatan. Saya hanya mau bilang Bapak Ibu yang kekasih, dunia hari ini atau mungkin gereja sedang mengalami krisis kepemimpinan. Dan itu sangat hebat sekali. Dan mungkin saya mau katakan kita sering melihat pemimpin yang menempatkan diri mereka sendiri itu sebagai pusat dari segala sesuatu. Sebuah model kepemimpinan yang berpusat pada manusia itu yang disebut antroposentris. Tetapi ketika manusia menjadi pusat, saya mau katakan kedaulatan yang dihasilkan itu cenderung menjadi absolut, otoriter, dan mungkin dia korup. Dan kita tahu bersama bahwa sejarah pun dia mencatat bahwa kekuasaan yang berpusat pada ego manusia itu selalu berujung pada yang namanya itu kejatuhan. Tapi kita diantar lewat tema besar bacaan kita minggu ini. Karena dia mau mengingatkan kita dalam tema ini dan kita semua bahwa pemimpin yang besar bukan yang paling hebat Bapak Ibu. Tetapi kita harus pahami pemimpin yang hebat, dia adalah menjadikan Tuhan itu sebagai dasar kepemimpinannya. Kita lihat dalam sejarah bacaan kita ini ketika Salomo dia menjadi raja. Sebenarnya dia memiliki banyak alasan untuk bersandar pada otot dia atau juga dengan otak dia atau dengan kekuatan manusia. Dia memiliki kedudukan, pasukan saya katakan, bahkan juga kekayaan serta yang kita pahami warisan kerajaan Daud. Namun apa yang kita lihat dalam teks firman Tuhan ini, Alkitab di sini dia menunjukkan bahwa awal kepemimpinannya justru ditandai dengan mencari Tuhan. Oleh karena itu, saya hanya mau katakan hari ini kita diingatkan untuk merenungkan sebuah konsep yang melampaui zaman, yaitu kepemimpinan teosentris. Teosentris itu berarti dia menempatkan Tuhan atau Theos sebagai pusat segala keputusan, visi dan juga tindakan. Dan ketika pemimpin berpusat pada Allah, maka kita pahami kedaulatan yang sejati, yaitu sebuah otoritas yang mendatangkan keadilan, yang mendatangkan kedamaian dan kebaikan akan terbangun di atas fondasi yang kokoh. Oleh karena itu kita pahami dan kita mungkin tahu apa sih sebenarnya kepemimpinan teosentris itu sendiri. Kepemimpinan teosentris bukan sekedar dia memimpin dengan membawa nama Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Ini adalah masalah hati dan juga ketika dia ada dalam posisi. Pemimpin teosentris itu dia sadar bahwa dirinya hanyalah seorang penata layanan, bukan sebagai pemilik. Nah, dalam cerita Alkitab kita pahami bersama ada seorang yang bernama Raja Nebukadnezar. Seorang raja yang awalnya sangat sombong sekali. Dan dia antroposentris. Akhirnya
mengakui kedaulatan Allah setelah dia direndahkan. Oleh karena itu pemimpin yang teosentris ini kita harus pahamin. Atau mungkin ketika kita ada dalam satu kedudukan, atau kita mungkin berada dalam sebuah keberadaan kita, dalam pekerjaan, kita pahamin. Pemimpin teosentris itu dia memiliki tunduk pada otoritas firman Tuhan. Mereka tidak memimpin berdasarkan selera pribadi atau opini publik, melainkan berdasarkan kebenaran abadi. Pemimpin teosentris itu dia mengutamakan kemuliaan Allah. Keberhasilan pemimpin tidak diukur dari seberapa besar nama mereka itu dipuji, melainkan seberapa besar nama Tuhan itu dimuliakan. Dan pemimpin teosentris itu adalah memiliki yang namanya akuntabilitas ilahi. Mereka memimpin dengan kesadaran bahwa suatu hari nanti mereka harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan di hadapan pengadilan Allah. Jadi apa yang kita baca firman Tuhan ini, yang saya katakan tadi, ketika Salomo dia menjadi seorang raja, sebenarnya dia memiliki banyak alasan. Tetapi apa yang dia lakukan tidak demikian. Namun Alkitab menunjukkan di sini bahwa awal kepemimpinan justru ditandai dengan mencari Tuhan. Ya, dia mengingatkan kita, kalau kita sudah ada jabatan yang tinggi, kita menjadi penguasa dalam sebuah pekerjaan atau ingat, kita harus mencari Tuhan, jangan dengan keegoan kita. Karena pemimpin yang berkenan kepada Allah itu pertama-tama dia adalah dengan bagaimana memusatkan diri dia pada Allah. Karena kepemimpinan dimulai dari kesadaran bahwa kuasa itu dia berasal dari Tuhan. Sehingga ayat yang pertama tadi dia katakan Salomo ini adalah anak Daud, menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja, dan Tuhan Allahnya menyertai dan membuatnya sangat besar. Kita perhatikan di sini urutannya, Salomo menjadi kuat karena Tuhan yang menyertai, dia katakan. Ini berarti sumber utama keberhasilan kepemimpinan bukan sekedar kecerdasan, bukan sekedar pengalaman, jaringan kemampuan organisasi atau kekuatan massa, semuanya itu dapat dipakai Tuhan, tetapi tidak boleh menggantikan Tuhan. Memimpin gereja, saya hanya mau bilang dia perlu berhati-hati ketika keberhasilan pelayanan mulai membuat kita berkata, ini karena kemampuan saya. Saat itulah saya katakan kepemimpinan akan mulai dia bergeser dari teosentris menjadi egosentris. Karena pemimpinan teosentris itu dia membawa untuk mencari Tuhan. Di ayat 2 dan 3 itu, jemaat yang kekasih, Salomo apa yang dia katakan? Dia mengumpulkan para pemimpin Israel dan dia pergi ke Gideon, tempat mesbah Tuhan itu berada. Di ayat 2 dan 3. Nah ini penting, pemimpin tidak hanya dia membawa orang mengikuti dirinya, tetapi dia harus membawa umat itu mendekat kepada Tuhan. Kepemimpinan gereja bukan membangun kultus pribadi, jangan. Tetapi dia harus membangun umat yang mengenal, umat yang menyembah, mentaati, dan dia bergantung pada Tuhan. Nah, demikian, karena pemimpin yang sehat secara rohani tidak bertanya, terutama bagaimana supaya orang mengikut saya. Oh jangan. Tetapi bagaimana melalui kepemimpinan saya, orang semakin mengenal dan mengikut Kristus, itu yang benar. Di ayat 5 dan 6 itu, Bapak Ibu yang kekasih, itu Salomo datang kepada mesbah Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia mempersembahkan korban. Ini menjadi konteks penting sebelum ia meminta hikmat dalam ayat berikutnya itu. Hikmat Alkitabiah bukan sekedar EQ yang tinggi, tidak. Tetapi kemampuan, saya katakan, melihat sebuah kehidupan dan pandangan Allah mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya.
Karena itu kita diingatkan, seorang pemimpin khususnya mungkin dalam gereja tidak cukup memiliki otak untuk berpikir. Tetapi dia harus menggerakkan orang, atau bahkan mengandalkan, dengan kata lain jangan mengandalkan hal-hal yang lain sebagai sumber kuasa, atau orang, kalau orang bilang itu opo-oponya. Tetapi pemimpin umat Tuhan harus diberi di atas firman Tuhan. Dia berdiri atas firman Tuhan, dia berdoa, dia tergantung pada Roh Kudus, dan juga dikatakan hikmat Allah. Karena di ayat yang ketujuh itu kalau kita perhatikan, takut akan amat. Dalam Amsal 1 ayat yang ketujuh, takut akan Tuhan dia katakan adalah permulaan daripada pengetahuan. Oleh karena itu kepemimpinan teosentris bukan berarti pemimpin tidak menggunakan otak atau otot. Justru Allah memberikan akal, Allah memberikan tenaga, pengalaman dan karunia untuk dipakai dalam pelayanan. Tetapi semuanya itu yang saya katakan harus berada di bawah otoritas daripada Allah. Dan dengan kata lain itu dalam dunia yang saya bilang begini, dunia ini syarat dengan ambisi loh Bapak Ibu. Syarat sekali. Dunia ini syarat dengan yang namanya itu persaingan. Kita sering kan melihat pemimpin yang lebih mengandalkan dalam kecerdikan atau pengaruh pribadi ketimbang bersandarkan pada Allah, itu yang kita pahami. Padahal kita diingatkan pemimpin yang sejati tidak hanya dinilai dari sebuah keberhasilan lahiriah, tetapi juga dari arah hatinya. Apakah ia memimpin dengan pusat hidup pada Tuhan atau pada dirinya sendiri. Tetapi kita diingatkan lewat tema ini juga, lihat bacaan kita ini, karena pemimpin yang teosentris itu dia berpusat pada Allah, bukan hanya mengarahkan langkahnya sendiri. Ini mengingatkan kita dalam keberadaan kita sebagai orang yang percaya. Nah, oleh karena itu, seberapa hebat, mungkin menjadi sebuah pertanyaan, seberapa hebat saya memimpin, seberapa hebat saya menjadi pemimpin dalam sebuah keberadaan dan juga apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Tapi intinya bahwa pemimpin teosentris tidak menjadikan dirinya pusat pelayanan. Dia mengingatkan, kalau you jadi pemimpin, jangan you pusatkan pada dirimu, tapi pusatkan pada Allah. Dia mengingatkan, Allah adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena pemimpin di berbagai bidang dimanapun, bahkan mungkin saya katakan tadi dalam gereja, mengingatkan kita sekalian bagaimana kita harus berpusat dan bersandar sebagai sebuah fondasi, yaitu kedaulatan itu ada pada Allah. Tapi kalau itu tidak akan terjadi, maka dia akan rapuh. Tidak akan lama dia terjadi persoalan dan juga masalah yang dia alami dalam konteks yang ada itu. Bahkan mungkin terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Absolute power, kekuasaan mutlak cenderung manusia merusak. Pemimpin teosentris dia harus memiliki rem internal, yaitu takut akan Tuhan. Mereka tahu bahwa di atas kekuasaan mereka ada kekuasaan tertinggi yang mengawasi. Tapi kadang-kadang manusia terlena dengan kepemimpinan, dengan jabatan yang sudah dia pegang. Tapi kita belajar, saya katakan dalam konteks ini, belajar dari teladan agung Kristus, sang pemimpin teosentris. Kristus itu adalah pemimpin yang teosentris. Jika kita mencari teladan terbaik, tidak ada yang menandingi Tuhan Yesus Kristus. Yesus memiliki seluruh kedaulatan di bumi dan di sorga. Yesus hidup sepenuhnya, dia berpusat pada Bapa. Yesus tidak dia mencari panggung dunia. Dia memimpin dengan membasuh kaki murid-muridnya, memberikan nyawanya di salib. Kedaulatan Kristus diakui oleh dunia sampai hari ini justru karena kepemimpinannya yang sepenuhnya teosentris, dan dia bersedia untuk melayani. Oleh karena itu kita semua adalah pemimpin-pemimpin. Minimal saya katakan pemimpin diri sendiri, Bapak Ibu. Memimpin keluarga dalam kehidupan kita, memimpin pekerjaan kita. Nah, ini mengingat bagaimana kita mengaplikasikan kepemimpinan teosentris itu
dalam diri kita, mungkin dalam keluarga kita juga. Geser pusat hidup kita, singkirkan ego kita dari tahta hati. Tempatkan, saya katakan, Kristus itu sebagai raja dalam setiap area kehidupan kita. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah hal itu dia memuliakan Tuhan. Karena pemimpin dengan hati hamba memiliki otoritas melalui pelayanan. Jadikan teladan dalam integritas, jadikan teladan dalam kejujuran, jadikan teladan dalam kasih di tempat di mana kita ditempatkan. Percayakan pada kedaulatan Allah. Ketika saya katakan begini, ketika posisi kita diguncang, mungkin dalam pekerjaan atau mungkin dalam lingkup pelayanan, kita harus menghadapi tantangan. Ingat bahwa Allah menempatkan kita di sana. Kedaulatannya akan menopang kita jika kita tetap setia berjalan dalam yang namanya itu rencananya. Oleh karena itu, mari kita harus mempunyai sebuah komitmen hari ini untuk menolak model kepemimpinan yang mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita bangun kedaulatan hidup kita. Mari kita bangun keluarga kita, pekerjaan kita, dan gereja kita di atas fondasi kepemimpinan teosentris. Ketika Allah menjadi pusat, Bapak Ibu yang kekasih, maka otoritas kita akan mendatangkan berkat. Saya katakan sekali lagi, ketika Allah menjadi sebuah pusat, maka otoritas kita akan mendatangkan berkat. Keadilan kita akan menegakkan kebenaran, dan seluruh hidup kita akan menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan namanya. Kita diingatkan dalam teks firman Tuhan, belajar dari seorang yang namanya Salomo. Kenaikan pangkat maupun jabatan posisi tertentu, saya hanya katakan, bukanlah akhir dari suatu perjalanan karir maupun pelayanan, melainkan itulah awal. Karena itu ritual meminta petunjuk Allah harus lebih diutamakan ketimbang perayaan atau mungkin jamuan-jamuan kasih. Salomo pun sadar bahwa untuk menyampai akhir masa jabatan dia dengan baik, ditutup dengan sebuah keberhasilan, bukanlah hal yang sangat mudah, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang terjadi, saya katakan, di tengah jalan, dukungan yang menghalangi, bahkan berbalik menjadi pengkhianat. Pekerjaan yang bertambah, banyak di luar kendali, muncul masalah-masalah baru, situasi yang menjadi tidak kondusif dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi apa yang dapat terjadi pada kemudian hari, benarlah permintaan Salomo dalam teks bacaan kita ini, bahwa kita ini dia bilang membutuhkan hikmat dan pengertian. Kita tidak punya jawaban untuk apa yang akan terjadi nanti. Namun mengingatkan kita semua, hikmat dan pengertian dari Tuhan, kita harus menyatakan itu dalam hidup kita. Karena kita akan tahu apa yang tepatnya harus dilakukan di dalam keberadaan kita kelak. Ini yang saya bilang bonus yang Tuhan berikan kepada Salomo, bukan akan diberikan juga kepada kita sepanjang Tuhan melihat. Itu membutuhkan hal-hal ketika kita dapat menyelesaikan segala sesuatu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih, kepemimpinan teosentris, kepemimpinan yang mengarahkan hati, pikiran, tindakan kepada Allah, ingat, sebagai sebuah sumber otoritas dan juga hikmat. Mungkin dunia, saya katakan, mengagungkan kepemimpinan yang karismatik. Banyak orang bilang, hebat itu pemimpin ya, seorang karismatik. Atau dia berprestasi besar. Tetapi ingat, dalam pandangan Tuhan, yang terutama itu adalah hati yang taat, rendah hati, dan setia. Karena ketika pemimpin memusatkan diri pada Allah, saya katakan tadi, ia bukan hanya memimpin dengan efektif, tetapi mengingatkan itu juga, dia menuntun orang lain untuk mengenal dan menghormati Tuhan.
Banyak kita semua punya figur-figur seorang pemimpin, baik dunia dan juga gereja. Wih, dia hebat. Pemimpin yang karismatik, dia punya prestasi dan semuanya. Tapi ingat, yang saya mengingatkan kita dalam konteks ini, Tuhan mempunyai pandangan yang berbeda. Tuhan mempunyai pandangan adalah hati, taat, rendah hati dan setia. Karena jangan sampai ketika kita mengagungkan seseorang sebagai pemimpin yang karismatik, dia akan terlena dengan sebuah keagungannya. Tapi belajar dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, kita melihat dalam konteks dunia kita yang ada ini. Tapi saya percaya, Bapak Ibu dan sekalian, kita akan ada dan ditempatkan juga dan sebagai pemimpin-pemimpin yang Tuhan akan pakai. Tapi ingat, ketika kita ada dalam jabatan-jabatan itu, tempatkan, pusatkan pondasi kedaulatan itu hanya pada hikmat dan pengetahuan daripada Allah. Maka Dia akan memberkati segala apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Dan itulah menjadi berkat juga bagi orang dan juga sesama. Tuhan Yesus menguatkan, memampukan kita dan memberkati firman-Nya. Amin.

dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa sapaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan ketika kami boleh duduk sejenak di hari peristirahatan ini. Akan kami mengagungkan namamu lewat puji-pujian. Bahkan ketika firman Tuhan boleh kami baca dan juga menjadikan kekuatan bagi kami semua untuk ada di dalam dunia yang kami tinggali ini. Engkau materaikan firman-Mu ya Tuhan di minggu ini menjadi kekuatan bagi kami. Engkau materaikan firman-Mu ini Tuhan untuk menjadi pegangan kami ketika kami ditempatkan Tuhan dalam posisi yang baik, dalam pekerjaan, bahkan mungkin di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan mengingatkan kami lewat firman-Mu untuk menjadi seorang pemimpin yang teosentris, yang mengandalkan hati dan juga hikmat daripada-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, materaikan kami semuanya, sehingga dunia tempat kami mengarungi kehidupan ini, nama Tuhanlah yang tetap dimuliakan. Ada syukur dan terima kasih kami Tuhan, dalam setiap apa yang boleh kami lakukan, dalam pekerjaan dan segala usaha yang ada pada kami. Tuhan yang akan memberkati itu. Dan biar kami berdoa terus bagi gereja kami. Dan secara khusus juga bagi para pelayan-pelayan Tuhan. Presbiter yang ada. PHMJ, unit-unit misioner, pelkat di tengah jemaat kami di GPIB Immanuel Makassar ini. Komisi, panitia pembangunan, BPPJ dan juga program kerja. Pegawai gereja dan juga koster yang ada. Teknisi, organis, kantoria, seluruh kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di tengah jemaat ini, Tuhan berkati. Tuhan menempatkan kami dalam posisi kami masing-masing. Dan kami diajar untuk memimpin diri kami masing-masing sendiri. Bagaimana kami bisa menempatkan diri kami, dan bagaimana kami bisa bersosialisasi dengan sesama yang ada pada kami. Tapi semua kami hanya memohon kepada-Mu Tuhan, berikan kami hati dan hikmat untuk dapat menjalankan itu dengan sungguh-sungguh, agar orang lain pun dapat mengenal Tuhan dalam kehidupan yang ada. Berdoa juga dan bersyukur bagi warga jemaat kami yang minggu depan boleh Tuhan tambahkan hut kelahiran dan perkawinan, atau juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang ada dalam duka cita yang mereka alami. Tapi Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam hidup dan rumah tangga kami, pekerjaan dan usaha. Dan juga kami berdoa buat tamu jemaat dan juga simpatisan yang ada. Tuhan mengenal kami masing-masing dalam keberadaan kami. Hanya Tuhan yang tahu. Dan secara khusus kami berdoa ya Tuhan dalam pergumulan renovasi gedung gereja kami ini. Tapi kami yakin pergumulan ini tidak ada dalam pergumulan jemaat. Tetapi Tuhan juga hadir dalam bergumul. Dan kami hanya memohon kepada-Mu Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan apa yang terbaik, yang dirindukan bagi jemaat ini, bahkan bagi orang-orang yang ikut mengambil bagian di dalamnya pun, juga Tuhan berkati. Dan kami tak berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, pemerintah kami, khususnya juga pemerintah kami di kota Makassar, di mana gereja ini ada, Tuhan juga berkati. Dan secara khusus kami berdoa bagi warga jemaat kami GPIB Immanuel Makassar, yang khususnya kami doakan keluarga Herlina Elizabeth Kibu, keluarga Harry Rantelino, keluarga Isaac Andreas Lopez, keluarga Jackson Hermanus Laure, dan juga Ibu Juliana Wuryanto. Ya Tuhan, Tuhan berkati. Engkau mengenal jemaat ini Tuhan, kami doakan mereka. Tuhan sendiri memberikan yang terbaik dalam setiap hidup, mencukupkan segala kebutuhan hidup yang ada. Tidak putus-putusnya kami berdoa bagi warga jemaat kami ya Tuhan yang ada dalam penderitaan sakit. Baik di rumah maupun di rumah sakit atau mungkin dalam masa-masa pemulihan mereka. Saudari John Reupasa, Saudari Nopa Sahetapi,
Saudari Christine Tampubolon, Ibu Ice Tampubolon, Saudari Febri Domingus, Bapak Hero Manalu, Saudara Yosapat Lamanda, Bapak David Patinama, Gladys Makarome, Saudari Herawati Rohi, Ibu Modi Malik, Bapak John Emery, Bapak Johanna Walone, Bapak Yonatan Walone, Bapak Martin Tutu, Ibu Yohana Blugur, Bapak Maxi Watimena, Ibu Grace Latu Papua, dan juga Bapak Migi Urara. Tuhan menyebut nama mereka pun, karena kami yakin Tuhan mengenal dia. Tuhan pulihkan mereka semua dari penyakit yang mereka alami. Ada suka dan syukur mereka pun ketika kesembuhan itu. Bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Tuhan Yesus hadir bersama dalam proses yang mereka lalui, baik dokter maupun obat yang mereka makan dan minum. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus memasuki minggu yang baru yang akan kami lalui ini. Banyak hal yang akan kami alami, tapi kami hanya memohon hikmat daripada-Mu Tuhan. Sekarang dimampukannya kami melakukan segala aktivitas, pekerjaan dan minggu lalu, minggu ini, karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kekal. Rencana-rencana yang terus akan dilakukan bagi jemaat kami di GBB Immanuel Makassar ini juga Tuhan berkati. Terima kasih atas pelayanan kami bersama dengan majelis yang bertugas pada minggu ini, Andoria, pemandu lagu tim multimedia, bahkan juga ukulele PA dan PT. Tuhan berkati itu semua bagi kami, sehingga ketika kami pulang, kami kembali dalam keberadaan kami, firman Tuhanlah yang akan menuntun akan seluruh kehidupan kami. Ketua Majelis Jemaat bersama dengan pendeta-pendeta jemaat, bahkan juga vikaris yang ada di jemaat, firman Tuhan juga berkati dan biarlah seluruh pelayanan dan pekerjaan yang kami lakukan, kami hanya bersandar dengan hikmat Tuhan, karena Engkaulah sebagai fondasi akan kekuatan hidup kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami untuk kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

Demikian tadi pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristiani di mana saja Anda berada, sudah kami hadirkan siaran gereja hari Minggu 4 Oktober 2026 dari GPIB Immanuel Makassar. Dan sekaligus juga saya Arti Alfiar pamit undur diri dari ruang dengar Anda yang sudah menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi. Sementara ada rekan saya Dwi Kartika yang akan mengawal Anda di Makassar siang. Saya pamit, terima kasih dan tetaplah setia bersama kami.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya di Kartika, menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan di ruang dengar Anda, idola Indonesia layak anak. Sesaat lagi pendengar, kita dengarkan dulu beberapa persembahan di ruang dengar Anda.

0: Terus. Yah, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
7: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
8: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
7: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
8: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
7: Masa, Rian?
8: Kita coba yuk.
7: Siap.
8: Kepala, pundak,
9: mengenalkan lutut, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
10: Kepala, pundak, lutut, kaki.
11: Makassar Pagi Ini.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Idola, selamat datang di Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 siang, sambut obrolan seru dengan anak-anak berprestasi.
1: Nama aku Elifa Bilian Ravita, biasanya dipanggil Elifa. Jadi biasanya kuota itu 10 orang.
0: Ditemani

0: Pilihan. Dongeng menakjubkan.
1: Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura.
2: Alangkah indahnya langit itu.
0: Dan info-info menarik untuk kalian.
3: Jadi kalau kuotanya nggak mencukupi, biasanya dibatalin lah. Ya, minim.
0: Jadi, ayo berpetualangan bersama kami setiap minggu hanya di Pro 1 RRI Makassar. Idola Indonesia Layar Anak.
4: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di Idola Indonesia Layak Anak. Dan saya bersama dengan teman-teman dari Forum Anak Sulawesi Selatan. Ada Andi Muhammad Taufik, fasilitator klaster 1, dan ada juga Zahra Zamzam Almira Jusman, anggota dari klaster 1 Forum Anak Sulawesi Selatan. Kita akan membahas, pendengar, terkait dengan identitas anak, langkah awal menuju Indonesia layak anak. Kita kenalan dulu nih, ada saya panggilnya siapa nih? Kakak Taufik ya?
5: Iya.
4: Kakak Taufik dan juga ada
6: Zahra.
4: Zahra. Oke, saya panggilnya Kakak Zahra ya. Nah, ini berbicara terkait dengan identitas anak, langkah awal menuju Indonesia layak anak. Kita mau tahu dulu nih Kakak Taufik, kalau berbicara terkait dengan identitas anak itu sebenarnya seperti apa sih Kakak Taufik?
5: Oke, baik. Terima kasih, Kak. Jadi kalau kita membahas tentang identitas anak itu tentunya membahas mengenai hak anak, karena hak anak ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jadi sebenarnya identitas anak ini bukan hanya bentuk administrasi, tetapi bagaimana bentuk pengakuan bahwasanya sebenarnya anak di Indonesia itu diakui secara hukum, Kak, gitu.
4: Oke, baik. Kalau Kakak Zahra sendiri, identitas anak dalam bayangan atau pengetahuan Kakak Zahra itu apa sih?
6: Identitas anak itu adalah pengakuan secara hukum yang dimana anak-anak itu wajib mendapatkannya pada setiap anak.
4: Oke, baik. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih membahas terkait identitas anak ini, Kak Taufik, Kak Zahra, kita mau tahu dulu nih di Forum Anak Sulawesi Selatan, khususnya di klaster 1, Kak Taufik sebagai fasilitator kesibukannya apa saja nih, Kak Taufik?
5: Untuk kesibukan sih sekarang saya jadi mahasiswa Universitas Hasanuddin dan tentunya di klaster 1 sebagai fasilitator itu saya mendampingi teman-teman Forum Anak klaster 1 untuk melaksanakan program-programnya yang membahas mengenai hak sipil dan kebebasan, Kak.
4: Oke, gitu ya. Nah ya, anggotanya Zahra nih ya di klaster 1. Nah, program-program klaster 1 apa saja tuh, Zahra?
6: Program klaster 1 itu ada dua, Kak. Yang pertama itu Sapa Suara. Nah, Sapa Suara ini di mana kita mengkoordinasi dari teman-teman klaster 1 dan mengedukasi bahwa pentingnya identitas anak. Dan juga program kerja kedua itu, Kak, ada CREKADA yang di mana ini kita turun langsung ke lapangan yang fungsinya untuk memastikan bahwa setiap anak ini memiliki haknya, Kak.
4: Oke. Nah, itu Zahra dan teman-teman kenapa sih sampai berminat gitu masuk untuk memperjuangkan gitu isu-isu terkait dengan anak?
6: Karena kami merasa itu, Kak, bahwa pentingnya anak itu mendapatkan pengakuan secara hukum dan juga pentingnya anak itu merasa didengar, dihargai, dan diakui secara hukum. Dan juga anak-anak itu wajib dilindungi karena tanpanya identitas, Kak, anak-anak itu akan kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya yang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan hak lainnya.
4: Baik, nah ini kalau menurut Kakak Taufik sendiri nih, mengapa sih sampai identitas anak ini perlu untuk kita perbincangkan begitu, Kak Taufik? Sepenting apa sih identitas anak itu?
5: Baik, jadi tentunya identitas sangat penting karena kalau kita tidak punya identitas itu kita tidak dapat mendapatkan hak akses terhadap beberapa pelayanan. Contohnya nih, kalau kita mau lanjut sekolah perlu adanya akte kelahiran dalam urusan administrasi dan itu menjadi sangat penting dalam keperluan kita untuk mengisi administrasi. Jadi sebenarnya identitas anak itu sangat penting untuk mendapatkan akses segala pelayanan terkhususnya di Sulawesi Selatan, Kak.
4: Nah, kaitannya identitas anak dengan kenapa sih sampai dikaitkan dengan anak-anak harus memperoleh haknya begitu? Seberapa apa sih mendasar gitu hak anak terkait dengan identitas itu?
5: Ya tentunya sebagai ya kita saja sebagai masyarakat itu perlu adanya KTP ya kak. Mm-mm. Nah sama juga sebagai anak itu perlu ada kartu identitas pengganti KTP yang dimana kita tidak dapat mendapatkan KTP karena belum usia 18 tahun. Nah pengganti KTP itu adalah KIA kak, kartu identitas anak. Kartu identitas anak ya sama KTP ini kan sebagai tanda pengenalnya masyarakat. Mm-mm. Nah juga untuk anak-anak itu digantikan sebagai KIA, kartu identitas anak kak. Mm-mm. Gitu.
4: Nah itu kalau untuk mendapatkan hak-haknya, fasilitasnya, apakah setiap anak perlu KIA begitu? Kan biasanya ikut KTP orang tua aja gitu. Itu seperti apa nih kakak?
5: Ya, jadi setiap anak itu harus punya. Mm-hmm. Karena sudah diatur dalam undang-undang bahwasanya mm-hmm. tuh dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak itu setiap anak harus memiliki hak berhak untuk bersuara dan juga berhak untuk beridentitas kak. Salah satunya adalah mempunyai identitas anak kak gitu.
4: Baik. Nah selama menjadi fasilitator nih kak Taufik, permasalahan apa saja nih yang berkaitan dengan identitas anak yang sudah pernah dialami gitu, dirasakan?
5: Jadi untuk permasalahan yang sering dialami itu ternyata masih banyak anak-anak mm-hmm. di khususnya Provinsi Sulawesi Selatan itu yang belum memiliki KIA, kartu identitas anak. Bukan karena dia tidak tahu, tapi kurangnya akses untuk bisa memiliki hal tersebut. Sehingga disinilah forum anak bekerja bagaimana bisa mengedukasi dan juga bagaimana bisa menjalankan program agar semua KIA dapat didapatkan oleh seluruh anak di khusus nya Provinsi Sulawesi Selatan.
4: Nah itu selama menjadi fasilitator persentasenya berapa persen anak nih yang mungkin didapati belum mendapatkan identitas anak ini? Sudah pernah ada laporan kah ke teman-teman untuk, di forum anak?
5: Kalau laporannya sih belum kak, tapi mm-hmm. ada beberapa wilayah yang betul-betul bahkan dia juga tidak tahu sebenarnya bagaimana sih alurnya dalam pembentukan KIA tersebut kak. Jadi ya kalau untuk persentasenya sih belum pasti, tapi beberapa setiap kami diskusi itu ada beberapa wilayah yang betul-betul dia belum tahu juga bagaimana alur dalam pembentukan pembuatan KIA kak, ya begitu.
4: Ada pendampingan nggak untuk misalnya mau buat KIA gitu dari teman-teman fasilitator?
5: Nah jadi sebenarnya kami ini mau jalankan program kak, program hmm. yang dimana tuh bentuknya itu mengedukasi dan tentunya kami itu undang nanti dari pihak Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan dalam bagaimana sebenarnya alur pembuatan KIA di Dukcapil kak, ya begitu.
4: Oke, jadi menggandeng dari kedinasan gitu ya.
5: Iya kedinasan, iya betul sekali.
4: Baik. Nah saya ke Kakak Zahra nih, kalau dari pendapatnya Kakak Zahra, apa sih dampaknya kalau misalnya anak itu tidak punya identitas anak itu sendiri Zahra?
6: Oke baik, menurut saya kak dampaknya itu tentunya cukup besar. Mm-mm. Dikarenakan menurut saya identitas itu adalah salah satu yang penting bagi anak-anak. Dan juga anak-anak itu akan lebih kesulitan mm-mm. untuk mendapatkan hak-hak lainnya kak. Karena dimana-mana jikalau anak-anak itu mau mendapatkan hak-hak lainnya seperti pendidikan dan mendapatkan layanan kesehatan atau berbagai layanan lainnya, tentunya anak-anak itu membutuhkan yang namanya identitas. Nah maka dari itu kenapa anak-anak yang tidak mempunyai identitas itu akan sangat kesulitan untuk mendapatkan hak-hak lainnya, dan itu akan membawa anak-anak ke pengaruh yang tidak seharusnya anak-anak mendapatkan.
4: Oke, nah kalau Kak Taufik sendiri ini dampak yang terjadi kalau misalnya anak-anak tidak mendapatkan identitas itu seperti apa mungkin?
5: Kalau untuk dampaknya sih ya sebenarnya hampir sama, yang dimana itu agak kesulitan untuk mendapatkan akses layanan seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain, karena ya seharusnya kan dalam mendapatkan hal itu perlu kebutuhan administrasi, salah satunya itu identitas seseorang. Jadi ketika seseorang anak tidak memiliki identitas maka untuk mendapatkan beberapa akses pelayanan itu juga akan sulit kak, ya begitu.
4: Nah selama mendampingi nih teman-teman dari klaster 1 nih teman-temannya Zahra, masih ada nggak mendapati orang tua yang menganggap enteng begitu terkait dengan identitas anak?
5: Untuk orang tua sih ada sih kak, cuman mm-hmm. karena mungkin karena kekurangan informasi dan juga pengetahuan bahwasanya mm-hmm. sebenarnya KIA, kartu identitas anak itu sangat penting, dan tentunya ya sebagai forum anak itu perlu meluruskan bahwasanya sebenarnya identitas anak itu hak anak untuk didapatkan. Jadi ya begitu lagi peran kami sebagai forum anak tentunya selalu mengedukasi dan bagaimana caranya bisa meratakan kepemilikan identitas anak di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, Kak.
4: Baik, nah itu kan kalau berbicara tentang identitas anak itu sendiri sebelum ke KIA kan ada kartu ya. Akte kelahiran. Ya, itu kan sebagai identitas awal gitu ya untuk anak. Nah itu apakah Taufik mendapati juga nih pada saat menemani teman-teman di klaster 1, masih banyak juga nih anak-anak yang ternyata masih belum didaftarkan gitu akte kelahirannya atau mungkin diperbaharui kartu keluarganya. Itu masih mendapati hal seperti itu enggak?
5: Kalau saya sih pernah mendapatkan, Kak. Mm-hmm. Jadi untuk beberapa wilayah itu, terutama wilayah pelosok itu sangat minim kepemilikannya akte kelahiran. Jadi di situ kebetulan saya dari Kabupaten Maros, Kak. Mm-hmm. Jadi kami membuat program bagaimana caranya kita bisa mengumpul data-data teman-teman anak-anak yang belum memiliki akte kelahiran dan kita yang membantu membuatkannya di Dukcapil, Kak. Dan nanti setelah itu terjadi, setelah terbuat, itu baru kita menyalurkannya kembali, Kak.
4: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya dari segi fasilitator sendiri ini dengan Dukcapil itu seperti apa bentuk mungkin komunikasinya segala macam untuk membantu program-program dari klaster 1?
5: Oh ya, untuk program klaster 1 kan ini baru mau dijalankan, Kak. Jadi untuk saat ini masih perlu koordinasi bagaimana sih sebenarnya kerjasamanya antara pengurus forum anak Sulawesi Selatan dan juga dinas kependudukan ya Dukcapil supaya kita juga bisa dimudahkan dalam pembuatan identitas anak itu juga. Jadi nanti insya Allah itu kami akan membuat MOU kerjasama dengan Dukcapil supaya kita mampu dipermudahkan dalam pembuatan kartu identitas anak ya. Identitas anak ya.
4: Baik, nah saya ke Zahra nih. Zahra, kalau melihat tadi kan masih ada gitu orang tua yang mungkin bukan meremehkan ya, karena tidak tahu mungkin ya Zahra bahwa identitas anak itu penting. Nah sebenarnya seberapa besar peran orang tua ini untuk pemenuhan identitas anak itu kalau menurut pandangan Zahra?
6: Menurut pandangan saya, Kak, berapa besar itu menurut saya sangat besar, dikarenakan jikalau anak-anak ingin membuat identitas seperti KIA, akta kelahiran, atau kartu keluarga, tentunya anak-anak itu wajib memiliki yang namanya pihak pertama. Mm-hmm. Nah, pihak pertama ini disebutlah dengan orang tua, karena anak-anak tidak bisa membuat identitasnya sendiri tanpa pihak pertama.
4: Oke, jadi orang tua harus gitu ya memastikan. Nah ini teman-teman di klaster 1 seperti apa nih langkahnya sekarang untuk menyusun programnya itu seperti apa nih Zahra?
6: Langkahnya sekarang itu, Kak, sekarang kita masih berproses untuk menjalankan program kerja yang namanya Sapa Suara. Nah, Sapa Suara ini kita mengumpulkan teman-teman dari klaster 1 atau teman-teman dari forum anak daerah yang dimana tentunya kita akan mengedukasi dan mengedukasi betapa pentingnya identitas anak bagi setiap anak yang ada di Indonesia.
4: Jadi ini program Sapa Suara itu terintegrasi ke seluruh kabupaten kota di Sulsel nih?
5: Iya, betul sekali, Kak. Jadi itu berfol, Kak. Jadi yang pertama itu kita baru mau pendataan ya. Pendataan seberapa banyak teman-teman yang belum memiliki identitas. Setelah itu fol kedua itu kita
6: fol kedua itu, Kak, yaitu Serekada. Kita itu akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa anak-anak itu memiliki KIA. Jadi kita setelah pendataan, kita akan membantu anak-anak itu untuk mendapatkan haknya.
5: Oh ya. Jadi sebelum juga itu kita mau nanti ada pemateri langsung dari Dukcapil, Kak. Jadi dia yang akan menjelaskan bagaimana sebenarnya alurnya supaya kami juga dari forum anak itu paham betul, terutama di seluruh wilayah. Supaya pembuatannya itu nanti pada saat pemerataan itu lebih gampang sih, supaya teman-teman juga tahu bahwa begini sih alurnya dalam pembuatan identitas anak, Kak.
4: Oke, nah itu pengumpulannya modelnya seperti apa? Apakah perwakilan dari setiap daerah punya masing-masing cara untuk mengumpulkan data-data ada berapa anak nih yang belum mendapat KIA, atau langsung aja nih terintegrasi juga lewat Dukcapil atau mungkin lewat sekolah-sekolah begitu yang mendata siswa-siswanya yang belum mendapatkan KIA?
5: Jadi untuk pengumpulan datanya itu diambil dari Dukcapil, Kak. Iya, okay. Pengumpulan datanya itu diambil dari Dukcapil.
4: Dan nanti dibagi per kabupaten kota.
5: Per kabupaten kota, ya.
4: Oh, jadi setiap kabupaten kota punya nih klaster-klaster satu gitu ya, terkait sekali, ini yang untuk menghandle program ini gitu. Oke, okay, baik. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan identitas anak nih, kalau misalnya setelah ada data gitu ya, kemudian sudah ada juga edukasi begitu, sosialisasi kepada orang tua bagaimana seberapa penting begitu kehadiran identitas anak. Lantas kalau misalnya nih masih ada mungkin orang tua yang anaknya belum punya identitas lengkap begitu ya, itu apa yang harus mereka lakukan nih? Apakah menghubungi melalui teman-teman forum anak di daerah atau langsung aja itu ada mungkin alur-alur yang akan diberikan begitu dari teman-teman forum anak, rekomendasi begitu atau seperti apa?
5: Kalau dari forum anak sendiri kan selain mengedukasi itu sebenarnya forum anak juga itu ya sama di program Sapa Suara di Sere
6: Serekada.
5: Serekada itu kan itu kami yang bantu membuatkan identitas anaknya, Kak, dengan pengumpulan data-datanya, kelengkapan berkas, lalu kami yang akan membawanya ke Dukcapil, Kak, dan setelah itu baru kita bantu salurkan, Kak.
4: Okay.
5: Jadi sebenarnya tujuannya kami membuat program dari klaster 1, salah satunya itu, Kak, untuk membantu teman-teman yang masih minim informasinya dalam identitas anak dan juga masih minim pengetahuannya dalam alur pembuatan identitas anak tersebut, Kak.
4: Baik. Nah, ini kalau kita berbicara terkait dengan identitas anak ini cukup sensitif ya. Apalagi sekarang sudah ada aturan juga nih bahwa anak itu tidak bisa secara langsung lagi nih berperan aktif begitu di media sosial dan segala macam yang melibatkan anak-anak secara langsung untuk sendiri begitu ya. Nah, ini kan sekarang apalagi di era digitalisasi ini banyak nih orang tua yang mungkin pamer identitas anak, mungkin aktivitas anak. Ini bagaimana pandangan Zahra, pandangan Kakak Taufik ini melihat orang tua yang mungkin secara sadar ya, kalau bisa dikatakan itu memperlihatkan begitu secara gamblang itu identitas-identitas anak. Itu bahaya gak sih kalau menurut kalian?
6: Baik, Kak, menurut saya itu sangat sangat memberikan pengaruh buruk bagi anak-anak. Mm-mm. Dikarenakan orang tua ini kurangnya memadai atau kurangnya memahami kondisi anak yang dimana identitas anak ini sangat hal sensitif untuk disebar, Kak, karena identitas anak ini merupakan data pribadi anak yang nantinya akan membawa anak ke masa depan. Nah, jadi menurut saya pengaruhnya itu terhadap pengaruh orang tua terhadap anak itu sangat besar, Kak, dan sangat banyak. Maka dari itu orang tua itu harus menjaga dan melindungi pribadi dan data pribadi anak-anak. Dan mungkin orang tua yang tidak mengetahuinya mungkin kedepannya bisa untuk lebih memahami dan melindungi data pribadi anak.
4: Baik. Nah, kalau Kakak Taufik sendiri, ini kan banyak juga ini sekarang orang tua yang membuat akun untuk anaknya gitu ya, melihat tumbuh kembang anaknya, apalagi menyimpan mungkin foto-foto lah, video lah, dan segala macam di media sosial gitu. Itu kalau menurut pandangan Kakak Taufik itu seperti apa nih?
5: Ya, jadi sebenarnya kita perlu dulu bagaimana sih sebenarnya perhatikan juga aspek-aspek yang akan terjadi ketika kita memposting hal-hal mengenai anak. Dan tentunya kita bisa memposting semua tentang anak, tapi ya perlu juga ada batasan-batasan dan juga perlu ada privasi privasi anak yang perlu dilindungi, Kak. Jadi tidak seharusnya kita upload semua tentang anak, tapi perlu juga kita perhatikan batasan-batasan yang bisa apa ya, kayak ya yang mengandung privasi anak itu sendiri, Kak.
4: Nah, untuk dari Kakak Taufik dan Zahra sendiri, cara melindungi identitas anak ini apalagi di media sosial itu seperti apa nih, Zahra?
6: Oke, baik. Nah, jadi cara melindungi itu, Kak, yang pertama kita harus memahami yang mana bisa diposting, yang mana bisa tidak. Mm-hmm. Dan tentunya ada koordinasi antara orang tua dan anak-anak, dikarenakan dari perspektif saya, Kak, sebagai anak-anak, orang tua itu harus selalu mengkoordinasi kepada anak-anak untuk memilah memilih dan memfilter apa yang bisa diposting, apa yang bisa tidak. Karena anak-anak itu ada beberapa privasi anak-anak itu yang tidak bisa diposting. Dan juga kadang ada anak-anak yang tidak suka kalau misalnya mukanya itu diumbar-umbar di sosial media, Kak.
4: Baik, kalau Kak Taufik sendiri?
5: Ya betul sekali, jadi sebenarnya juga kita perlu tahu batasan-batasan. Dan kalau kami itu berkegiatan itu, kami pasti minta izin dulu, Kak. Minta izin untuk mempublikasikan foto. Dan ketika foto dan video, kalau ketika anak itu tidak mau, ya kami juga tidak mau. Dan tentunya semua anak-anak itu perlu ditahu juga privasi mereka. Dan salah satu juga itu, kami kalau kita berkegiatan di teman-teman LPKA, lembaga pembinaan itu, kita memblurkan mukanya supaya identitas mereka tidak diketahui oleh semua orang kalau dia sebenarnya anak binaan LPKA, Kak, begitu.
4: Oke, jadi memang harus ada batasan.
5: Iya, harus ada batasan, Kak.
4: Baik, saya ke Zahra nih. Zahra, apa nih yang harus dilakukan oleh mungkin anak-anak gitu ya dalam mengetahui, mengenal identitas anak dan juga mungkin menjaga identitasnya? Itu apa yang harus mereka lakukan?
6: Nah, itu dimulai dari dirinya anak-anak sendiri. Itu bisa dimulai dengan anak-anak ini mengenal sendiri apa yang seharusnya menjadi hak-hak mereka. Dan juga anak-anak ini bisa memulai dari mengenal data dirinya sendiri dan memperbanyak pemahaman tentang pentingnya untuk mendapatkan hak-haknya mereka sendiri, seperti identitas diri atau akta kelahiran. Nah, anak-anak ini sangat wajib untuk mengetahui data dirinya sendiri, Kak, karena karena anak-anak yang tidak mendapatkan hak-haknya itu akan kesulitan untuk kedepannya mereka nanti. Okay. Nah, jadi menurut saya itu bisa dimulai dari pemahamannya mereka, pemahamannya mereka ke diri mereka sendiri.
4: Baik. Nah, Zahra, kalau misalnya nih setiap anak itu berhak untuk mendapatkan identitasnya, lantas apa nih yang harus dilakukan anak begitu untuk memastikan bahwa dia ini punya identitas dan tidak kehilangan begitu identitas mereka?
6: Kita kembali ke jawaban saya tadi, Kak. Tentunya anak-anak itu sangat sangat perlu untuk memahami dirinya mereka sendiri, karena setiap anak itu tentunya memiliki identitas dan tidak mungkin anak-anak itu tidak memiliki identitas. Nah, kalau anak-anak itu tidak memiliki identitas, tentunya itu pengaruh dari lingkungannya mereka. Nah, jadi anak-anak itu juga yang kedua itu perlu lingkungan yang suportif dan juga mempunyai keluarga mempunyai keluarga atau teman yang betul-betul membantu mereka untuk berkembang dan berproses. Jadi menurut saya, Kak, lingkungan dan lingkungan, keluarga, teman-teman itu dari perspektif saya sebagai anak itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Karena lingkungan dan keluarga atau teman mereka itu yang akan nantinya menemani mereka, membantu mereka untuk berkembang dan berproses. Itu perspektif saya sebagai anak-anak.
4: Baik. Nah, kalau sebagai fasilitator nih, bagaimana agar anak-anak ini menyadari begitu dan tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan identitas anak nih, Kak Taufik?
5: Nah, jadi untuk kalau saya sendiri sih, ya kan saya juga pernah jadi anak.
4: Ya, gak penting langsung benar dong.
5: Jadi untuk saya sendiri sih, bagaimana sih sebenarnya orang tua yang pertama, karena orang tua yang menjadi kelompok unik terkecil kita yang pertama, unit masyarakat terkecil kita. Jadi sebenarnya orang tua yang perlu memastikan bahwa sebenarnya anak-anaknya itu bisa terjamin hak-haknya, terutama hak identitas. Karena kalau misal kita berharap sama diri sendiri, ya apa ya, agak sulit juga, Kak. Jadi disinilah perannya sebenarnya orang tua itu menjalankan fungsi-fungsinya agar anak-anaknya bisa tumbuh kembang dengan yang baik dan tentunya mampu terpenuhi hak-haknya. Dan selain itu juga masyarakat lain juga perlu dukungannya dalam memastikan setiap anak itu memiliki identitas, karena sebenarnya ini bukan tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab anak, ini tanggung jawab kita semua. Karena ya anak-anak kan dilindungi dan setiap anak itu harus mendapatkan haknya. Salah satu haknya adalah memiliki identitas anak, Kak.
4: Baik. Iya. Nah, terakhir nih untuk Zahra, yang ingin disampaikan mungkin untuk orang tua di luaran sana yang tadi masih menganggap enteng perlunya setiap anak itu punya identitas, apa nih yang ingin disampaikan, Zahra?
6: Pesan saya kepada orang tua di luar sana, pesan saya yaitu jangan sekali-kali untuk menyepelekan identitas anak, karena identitas anak ini yang akan membawa reformasi anak dengan baik ke depannya. Dan juga untuk orang tua di luar sana, harapan saya untuk selalu memastikan anak-anak itu mempunyai identitasnya, dan untuk memastikan bahwa hak-hak anak ini terpenuhi. Dan pesan saya juga untuk orang tua di luar sana, bahwa sahnya anak-anak itu adalah orang yang pendapatnya itu selalu didengarkan, dan juga anak-anak itu mempunyai hak untuk selalu dihargai, dilindungi, dan diakui kebenarannya secara kependudukan. Jadi itu, Kak.
4: Baik. Nah, kalau Kak Taufik sendiri nih, untuk masyarakat kita khususnya mungkin di Sulawesi Selatan ya, apalagi telah mendampingi teman-teman dari Forum Anak Sulsel juga nih, yang ingin disampaikan mungkin bagaimana sih kita harus bersama-sama nih mendukung program-program gitu ya dalam mewujudkan seperti tadi Indonesia layak anak, ramah anak, itu apa nih yang harus sama-sama kita lakukan nih, Kak Taufik?
5: Oke, jadi kalau saya sendiri sih bagaimana semua masyarakat terkhususnya wilayah-wilayah pelosok itu tahu bahwasannya pentingnya adanya identitas anak. Jadi di sini bagaimana dari pemerintah sendiri itu mampu membuat edukasi terus-menerus mengenai seberapa pentingnya identitas anak, terutama untuk anak-anak itu sendiri. Dan juga di sekolah juga perlu memastikan bahwa setiap siswa-siswinya itu memiliki identitas anak, dan terutama keluarga itu harus memastikan bahwa sebenarnya identitas anak itu sangat penting dan harus ada untuk anak-anak itu sendiri. Dan saya harap semua elemen masyarakat, semua masyarakat mampu bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia yang layak anak dengan memenuhi hak-hak anak yang ada di khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, salah satunya adalah hak beridentitas. Jadi di sini kita perlu memberikan ruang bagi setiap anak-anak, setiap masyarakat untuk bagaimana sih sebenarnya mereka mampu mengetahui seberapa pentingnya identitas anak itu sendiri, dan juga mempermudah dalam pembuatan identitas anak itu sendiri, Kak.
4: Baik, terima kasih ya Kakak Taufik, Kakak Zahra sudah berbagi, iya. Dan kita harapkan program Sapa Suaranya ini bisa betul-betul tepat sasaran. Anak-anak yang kemarin-kemarin ini belum mendapatkan identitas bisa mendapatkan identitasnya, dan tentunya mendapatkan hak-haknya begitu ya, sebagai anak dapat mewujudkan bersama-sama bagaimana Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar yang layak anak, ramah anak,
5: ramah
4: seperti
5: anak.
4: Itu ya. Baik, terima kasih Kakak Taufik, Kakak Zahra, dan mendengar kami cukupkan kebersamaan kita dalam Idola Indonesia Layak Anak. Kita bertemu di Idola berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Di lokasi ini sangat dibutuhkan kewaspadaan dan juga ketelitian yang tinggi. Tetap mengenakan APD lengkap saat di ketinggian. Bahaya bisa datang dari mana saja, khususnya risiko tersengat listrik. Dan mohon diperhatikan untuk peralatannya agar tidak menyentuh kabel listrik. Pekerjaan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tetap koordinasi dengan pihak PLN jika dibutuhkan.
3: Baik, baik.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini tuh ya, krim khusus buat

0: melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, malu dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya Wiga akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan di program Jelajah Negeri. Program yang akan membawa Anda terbang ke sudut-sudut keindahan Indonesia. Hari ini, kita berangkat menuju sebuah pulau kecil yang menawan, terletak sangat dekat dengan kota besar namun begitu jauh rasanya dari keramaian. Ya, kita akan mengunjungi Pulau Samalona di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau Samalona secara administratif berada di Kelurahan Lailae, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pulau ini adalah sebuah gugusan pulau karang kecil yang terletak di Selat Makassar, tepatnya di lepas pantai Kota Makassar. Meskipun berada di laut, Pulau Samalona tidak jauh dari pusat kota. Beberapa sumber menyebut jaraknya sekitar 2 km dari daratan Makassar dan waktu tempuh ke pulau dengan perahu motor atau speedboat kurang lebih 20 hingga 30 menit. Ada pula catatan yang menyebut hingga sekitar 6-7 km tergantung dengan dermaga keberangkatan dan rute kapal. Oleh karena itu, kunjungan ke pulau ini cocok untuk trip setengah hari atau sehari penuh. Untuk menuju pulau ini, pengunjung dapat mulai dari dermaga di Makassar, misalnya dermaga kayu kecil di dekat Pantai Losari atau dermaga kayu Bangkoa yang merupakan titik keberangkatan umum. Dari dermaga, Anda menyewa perahu motor atau speedboat. Ada dua skema, sewa eksklusif perahu pribadi atau ikut bersama perahu bersama dengan wisatawan lain. Tarif sewa dapat dinegosiasikan sebelum keberangkatan. Pastikan memperhatikan kondisi cuaca dan ombak, karena meski jaraknya pendek, perjalanan laut tetap memiliki faktor alam yang harus diperhitungkan. Meskipun ukuran pulau relatif kecil, luas pulau tercatat sekitar 2 hektar hingga 2,34 hektar. Namun, fasilitas untuk wisatawan sudah tersedia. Anda akan menemukan penginapan sederhana atau rumah warga yang disewakan, kamar mandi bilas, kedai makanan di pinggir pantai, dan fasilitas penyewaan alat snorkeling atau diving. Warung-warung lokal menyajikan kuliner ikan bakar atau kepiting bakar yang segar. Tepat di pinggir pantai, satu keistimewaan tersendiri. Sebelum melanjutkan menjelajahi keindahan pulau ini, mari kita dengarkan lagu dari Ran dengan Kulari ke Pantai.

Saat Anda menginjakkan kaki di Pulau Samalona, Anda akan langsung disambut hamparan pasir putih lembut yang mengelilingi pantai. Air laut berwarna biru hijau yang sangat jernih sehingga dasar laut dan terumbu karang dapat terlihat dengan jelas. Pepohonan hijau teduh menyelimuti bagian pantai, memberikan tempat berteduh yang nyaman saat matahari terasa cukup terik. Satu daya tarik utama adalah keindahan bawah laut Pulau Samalona, yakni terumbu karang yang berwarna-warni, ikan tropis yang berenang bebas, bahkan terdapat catatan bangkai kapal peninggalan Perang Dunia II di kedalaman tertentu yang menambah daya tarik menyelam. Aktivitas seperti snorkeling dan diving sangat direkomendasikan atau bila Anda hanya ingin berenang santai, kondisi air di beberapa bagian dangkal dan sangat jernih cukup aman untuk pemula. Mengenai biaya, meskipun tidak selalu ada tarif resmi untuk tiket masuk pulau, pengeluaran utama adalah biaya transportasi perahu dan sewa alat. Beberapa catatan menyebut tarif sewa perahu untuk pulang pergi bisa berkisar Rp300.000 hingga Rp500.000 atau bahkan Rp500.000 ke atas tergantung kapasitas dan negosiasi. Untuk sewa alat snorkeling, ada yang menyebut antara Rp50.000 hingga Rp100.000. Jika Anda bergabung dengan perahu umum, biaya per orang bisa jauh lebih terjangkau. Pastikan konfirmasi sebelum berangkat. Nah, itulah beberapa informasi tentang tarif untuk mengunjungi Pulau Samalona. Sebelum saya berikan tips mengunjungi pulau ini, mari dengarkan Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta.

Sebagai tips, berangkatlah pagi hari agar kondisi laut lebih tenang dan pulau belum terlalu ramai. Bawa sunblock, topi, kacamata renang, atau snorkeling sendiri jika punya. Karena fasilitas di pulau masih sederhana. Membawa bekal makanan atau minuman, atau minimal uang tunai sangat dianjurkan, karena beberapa warung mungkin tutup lebih awal. Selain itu, perhatikan etika wisata. Jangan merusak terumbu karang, buang sampah di tempatnya, dan hormati lingkungan sekitar untuk menjaga kelestarian pulau ini. Pulau Samalona menawarkan keseimbangan yang menarik. Lokasi yang sangat dekat dari kota besar Makassar membuatnya mudah dijangkau. Namun, suasana di sana tetap terasa tenang dan natural. Anda mendapatkan pengalaman melarikan diri ke pulau dengan pasir putih, laut jernih, dan dunia di bawah laut yang memukau, tanpa harus menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Di era di mana banyak wisata harus jauh dan sulit, pulau ini adalah alternatif yang sempurna untuk liburan singkat yang bermakna. Demikian kunjungan kita ke Pulau Samalona hari ini. Semoga gambaran perjalanan, fasilitas, keindahan alam, dan tips yang dibagikan bisa menginspirasi. Ingat, keindahan alam sekaligus tanggung jawab kita untuk menjaga kelestariannya. Saya Wiga, terima kasih telah bergabung

Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Setelah saya mengajak Anda untuk menjelajah ke Pulau Samalona, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk menjelajah negeri ke Pulau Panambungan bersama dengan Esek, pendengar, setelah beberapa persembahan berikut ini.

0: satu makanan khas dari Sulawesi yang mana dilansir dari berbagai sumber, pemerintah Kota Makassar sudah menetapkan Jalan Kote sebagai salah satu dari 10 ikon kuliner Kota Makassar. Nama Jalan Kote sendiri berasal dari kata jalan yang berarti jalan dan kote yang berarti berkotek atau teriak. Jalan Kote dulunya dijajakan oleh anak kecil yang berjualan keliling dari rumah ke rumah sambil berjalan kaki dan berteriak-teriak. Hal inilah yang menyebabkan makanan ini disebut Jalan Kote. Tampilannya hampir mirip dengan kue pastel, mulai dari bentuk hingga isian. Namun bedanya, jika pastel dimakan dengan cabai rawit, maka Jalan Kote dimakan dengan sambal cair yang terdiri dari campuran cuka dan cabai. Jajanan ini bisa dijumpai hampir di seluruh Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Biasanya, jajanan ini diisi dengan potongan kentang, wortel yang dipotong dadu, kemudian menggunakan bumbu rempah pala dan jintan. Lalu ada tauk serta laksa yang ditumis dengan bawang putih, bawang merah, merica, serta bumbu lainnya. Isian Jalan Kote bisa bervariasi sesuai daerahnya. Namun, isian yang paling sering dijumpai adalah daging sapi, ayam, ikan, dan sayuran yang berupa wortel dan kentang.
1: Makassar siang ini.

pendengar Pro 1 RRI Makassar, kembali lagi bersama saya Esse dalam program Jelajah Negeri. Siap untuk kabur dari rutinitas? Kali ini kita akan berpetualang ke sebuah surga tersembunyi di Pangkajene dan Kepulauan, yaitu Pulau Panambungan. Pulau kecil yang tidak berpenghuni ini dikelola oleh Bosowa Wisata Indonesia dengan menyediakan villa, alat snorkeling, speedboat, serta trip eksklusif dan private. Pulau Panambungan telah menjadi salah satu geosite atau situs geologi dari Taman Bumi Global UNESCO Maros Pangkep dengan menawarkan keindahan bawah laut yang menakjubkan dan pesona alam yang menenangkan. Saat berkunjung ke sana, siapkan diri Anda untuk terpesona ya. Pulau yang berada di perairan Selat Makassar dengan luas sekitar 24.678 meter persegi ini memiliki pesona tersendiri. Pantainya yang berpasir putih lembut, air lautnya yang jernih kebiruan, dan terumbu karangnya yang masih terjaga menjadikannya destinasi impian bagi para pecinta alam dan snorkeling. Bayangkan saja, Anda bisa berenang bersama ikan warna-warni yang berseliweran di antara karang-karang.

Balik lagi di Jelajah Negeri. Aktivitas utama di Pulau Panambungan tentu saja adalah snorkeling. Keanekaragaman hayati bawah lautnya yang luar biasa membuat Anda akan menemukan berbagai jenis ikan, terumbu karang yang indah, dan mungkin saja beberapa makhluk laut lainnya yang unik. Jangan lupa membawa kamera underwater Anda untuk mengabadikan momen-momen menakjubkan ini ya. Selain keindahan bawah lautnya, Pulau Panambungan juga menawarkan keindahan daratan yang sangat menawan. Pohon-pohon rindang yang mengelilingi pulau menciptakan suasana yang teduh dan sejuk. Anda bisa bersantai di pantai, menikmati semilir angin laut, dan merasakan ketenangan yang jarang ditemukan di tengah hiruk-pikuk kota. Untuk mencapai Pulau Panambungan, Anda dapat menggunakan speedboat dari Dermaga Pangkajene dengan waktu tempuh sekitar 90 menit, atau Anda dapat memilih rute yang lebih cepat, yaitu dari Makassar dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Meski lebih singkat, perjalanan laut dari Makassar tetap menawarkan pesona tersendiri loh, terutama jika Anda berangkat di pagi hari dan disambut oleh terbitnya matahari di ufuk timur yang memukau. Perjalanan lautnya pun sudah menjadi bagian dari petualangan dengan pemandangan laut lepas yang menyegarkan.

Pulau Panambungan memang masih tergolong pulau yang belum banyak terjamah. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Hindari membuang sampah sembarangan dan selalu berhati-hati agar tidak merusak ekosistem yang ada. Mari kita jaga bersama keindahan Pulau Panambungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Jadi, tunggu apa lagi? Segera rencanakan liburan Anda ke Pulau Panambungan dan rasakan sendiri pesona surga tersembunyi di Kepulauan Pangkep ini. Anda juga dapat menjelajahi pulau dengan berjalan kaki dan menemukan spot-spot foto yang menarik. Jadi, jangan lupa siapkan kamera dan perlengkapan snorkeling Anda ya. Jangan lupa untuk membawa tabir surya, topi, dan pakaian yang nyaman untuk melindungi diri Anda dari paparan sinar matahari. Demikian jelajah negeri kali ini bersama saya Ese di Pro 1 RRI Makassar. Semoga informasi tentang Pulau Panambungan ini bermanfaat bagi Anda yang sedang merencanakan liburan. Anda juga dapat mendengar siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan sampai jumpa di jelajah negeri selanjutnya dengan destinasi-destinasi menakjubkan lainnya.

0: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Romansa bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar dinamika olahraga, kita bergabung dengan Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
3: The ball was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

TV Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun sak kelima setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Co Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Co Istri Agung Sanistiarani atau Coki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Coki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Coki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Coki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Coki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Coki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Coki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Coki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Co Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Coki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg. Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an supporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan Anaso pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama, serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita udah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua, sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, udah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu, bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini. Ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara Grup Timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau PFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Popki Cibubur malam tadi, Backstreet FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello continuo tampil solid meredam serangan Backstreet. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Backstreet yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1-0, GFC mencoba keluar menyerang. Namun, Backstreet justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Trisutrisno. Usai laga, pelatih Backstreet, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih unggul Agus Abdul mengakui Blackstreet lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Pastilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba. Dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, apalagi satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Blackstreet. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, langsung FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Terus pembina Jakarta tumpahkan sama FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Dengar disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Mengapa kita harus bijak dan kritis dalam bermedia sosial? Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik dan membagikannya dengan mudah kepada orang lain. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki resiko. Tidak semua informasi yang kita temukan di media sosial adalah benar. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan orang lain jika terus disebarkan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru mempercayai dan membagikan informasi. Bacalah dengan teliti, periksa sumbernya, cek tanggal dan kebenarannya, serta bandingkan dengan sumber yang terpercaya.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin besok. Laga ini menjadi penentu gelar pada edisi perdana turnamen yang digelar FIFA di kawasan Asia Tenggara. Indonesia melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu Thailand memastikan tempat di partai puncak setelah menjadi pemuncak grup B. Perjalanan Indonesia di fase grup diawali dengan menghadapi Singapura, bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Garuda meraih kemenangan 2-0 melalui gol Ragnar Oratmangun dan juga Ole Robedi. Indonesia kemudian menghadapi Malaysia pada Senin 28 September 2026 dan pertandingan tersebut berakhir tanpa gol. Meski Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Hae mendapat kartu merah. Hasil imbang membuat Indonesia mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Posisi Garuda kemudian ditentukan pada akhir laga. Pada laga terakhir grup A melawan Bangladesh, Indonesia menghadapi Bangladesh dan tampil dominan dan meraih kemenangan telak 9-2. Michel Bakar mencetak 5 gol dalam kemenangan tersebut. 4 gol lainnya disumbangkan Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Fikri dan juga Kevin Dix. Kemenangan tersebut juga membawa Indonesia ke puncak grup A dengan 7 poin. Indonesia mengungguli Malaysia yang juga mengoleksi 7 poin tetapi kalah dalam produktivitas gol. Hal ini juga sekaligus memastikan Indonesia tampil di final ASEAN Cup 2026. Jadwal final ASEAN Cup 2026 Indonesia versus Thailand pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

0: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Halo, lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Makassar siang ini

0: Suasana pagi di salah satu pasar di Lepangkana, Kabupaten Pindrang, tidak pernah sepi dari riuh keramaian para pedagang dan pembeli yang berharap akan rezeki hari ini. Di sudut jalan, di salah satu kios yang ada di sana, aroma kue tradisional yang beragam selalu menjadi magnet bagi siapa saja yang lewat. Tapi, pagi ini ada pemandangan yang sedikit berbeda. Hijrah, seorang pemuda yang kini sedang sibuk belajar di jurusan ilmu Politeknik Universitas Hasanuddin, yang sejenak melepas rindu dengan kembali membeli kue tradisional milik Ibu Tati saat sedang berada di kampung halamannya di Kabupaten Pindrang. Bagi Hijrah, pagi ini bukanlah waktu untuk sekadar bergegas menuju aktivitas atau santai di rumah, tetapi pagi adalah waktu untuk memulai hari dengan keberkahan berbagi rezeki, bukan dengan kopi kekinian yang digandrungi anak muda, melainkan dengan sepiring kue tradisional buatan Ibu Tati.
1: Saya suka beli kue gulung di Ibu Tati karena kue bolu cuke, karena enak memang buatannya, dan dari kecil memang mamaku sering beli di sana, jadi sampai sekarang saya masih tetap langganan di dia karena rasanya konsisten. Dan banyak juga macam-macam kue tradisional lainnya yang biasa saya beli, kayak kue cantik manis, ada juga beberapa kayak gorengan jalangkoteknya, memang bagus sekali di sana.
0: Ungkap Hijrah dengan senyuman di wajahnya, serasa mengisyaratkan kalau rasa bolu cuke dan kue gulung favoritnya sangatlah lezat. Setiap hari, saat berada di lapangan Kabupaten Pindrang, sebelum memulai kegiatannya, ia selalu menyempatkan diri mampir. Bagi Hijrah, ini bukan sekadar urusan perut. Ini adalah bentuk komitmen menjaga silaturahmi, sekaligus menjadi penyambung rezeki bagi UMKM lokal di daerahnya.
1: Bagi saya, untuk mendukung UMKM itu bagian dari dakwah ekonomi. Ketika saya membeli kue Ibu Tati, uang itu langsung berputar di desa kita sendiri. Ibu bisa membiayai sekolah anaknya, untuk membantu suaminya mencari uang. Ibu bisa bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Itu adalah bentuk kepedulian nyata, bukan hanya sekedar teori.
0: Ibu Tati, penjual kue tradisional, sudah sangat dikenal di lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Selain menjajakan kue tradisional miliknya di pasar, Ibu Tati juga seringkali menerima pesanan langsung dari masyarakat yang ingin memesan kuenya secara langsung.
2: Pekerjaan lain, jadi ingin buat kue, jadi kemampuan itu yang saya manfaatkan untuk mencari penghasilan.
3: Saya sudah lama menjual kue di kue tradisional di pasar. Mungkin kurang lebih di tahun 2015, kue-kue yang kualitas kue bertahan 1-2 hari lah, yang kue Bugis, kue tradisionalnya. Selain berjualan langsung, juga menerima pesanan. Selain jualan di pasar, di rumah juga kami memilih berjualan.
0: Dengan semangat yang dimiliki oleh Ibu Tati, seakan memudarkan perasaan takut tersaingi, baik itu yang menjual kue tradisional yang sama dengannya ataupun makanan dan minuman kekinian yang digandrungi anak muda. Karena menurutnya, rezeki sudah ada yang atur, tinggal kita yang menjalankannya dengan baik.
3: Berjualan kue karena ada bakat juga sedikit juga modalnya. Anak-anak muda sekarang itu dia lebih memilih dengan kue-kue zaman sekarang.
0: Begitupun dengan hijrah. Dirinya tidak menampik jika minuman kekinian atau makanan modern yang digandrungi banyak anak muda juga disukai olehnya. Tetapi yang namanya kue tradisional tidak akan sirna ditelan masa.
1: Memang iya, makanan dan minuman kekinian pasti disuka juga, tapi kue tradisional tidak bisa sampai terskip karena ku suka ki memang, apalagi di jualannya Ibu Tati itu kayak selera ku sekali.
0: Dari hijrah dan Ibu Tati, kita belajar satu hal besar tentang nilai-nilai kecil, bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah-langkah yang rumit. Terkadang ia dimulai dari satu gigitan kue tradisional, dari niat tulus untuk saling menguatkan, dan dari kesetiaan kita pada apa yang ada di dekat kita. Mari kita menjadi penggerak ekonomi di daerah kita sendiri, karena di balik sebungkus kue tradisional ada semangat hidup yang terus diperjuangkan. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan pernah berhenti menebar manfaat.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di siang hari ini dalam obsesi obrolan seru siang ini. Kami hadirkan beragam informasi menarik mendengar. Di antaranya di hari ini 4 Oktober 2020.

26 tentunya tidak hanya sekedar hari Minggu saja, tapi ada beberapa momen yang diperingati setiap tanggal 4 Oktober, baik itu secara nasional maupun secara global. Di antaranya, pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia, bertujuan untuk mengajak para pecinta hewan untuk menunjukkan kepedulian mereka. Selain peringatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat dunia dalam memperjuangkan hak-hak hewan, meningkatkan kesadaran tentang konservasi, serta mendorong perlakuan yang manusiawi terhadap semua makhluk hidup. Hari Hewan Sedunia bermula pada tahun 1925 ketika Heinrich Zimmermann menyelenggarakan peringatan pertama di Berlin. Zimmermann, penerbit majalah pecinta hewan asal Jerman, Man and Dog, menggelar acara ini untuk meningkatkan kesadaran dan juga memperbaiki kesejahteraan hewan. Di tanggal 4 Oktober juga dikenal sebagai Hari Pesta Santo Franciscus, Hari Assisi Santo Pelindung Hewan. Santo Franciscus yang dihormati umat Katolik dikenal luas karena kedekatannya yang luar biasa dengan hewan dan seluruh makhluk hidup. Franciscus juga dipilih sebagai nama kepausan oleh Paus Franciscus. Sejumlah gereja Katolik bahkan diketahui memberikan pemberkatan kepada hewan peliharaan pada hari tersebut untuk menghormati berbagai hal yang telah dilakukan Santo Franciscus bagi hewan. Hari Hewan Sedunia juga menjadi wadah bagi para ahli ekologi untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan spesies terancam punah. Sejak tahun 2003, organisasi amal berbasis di Inggris, Naturewatch Foundation, juga telah mensponsori peringatan ini dan mengorganisasi berbagai kegiatan agar para pecinta hewan di seluruh dunia dapat berpartisipasi serta menyuarakan dukungan bagi hewan. Peringatan ini bukan hanya ditujukan bagi hewan peliharaan, tetapi juga hewan liar, spesies yang terancam punah, serta hewan yang terancam akibat kerusakan lingkungan dan kurangnya perlindungan.

0: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BBK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak? Beli enggak? Beli enggak? Beli enggak? Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tanggal 4 Oktober juga diperingati sebagai Hari Habitat Sedunia. Dan tentunya peringatan ini diperingati setiap hari ataupun setiap Senin pertama Oktober. Peringatan global yang dipimpin oleh UN Habitat ini menyerukan tindakan bersama untuk mengatasi berbagai tantangan perumahan dan tindakan bersama untuk mengatasi berbagai tantangan perumahan dan mendorong pembangunan perkotaan yang inklusif. Selain itu juga bertujuan untuk mengadvokasi hak dasar setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan pemukiman manusia yang berkelanjutan. Sejarah urbanisasi ditelusuri hingga ke Mesopotamia kuno yang sekarang dikenal sebagai Irak. Di masa itu, dua kota berkembang pesat yakni Uruk dan Ur yang terletak tidak jauh dari tepian Sungai Efrat. Para sejarawan juga mengaitkan kemunculan kawasan perkotaan dengan peradaban lembah sungai di berbagai tempat seperti Mesir, India, dan Cina. Pada awalnya, wilayah-wilayah tersebut bergantung pada pertanian dan peternakan, tetapi kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan dan kawasan para pedagang. Catatan sejarah menunjukkan urbanisasi menyebar dari Mesopotamia kuno ke Mesir, kemudian ke Yunani kuno, dan kota-kota Mesopotamia pada akhirnya mengalami kemunduran. Penyebabnya hanya dapat diperkirakan seperti kepadatan penduduk yang berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Cih, yang mau merit. Udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus, aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang, kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya, Dek ya. Makanya, calon pengantin harus paham stunting.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 4 Oktober juga diperingati sebagai peringatan Pekan Kesadaran Penyakit Mental. Peringatan ini diperingati mulai hari Minggu pertama bulan Oktober dan berlangsung selama 7 hari penuh. Dan hari peringatan ini didirikan untuk menyoroti isu kesehatan mental yang berasal dari didirikannya National Alliance of Mental Illness atau disingkat dengan NAMI. Awalnya NAMI didirikan dengan nama Parents of Adult Schizophrenics, sebuah organisasi nirlaba yang terdiri dari kelompok-kelompok dukungan keluarga yang mencari jawaban dan pengobatan bagi orang-orang terkasih mereka yang terdampak penyakit mental. Dan organisasi ini mendengar kemudian berganti nama menjadi Alliance for the Mentally Ill of San Mateo. Pembentukan organisasi ini juga memicu gerakan nasional ketika para anggota mendorong lebih banyak penelitian, dukungan yang lebih besar, serta kesadaran publik yang lebih luas. Perkembangan gerakan menghasilkan pembentukan National Alliance of Mental Illness, organisasi kesehatan mental berbasis akar rumput terbesar di Amerika Serikat. Di tahun 1979, National Alliance of Mental Illness resmi didirikan. RNC ini membuka kantor pertama di Washington pada 1980 dan pada tahun 1982 ditunjuk sebagai bagian dari National Mental Health Advisory Council. Di tahun 1984, Shattered Dreams dan Scrapbook ditayangkan secara nasional dan keduanya merupakan iklan layanan masyarakat pertama dari NAMI. NAMI mendirikan NAMI Helpline dan di tahun 1990, Kongres secara resmi menetapkan Pekan Kesadaran Penyakit Mental. Di tahun 1999, NAMI berpartisipasi dalam White House Conference of Mental Health pertama dan meluncurkan NAMI Family Support Group. Kampanye Stigma Free diluncurkan pada tahun 2015 dan diperingati dengan menyalanya Empire State Building dalam warna hijau. Pada tahun yang sama, NAMI juga bermitra dengan Alpha Kappa Alpha Pink, maksud kami Alpha Inc. dan berkumpulan mahasiswa perempuan tertua di Amerika Serikat yang didirikan oleh mahasiswa keturunan Afrika Amerika. Tujuan kerjasama ini memperkuat edukasi, kesadaran, dan kegiatan dukungan terkait kesehatan mental di kampus serta komunitas lokal. Di tahun 2019, Stop the Stigma, A Conversation About Mental Health yang menghadirkan para pakar NAMI ditayangkan dalam program CBS This Morning. Dan di tahun yang sama juga, program NAMI Provider menjadi bagian dari kurikulum bagi mahasiswa kedokteran tahun ketiga di Des Moines University School of Osteopathic Medicine.

0: Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar siang ini.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita. Siaran kami juga dapat Anda saksikan melalui YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita, MA kabulkan uji pendapat DPRD Goa, usulan pemakzulan Bupati Siti Husnia Talendrang berlanjut. Sentuhan mural OPD Boni menambah keindahan Stadion Lapatau jelang Porprov ke-18 November mendatang. Inilah Warta Berita selengkapnya. MA kabulkan uji pendapat DPRD Goa, usulan pemakzulan Bupati Siti Husnia Talendrang berlanjut. Emi Bafadal melaporkan.
3: Mahkamah Agung MA akhirnya mengabulkan permohonan uji pendapat diajukan DPRD Goa tentang usulan pemakzulan Bupati Goa Siti Husnia Talendrang HT. Usai hasil sidang hak angket yang telah disetujui 45 anggota DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mahkamah Agung sebagai pra-peradilan yang memiliki kewenangan penuh terhadap pendapat hukum terkait perkara ini. Wakil Ketua DPRD Goa Hasrul Abdul Rajab saat dihubungi membenarkan putusan MA tersebut terkait pemakzulan Bupati Goa. Selanjutnya akan diadakan rapat pimpinan pada hari Senin besok. Hasrul mengatakan setelah ada amar keputusan MA, maka akan segera mengajukan surat usulan ke Kemendagri terkait pemberhentian Bupati Goa kepada Menteri Dalam Negeri Mendagri melalui Gubernur Sulawesi Selatan sebagai perwakilan pemerintah pusat.
4: Senin besok akan rapat pimpinan dan dilanjutkan dengan rapat pimpinan diperluas sesuai dengan Undang-Undang 23 pasal 80. Setelah adanya amar putusan dari MA, tentu dikatakan di pasal segera mengajukan surat usulan ke Kemendagri terkait dengan pemberhentian Bupati Goa. Seperti itu. Ya, insyaallah kita setelah rapat pimpinan besok, kita akan lanjutkan mengirimkan surat usulan tersebut di hari Selasa.
5: Oh iya tentu, iya tentu, karena ini kan putusan MA ini putusan yang ingkrah, ya, dan tentu surat pemberhentiannya itu dari Kementerian Dalam Negeri.
3: Hasrul Abdul Rajab menambahkan, pemakzulan Bupati Goa ini keputusan yang ingkrah, dikatakan tidak khawatir apabila ada tindakan hukum untuk DPRD Goa karena hak Bupati Goa dalam hal ini Husnia melalui tim pengacaranya untuk melakukan perlawanan lanjutan. Sementara itu, saat RRI menghubungi Adi Bintang via telepon pagi tadi, pihaknya selaku kuasa hukum Bupati Goa belum siap untuk memberikan tanggapan kepada media karena akan diadakan konferensi pers pada hari Senin di mana semua pernyataan akan disampaikan saat itu.
5: Begini mungkin, kami kan dalam waktu dekat ini, kalau bukan hari ini, besok, mau konferensi pers, hadirkan langsung Ibu Bupati, jauh lebih kompleks ketika konferensi pers itu, nanti akan kami ungkap semua. Nanti saya infokin, ah. Nanti saya siapkan ke waktu, karena memang kami akan lakukan di konferensi pers, pasca putusan, dan pokoknya kejutan-kejutan lah apa yang kami temukan tentang proses yang ada di MA. Pasti kami paparkan.
3: Mengingat selain hak angket, Bupati Goa HT juga menghadapi masalah hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dan telah ditetapkan tersangka Kortas Tidikor Mabes Polri dan kini sementara berproses. Hemi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: Fraksi Persatuan Indonesia DPRD Makassar meminta pemerintah Kota Makassar tangani banjir dan pedagang niaga daya. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
6: Juru bicara Fraksi Amanat Persatuan Indonesia DPRD Makassar, Sangkala Sadiko, meminta pemerintah Kota Makassar segera menindaklanjuti sejumlah keluhan masyarakat yang disampaikan dalam rapat pembahasan APBD perubahan tahun 2026. Salah satu persoalan yang disoroti yakni banjir di Jalan Bahagia RW 1 RT 3 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya. Menurut Sangkala, warga mengeluhkan genangan yang kerap terjadi saat musim hujan. Ia meminta Wali Kota Makassar menginstruksikan Camat Biringkanaya untuk mengevaluasi titik rawan banjir tersebut. Warga bahkan mengusulkan pembangunan kanal dengan lebar dan kedalaman masing-masing sekitar 1 meter. Selain persoalan banjir, Sangkala juga menyuarakan kondisi pedagang di pusat niaga Daya. Ia menyebut sejumlah kios pedagang sempat disegel karena persoalan distribusi. Menurutnya, pedagang bukan tidak mau membayar, tetapi kondisi penjualan saat ini jauh menurun sehingga mereka kesulitan memenuhi kewajiban. Sangkala mencontohkan, saat pusat niaga tersebut masih dikelola PT Kala Inti Karsa, omset pedagang disebut bisa mencapai puluhan juta rupiah per hari. Namun kini sebagian pedagang bahkan mengaku hanya memperoleh sekitar 500 ribu rupiah dalam sehari. Ia meminta Pemkot Makassar mengevaluasi distribusi masuk dan sistem parkir yang dinilai menjadi salah satu faktor minimnya pengunjung.
7: Sudah, masyarakat sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pemilik yang kebetulan pemilik adalah Bumi Jasa Utama milik Kala. Oleh karena itu, dengan harapan melalui saya,

0: Puluhan mural OPD Boni menambah keindahan Stadion Lapatau jelang Porprov ke-18 November mendatang. Laporan Suryani Arifin.
1: Menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel ke-18, kawasan Stadion Lapatau Matanatika Bone kini tampil beda dan makin semarak. Tembok stadion yang tadinya polos kini dihiasi lukisan mural penuh warna, hasil karya bergotong royong dari berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Bone. Inisiatif ini lahir langsung dari Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bone Andi Akbar menjelaskan bahwa selain mempercantik kawasan olahraga, pembuatan mural oleh OPD ini menjadi strategi efisien untuk menekan biaya anggaran pengecatan konvensional. Setiap OPD seperti Dispora, Dinas Pariwisata hingga Dinas PMD melukiskan pesan visual yang mencerminkan program kerja serta karakter instansi masing-masing.
2: Ide ini adalah ide dari Bapak Bupati Bone yang sebelumnya menyampaikan ke kami bagaimana upaya kita untuk memperbaiki stadion. Salah satu hal yang disampaikan ke kami adalah bagaimana caranya bisa membuat lebih indah dan lebih cantik. Alhamdulillah ide beliau sudah ada hasilnya, mulai dibagi beberapa OPD untuk membuat yang namanya mural. Mural ini alhamdulillah hampir semua selesai.
1: Tidak hanya menyambut para atlet Porprov, Andi Akbar mengatakan kawasan ini kini diproyeksikan menjadi ruang publik multifungsi, tempat berolahraga, spot swafoto kekinian hingga pusat kuliner masyarakat Bone.
0: Kodi Makassar menyalurkan air bersih kepada masyarakat, dilaporkan Sarifuddin.
3: TNI Kodim 1408 Makassar menyikapi kesulitan masyarakat di Kota Makassar yang mengalami kekeringan sumber air di beberapa titik di Kota Makassar dalam musim kemarau panjang tahun ini. Kodim 1408 Makassar melalui jajaran Koramil aktif mendistribusikan bantuan air bersih guna membantu warga yang mengalami krisis air, terutama air bersih. Komandan Kodim 1408 Makassar, Kolonel Kapleri Ino Dwi Setio Darmawan, pengerahan kegiatan sosial menyalurkan air bersih kepada masyarakat merupakan bagian dari wujud kepedulian TNI Angkatan Darat untuk meringankan kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar air minum dan sanitasi harian. Pengerahan armada TNI air dilakukan secara berkala di wilayah-wilayah pemukiman dan kelurahan yang terdampak kekeringan beberapa bulan terakhir. Kolonel Ino Dwi Setio Darmawan mengatakan Kodim 1408 Makassar dan jajarannya melakukan operasi air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih di Kota Makassar.
4: Tanggung jawab moral dalam rangka mengimplementasikan 8 wajib TNI, yaitu membantu mengatasi kesulitan masyarakat di sekelilingnya. Kita ketahui dewasa ini kita mengalami musim kemarau yang panjang dan banyak sumber air yang seharusnya cukup untuk masyarakat berangsur-angsur surut.
3: Menurut Dandim Makassar Kolonel Kapleri Ino Dwi Setio Darmawan, wilayah yang mengalami krisis air di Kota Makassar diantaranya Kecamatan Manggala dan Kecamatan Ujung Tanah rutin menyalurkan air bersih di dua wilayah tersebut dilakukan jajaran Koramil. Kolonel Ino Dwi Setio Darmawan mengatakan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih telah diinstruksikan oleh pimpinan TNI termasuk membuatkan sumur bor untuk masyarakat yang mengalami krisis air.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Pelaku freestyle viral di Jalan Petarane ditangkap polisi. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
3: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polrestabes Makassar mengamankan seorang pemuda yang melakukan freestyle atau mengangkat roda depan sepeda motor yang dikendarai dengan kecepatan tinggi di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar hingga viral di media sosial. Pelaku freestyle bernama Randy diamankan personil Satlantas Polrestabes Makassar di kediamannya setelah polisi melakukan penelusuran berdasarkan video aksi freestyle hasil rekaman kamera elektronik di Jalan Andi Pangerang Petarane. Kepala Seksi Humas Polrestabes Makassar AKP Jafar Ahmad mengatakan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar langsung melakukan penyelidikan setelah menerima informasi adanya beredar di media sosial aksi freestyle ugal-ugalan di jalan raya. Kemudian personil melakukan pengecekan terhadap identitas pengendara maupun kendaraan yang digunakan hingga pelaku Randy berhasil diamankan. AKP Jafar Ahmad mengatakan pelaku freestyle di

0: di jalan raya sangat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya sehingga harus ditindak.
1: Disampaikan ke masyarakat agar jangan sampai mengikuti tindakan yang dilakukan oleh yang personal itu. Karena itu sangat merugikan ke dirinya sendiri dan juga kepada masyarakat yang lain pengguna jalan. Diharapkan pengguna jalan menggunakan jalur sesuai dengan peruntukan.
0: Menurut AKP Jafar Ahmad, lelaki Rendi dibawa ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar bersama barang bukti sepeda motor yang digunakan untuk dikenakan denda tilang. Pelaku juga menjalani pembinaan dengan menghadirkan orang tuanya untuk tidak mengulangi perbuatannya karena membahayakan di jalan raya bagi pengendara lainnya.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone telah melakukan pembersihan, pemeriksaan, serta fasilitas di blok dan kamar hunian. Berikut laporan Firdaus Ghafar.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone telah melakukan pembersihan, pemeriksaan dan penertiban barang serta fasilitas di blok dan kamar hunian, di mana kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Watampone. Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas 2A Watampone Andi Sulkipli mengatakan, dalam pemeriksaan, jajaran lapas mengecek kondisi blok dan kamar hunian secara menyeluruh termasuk barang, fasilitas, instalasi dan perlengkapan yang terdapat di dalamnya. Dikatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh barang dan fasilitas di kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, selain pemeriksaan, petugas juga melakukan penertiban terhadap fasilitas dan perlengkapan yang ditemukan di kamar hunian. Lanjut, Sulkipli, penertiban menyasar fasilitas yang mengalami penambahan, perubahan maupun pemasangan secara mandiri. Olehnya itu, langkah tersebut dilakukan untuk mengecek perubahan fungsi kamar hunian maupun kondisi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Selain itu, pihaknya akan terus memperkuat pengawasan dan penertiban di blok maupun kamar hunian. Setiap fasilitas dan perlengkapan harus sesuai dengan ketentuan agar keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas tetap terjaga.
4: Melakukan pembersihan, pemeriksaan, dan penertiban barang serta fasilitas di blok dan kamar hunian warga binaan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas, dan dalam pemeriksaan ini kami mengecek kondisi blok dan kamar hunian secara menyeluruh termasuk barang, fasilitas, instalasi listrik dan perlengkapan yang terdapat di dalamnya. Adapun pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh barang dan fasilitas di kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga melakukan penertiban terhadap fasilitas dan perlengkapan yang ditemukan dalam kamar hunian. Penertiban menyasar fasilitas yang mengalami penambahan, perubahan maupun pemasangan secara mandiri.
3: Ditambahkan, melalui kegiatan tersebut Lapas Kelas 2A Watampone terus melakukan pengawasan terhadap fasilitas dan perlengkapan hunian sebagai bagian dari langkah menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pemasyarakatan.
2: Petugas Damkar Maros menyelamatkan kucing terjerat besi di leher. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Damkar Mat Kabupaten Maros menyelamatkan kucing yang lehernya terjerat besi. Peristiwa tersebut terjadi di Mako Damkar Mat Maros, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Kasih Sarpras dan Informasi Damkar Mat Maros, M. Ilham Halimsyah mengatakan, laporan diterima dari pemilik kucing, Muhammad Rizalul Khairi, yang membawa hewan peliharaannya ke Mako Damkar Mat untuk meminta pertolongan. Menindaklanjuti laporan itu, 3 personil piket langsung melakukan evakuasi dengan menggunakan alat gerinda untuk memotong besi yang melilit leher kucing. Untuk mencegah kucing terluka, petugas memasang pengalas kain tebal di antara besi dan leher hewan sebelum proses pembentukan dilakukan. Proses evakuasi berlangsung sekitar 15 menit dan kucing berhasil diselamatkan dalam kondisi selamat.
6: Mengerjakan yang cara memotong besi dinamo itu dengan menggunakan mesin gerindang ini dan tetap dengan prosedur yang kehati-hatian antara plat besi dengan leher anak kucing itu tetap kita beri lapisan supaya barangkali tidak terlalu merasakan sakit atau getaran atau suara dari mesin.
5: Damkar Mat Maros menghimbau masyarakat tidak ragu menghubungi petugas apabila membutuhkan bantuan dalam kondisi darurat termasuk penyelamatan hewan.
2: Berawal dari usaha rumahan, Fajar Alwi terus mengembangkan Donatki hingga dikenal masyarakat di Kabupaten Bone. Berikut laporan reporter Firdaus Ghafar.
3: Berawal dari usaha rumahan, Fajar Alwi terus mengembangkan donatku hingga dikenal masyarakat di Kabupaten Bone, di mana usaha tersebut berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo sekitar 20 meter dari lampu merah. Donatku menawarkan beragam pilihan donat dengan harga yang cukup terjangkau. Fajar mengatakan, menjajakan usaha bukan hanya tentang menjual produk. Dikatakan, kualitas produk dan kepercayaan pelanggan menjadi bagian penting untuk mempertahankan usaha. Menurutnya, Donatku menyediakan donat dalam berbagai pilihan kemasan, yaitu harga mulai dari Rp22.000 hingga Rp100.000 per box sesuai dengan pilihan pelanggan. Selain kemasan box, Donatku juga menyediakan donat satuan dengan harga mulai Rp3.500 hingga Rp4.000 per biji. Lanjut Fajar, sebagian hasil penjualan setiap hari disisihkan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Selain itu, sebagian pendapat tersebut digunakan untuk membeli bahan baku dan memenuhi kebutuhan operasional termasuk memberikan gaji kepada karyawan.
7: Harga donat yang kami tawarkan mulai dari harga Rp22.000 untuk satu box sampai Rp100.000 untuk per boxnya. Dan kita juga jual per biji mulai dari harga Rp3.500 hingga Rp4.000. Biasanya dari hasil penjualan kami kumpulkan 30% dari total pembelian per hari. Dari hasil penjualan itu sebagian kami jadikan modal untuk pembelian bahan-bahan lain, sebagian juga kami gaji karyawan.
3: Ditambahkan, dari usaha yang bermula di rumah, Fajar kini terus membangun Donatku dengan menjaga kualitas, mengelola keuangan, dan berani berinvestasi. Ia berharap cita-cita membawa Donatku dikenal lebih luas dapat terwujud secara bertahap.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Makassar siang ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Di siang hari menjelang sore hari ini kami hadirkan 100% Indonesia dengan beberapa lagu pilihan untuk Anda tentunya di kebersamaan kita hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar sambil Anda dapat berjumpa ya dengan siapa saja yang ingin Anda sapa di siang hari ini, Anda juga dapat berbagi bersama kami kira-kira lagu apa yang paling sering didengar akhir-akhir ini pendengar. 0821 33 33 9440. Di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia, lagu apa yang akhir-akhir ini disuka dan juga sering sekali didengar ya, 0821 33 33 9440. Halo. Baik, dicoba kembali ya. Halo, 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Bunda Dewi di Bulukunyit Takalar.
1: Bunda Dewi di Takalar. Baik. Lagu apa nih Bunda yang akhir-akhir ini lagi sering sekali kita dengar, suka sekali kita dengar ini Bunda?
2: Judulnya atau jenisnya?
1: Judulnya boleh, jenisnya boleh.
2: Lagu pop.
1: Lagu pop. Lagu popnya yang mana itu? Ada spesifik judul kah?
2: Tidak, yang penting lagu-lagu yang diputar itu di Pro 1, insya Allah.
1: Oh,
2: Bunda suka.
1: Duduh, mantap, baik. Bunda silakan, Bunda mau lagunya siapa nih? Saya ada lagunya Iwan Fals yang terlupakan, Anang Syahreni, Jangan Memilih Aku, ada Shanti, Berharap Tak Berpisah.
2: Berharap Tak Berpisah.
1: Berharap Tak Berpisah, silakan menyapa untuk siapa Bunda?
2: Buat siapa ini? Buat Bunda Sopi. Reza Edisa Putra di Cikoang. Ada Bang Adi, Pak Sewa, Bunda Nur Intang, Kak Harudin Beta, Rudi Denpuka, Pak Fajar, Mbak Sinta di MU, Pak Junaidi, Pak Bobby di Polman, Mbak Tantri, Mbak Indah, Pak Saleh, Ibu Anissa, Pak Mustafa, Pak Radin, Mbak Uki di Maros, Pak Sidan, Mbak Walia, Pak Uki di Bone, Pak Gafur, dan semuanya semoga terhibur pada siang hari ini meskipun cuacanya panas sekali Mas Allah.
1: Betul. Masya Allah, di beberapa tempat sudah hujan tapi di sini aduh masih panas.
2: Mas Allah, kalau Takalar juga dari pagi sampai sore tidak ada mendung-mendung sedikit pun.
1: Betul. Baik. Oke, Bunda, makasih ya sudah bergabung.
2: Yes, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 0821 33 33 9440. Halo.
3: Halo.
1: 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
3: Banggakan karyamu.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Iya begitu ya.
1: Pali.
3: Iya, masih di Bangkalan memang.
1: Ada lagu yang waktu beberapa waktu ini sering kita dengar, kita suka dengar ini.
3: Tidak merata sih.
1: Random gitu.
3: Maksudnya apa yang terputar di Pro 1 ya itulah.
1: Oh. Sama tuh kan ada biasa itu kita lagi sering putar mungkin di YouTube, di mana diulang berulang-ulang kali begitu.
3: Merembet ke sana.
1: Udah sampai ke situ ya. Baik, oke deh. Bali silakan, ada lagunya Iwan Fals yang terlupakan atau Anang Syahrini, Jangan Memilih Aku.
3: Cuma dua ya?
1: Iya. Tinggal dua ini.
3: Iya. Jangan Memilih Aku. Anang Syahrini.
1: Anang Syahrini, baik. Silakan menyapa siapa ini?
3: Ya, untuk Danompo Aisano Nur Hikmah Aljamar, Tika Indah, Pak Junaidi, Pak Arjuna, Bu Anissa, Pak Arpa, Pak Yani, Bu Sinta, Pak Hida, Rosdiana, Nabil, Bu Nur, Pak Rustan, Anaska, Pak Taeng, Pak Pajar, dan langsung semuanya.
1: Oke, okay, baik.
3: Yang mendengarkan acara ini.
1: Siap.
3: Pakai jalur manual dan juga RRI digital yang selalu dibawa kemana-mana pakai RRI digital ya.
1: Iya. Oke, Pak Ali.
3: Masuk di jaringan di kanan kota.
1: baik. Oke. Siap. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada siapa? Halo, 100% Indonesia.
4: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Dengan siapa siang, ini? Iya, alhamdulillah. Selamat siang juga dengan siapa
4: Wahida
1: ini?
4: Wahida di Todopuli.
1: Wahida di Todopuli. Baik, kalau iya, Bu Wahida ada lagu yang beberapa waktu ini suka sekali kita dengar begitu, sering diputar-putar.
4: Lagu apa ya? Semua lagu terputar.
1: Asal kamu buka kita yang terputar, iya. Pokoknya random aja ya lagunya ya.
4: Iya.
1: Baik, oke. Okay. Ibu Aida, lagunya saya ikutkan. Silakan mau menyapa siapa?
4: Yang barusan lewat ada Aldi sama Ibu Dewi ya yang tadi ya.
1: Iya, betul.
4: Lanjut buat Kak Rosdiana, Kak Ina, Kak Samsia Maisar, Bunda Sofi, Kak Sinta di MU, ada Kak Yani dengan Maimuna Kak Nunu, Nurmina, Kak Uki, Kak Uli, ada Ahmad di Kaltim ya, ada Kak Riko, ada siapa lagi ya, Ibu Tantri, ada siapa lagi, Ibu Tika ya, Pak Bobby, Pak Arfa, dan semua-semuanya deh.
1: Baik. Terima kasih Bu Wahida. Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. 100% Indonesia.
5: Terima kasih ya teleponnya tadi yang pas tadi Bu Wahida salam-salam. Cuma tadi yang tadi nggak putus deh.
1: Makasih Ica udah bergabung juga di 100% Indonesia. Iya. Kenapa?
5: Aku tuh maunya kayak gitu. Jangan tenggelam telepon putus baru diangkat karena ya putus kesabaran amat sih. Gimana kita nggak bersabar kan makanya begitu gitu. Angkatnya terlambat.
1: Ica, ada lagu yang sering diputar atau didengar akhir-akhir ini Ica?
5: Ada satu tapi itu lagu tidak pernah aku dengar di Pro 1.
1: Apa itu judulnya, apa tuh Ica?
5: Judulnya Ibu Aku Ingin Bersandar gitu Mbak Di.
1: Waduh. Kenapa
5: kan kurang diputar jadi Pusat Makassar Mbak Di?
1: Pernah diputar?
5: Lalu aku minta sama yang lain di pusat yang lain Kak. Lalu diputar.
1: Oh.
5: Di Pusat itu gak pernah ada. Yang nyanyi Nabila Maharani.
1: Aku gak tahu soalnya aku ngikutin playlistnya MD
5: iya,
1: aja ini.
5: Kapan-kapan tuh dimasukin di listnya.
1: Boleh-boleh, nanti kayak itu, kami infokan ya.
5: Itu aku paling suka gitu.
1: Ada kisah kah di balik lagunya, kenapa sampai disuka itu? Liriknya kah? Atau seperti apa? Musiknya kah?
5: Apa Mbak Dwi?
1: Kenapa sampai bisa suka lagunya, liriknya kah yang menyentuh
5: itu
1: hati?
5: Lagu kan paling menyentuh di hati. Menyentuh di hati itu kesan-kesan ibu sama anaknya gitu. Pokoknya sedih deh. Aku tadi malam mau nyanyi lagu itu, tapi kayak gak bisa, nanti aku nangis.
1: Aduh.
5: Jadi gak jadi nyanyi.
1: Jangan ya, kalau karaoke sambil nangis nanti suaranya gak kedengeran, suara nangis
5: iya,
1: aja.
5: Iya, nanti gimana.
1: Iya, betul.
5: Jadi,
1: ya oke, baik. Ica silakan, lagunya saya ikutkan Ica ya, mau menyapa siapa ini Ica?
5: Ya, aku kesenangan Mbak Dik. Masalah ikutan lagunya.
1: Iya, benar. Soalnya aduh, udah telepon terakhir
5: buat
1: nih.
5: Buat Budi Poman, Tabula Selang, buat Piska, buat siapa itu yang di Bome lagi soalnya Pak Icah. Kak Sakir di Bone. Kemudian bisa juga lupa. Pokoknya apa semuanya aja tadi, Bu Wahida, Wahida juga ya. Pokoknya semuanya udah biasa lah, gabung-gabung aja.
1: Oke.
5: Kasih Mbak Dewi.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ica ya. Dan nomor dengar, kami cukupkan terlebih dahulu kebersamaan kita ini menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sementara ada rekan saya Mori menemani Anda hingga jam 8 malam. Ya, terima kasih untuk ada yang sudah bersama dengan saya sejak pukul 10 tadi hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya cukupkan 100% Indonesia. Sesi pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: 100% Indonesia.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kembali bersama Mori yang menemani Anda dalam program 100% Indonesia, di mana Mori akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk itu pendengar, kami siap menemani dan menerima telepon Anda untuk berpartisipasi. Langsung saya di 0821-3333-9440. Bisa melalui line telepon ataupun WhatsApp kami. Tentunya kita akan memberikan pilihan-pilihan lagu serta topik hangat yang bisa pendengar bahas juga, dan menyampaikan salam-salam untuk pendengar yang lainnya. Nah, untuk sore hari ini kita sudah ada lagunya Nafni, Akhirnya Aku Menemukanmu. AB3, Nyanyian Hati. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Nadif Basalama, Penjaga Hati. Dan Bentuk Cintanya, Eklat Story. Nah pendengar, silakan langsung saja bergabung di 0821-3333-9440. Dan kita sudah ada Ibu Sinta di MU. Halo, Assalamualaikum Ibu Sinta.
2: Assalamualaikum, 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iya, gimana kabarnya Ibu Sinta?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, baik. Ibu Sinta, sore hari ini Mori ada topik nih buat Ibu Sinta.
2: Ya.
1: Kalau Bu Sinta sendiri nih, lagu apa yang suka ataupun yang sering didengar akhir-akhir ini, Bu?
2: Nostalgia dengan lagu-lagu daerah.
1: Lagu daerahnya apa tuh, Bu?
2: Nyanyian orang yang ini apa? Yang sedih-sedih dengan yang ceria.
1: Oh, yang bikin sedih dan bikin ceria.
2: Iya.
1: Oke. Baiklah Ibu, mau pilih lagu apa nih? Ada lagunya Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. AB3. Oh, Naf, baik.
2: Nyanyian Hati.
1: Nyanyian Hatinya AB3. Ya. Oke, ya. Silakan menyapa Ibu Sinta.
2: Ada ini, ada Bunda Sopi, ada Krisna Iki, Salara, ada Ama, ada Uki, Mbak Dewi, Mbak Tika, terus terus apa lagi, kak Isna, ini Alfa, Lia Ape, Tantri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sinta sudah bergabung, dan selanjutnya Mori mau angkat line telepon kita nih. Ada siapakah kira-kira di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum. Sayang sekali pendengar teleponnya terputus. Baik, silahkan mencoba kembali di line telepon kami ataupun di WhatsApp kami, tentunya 08213339440. Dan ini mau coba angkat lagi telepon dari line telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa di sana?
2: Dari Layasari,
1: Kak Layasari. Gimana kabarnya Kak Layasari?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah baik. Kak Layasari?
2: Iya. Yeah.
1: Kak Layasari lagi suka dengar lagu apa nih, atau lagi sering dengar lagu apa nih akhir-akhir ini?
2: Atau menurut kenapa? Soalnya suaranya ini timbul tenggelam.
1: Oh, suara dari sinyal telepon kayaknya ini, Kak.
2: Ya relay mungkin ini karena Layasari itu monitornya lewat RRI digital.
1: Ah iya, yeah. Dari RRI digital memang relay, Kak. Delay. Yeah. Jadi Kak Layasari lagi suka dengerin lagu apa nih Kak akhir-akhir ini?
2: Kalau Layasari sih sukanya dengerin lagu dangdut.
1: Lagu dangdut apa tuh Kak?
2: Lagu apa ya? Layasari tuh sukanya lagu-lagunya ini yang lembut-lembut gitu ya. Yang slow-slow itu.
1: Ya, salah satu judulnya apa tuh Kak, judulnya?
2: Salah satunya karena saya penggemarnya Evie Tamala. Itu Layasari tuh suka banget lagunya karena orangnya pun juga nggak terlalu ini cara berpakaiannya gitu kan.
1: Ya. Jadi bisa dinyanyiin sedikit Kak?
2: Gimana ya? Kalau ada musik boleh
1: kan? Baiklah Kak Layasari, mau lagu apa nih Kak?
2: Ya.
1: Ada lagu Naf, akhirnya aku menemukanmu, Mahalini ya, bawa dia Naf. Langsung
2: akhirnya
1: Naf.
2: Akhirnya aku menemukanmu.
1: Oke, mau dipersiapkan. Silakan menyapa Kak Laya.
2: Iya, kirim salamnya ada Pak Bobby di Polman, ada Kak Lestadino, ada Pak Ahmad Yani, ada Bunda Sopi, ada Kak Mas di Kota Baru, ada Kak Fika, dan semuanya aja Gintan Pasar Kacali.
1: Baik.
2: Buat Mbak yang lihat bertugas, semoga sehat. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Layasari sudah bergabung. Dan langsung saja, sebelum kita lanjut lagi, mau diputarkan dulu lagu dari AB3, Nyanyian Hati, untuk pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Masih bersama Mori di 100% Indonesia. Tentunya pendengar masih bisa bergabung di 082133339440. Dan ini kita coba angkat telepon dari pendengar. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ade Mori.
2: Iya, Bunda. Alhamdulillah, kabar Bunda gimana?
3: Dari mana, Ci?
2: Dari mana ya, Bunda?
3: Pak Kimnya bilang gimana ini, Mori? Ya, tianyir, Ci.
2: Oh, Pak Hakim saja yang kehilangan Mori, Bunda enggak?
3: Iya, kangen, iya, saya juga dong.
2: Gimana kabar Bunda?
3: Alhamdulillah sehat, panas.
2: Panas, iya masih panas ya Bunda, mana sekarang udaranya makin banyak kabutnya Bunda.
3: Malam tomorin tuh, dingin, pagi, kencang angin.
2: Oh, kencang angin kalau pagi.
3: Iya, pagi.
2: Tapi belum ada tanda-tanda hujan di sana, Bunda.
3: Tidak, Mbak. Ya, panas deh.
2: Baiklah, Bunda.
3: Janji.
2: Mori penasaran kalau Bunda akhir-akhir ini lagi suka dengar lagu apa, Bunda?
3: Punya apa ya, lagu-lagu sedih Mbak.
2: Wih, kenapa harus lagu-lagu sedih Bunda?
3: Ya ingat orang tua aku.
2: Jadi lagi ayah, karena ingat ayah, orang tua ayah. Makanya sedih.
3: Sedih kodong Mbak.
2: Ya sudah, kalau begitu Bunda harus dengar lagu yang semangat hari ini. Lagu Bentuk Cinta saja yang mau diputarkan untuk Bunda.
3: Iya, itu mau balik.
2: Oke. Iya, Bunda, silakan menyapa Bunda.
3: Buat Indah Sopen, Ibone, bukan Ibone tawa, Makassar.
2: Oh, Makassar sekarang.
3: Iya, sekarang. Pak Bobby, Pak Yusuf, Pak Hendro, Bunda Sofi, Puan Gato, Nualam, siapa lagi apa, Saraya, Ina Saraya, Ranto, Dewi, Bunda Dewi, Tawa, Ina Solalara, Tantri, cepat sembuh tantenya Tantri ya. Buat semuanya paling Pak Fajar tahu apa Fajar?
2: Oh, Pak Fajar, baik.
3: Buat semuanya, semuanya. Biasanya buat Pak Kim, sholat asar.
2: Baik.
3: Buat Mori. Jangan nganu dah, jangan apa ya?
2: Jangan apa?
3: Jangan jalan-jalan dulu. Biar saja.
2: Baik Bunda.
3: Rindu sekali.
2: Dede.
3: Iya. Iya, paling sudah mi paling.
2: Baik.
3: Terima kasih, Dek.
2: Iya, sama-sama, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Bunda Andi Anisa. Selanjutnya kita angkat ke Sopeng nih, Pak Ahmad Yani. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mori.
2: Iya, gimana kabarnya Pak Ahmad Yani?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad Yani.
4: Iya.
2: Kalau Pak Ahmad Yani sendiri nih lagi suka denger lagu apa nih, Pak?
4: Lagu-lagu kenangan.
2: Lagu-lagu kenangannya lagu apa nih, Pak?
4: Ya. Kayak Aku Salah Menilai, Hati Ada Lagi. Lagu-lagunya Mayang Sari.
2: Ah, lagu-lagunya Mayang Sari. Baiklah, tapi iya, di list lagu Mori ada lagu Niki Ardila nih kalau Pak Ahmad Yani mau.
4: Itu mau. Lagunya Niki Ardila.
2: Iya, lagu-lagu kenangan iya, kan. Nah, Sandiwara Cinta Niki Ardila
4: iya,
2: nih persiapkan.
4: Iya.
2: Baik, silakan menyapa Pak Ahmad Yani.
4: Yang baru lewat. Yang baru lewat siapa lagi itu?
2: Bunda Andi Anisa.
4: Andi Anisa. Sama Maya di Gorontalo, ada Indah di Sopeng, ada Tantri sama Esti, ada Ali Daya, ada Asri Wotu, ada Ama Aulia, ada Uki, ada Putri Pandatu, ada Tustam Prahara, dan semua-semuanya Mi.
2: Baik.
4: Mbak Mori. Kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani sudah bergabung. Dan selanjutnya Mori coba angkat dari Pak Ahmad Arjuna nih di Antang. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Arjuna.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Pak?
5: Alhamdulillah masih menikmati nih dirinya cuaca nih di siang hari.
2: Masih menikmati matahari di siang hari sebelum nanti hujan terus menerus ya Pak.
5: Ya, mudah-mudahan nanti di beberapa pekan ke depan sudah ada hujan
2: ini. Amin.
5: Kita berdoa Pak Fajar ya, semoga hujan turun.
2: Iya. Baiklah Pak Ahmad Arjuna. Kalau Pak Ahmad Arjuna sendiri nih lagi suka dengar lagu apa nih Pak akhir-akhir ini?
5: Hari ini karena musim panas ya, saya suka lagu yang agak slow-slow begitu ya.
2: Oh, yang sendu-sendu, yang melo-melo.
5: Ya.
2: Lagu apa
5: ya,
2: tuh Pak?
5: Karena lagi panas ya. Ya?
2: Lagu apa tuh kalau yang sendu-sendu dan melo-melonya?
5: Ya mungkin termasuk kalau ada lagunya Peter Pan kah, atau lagunya Dewa kah,
2: lagu-lagu
5: atau Peter mungkin Pan. Ini yang ini juga bagus ya, Lanuna.
2: Laluna
5: ya, atau
2: Laluna
5: ya
2: ya
5: ya. Ya, ya.
2: Baik, tapi di list lagu Mori adanya lagu yang sendu, lagu Agnes Monica nih Pak, Hanya Cinta Yang Bisa.
5: Cocok.
2: Oke.
5: Sebaik pelengkap ya.
2: Iya. Baiklah Pak, silakan menyapa Pak Ahmad Arjuna.
5: Yang baru lewat tuh ada Hamamin Tasmun di Sopeng. Saya ke keluarga ya, amin. Nah, kau ke di Daya, Seremesel di Bantai, Anissa juga di Bantai ya. Terus Sinta di MU, apa kabar Mbak Tantri, Hesti juga, semuanya di Pare-Pare ya. Pak Dina juga di Pindran, terus siapa lagi nih, udah di Bone nih, ada Maya di Bone, Sherly di Nado ya, Pak Sewan juga, Sekit Pak Sewan, di Bapak 17 tentunya ya, terus yang ada di Wotu ini ada Pika di Sabang ya, Asli Wotu, Ina Kristalara di Bang Cule Maros, Bunda Sopi di PT Pau Pau, dan semuanya bens dari semoga sehat selalu dan jangan bosan-bosan mengkhusus dari kunci karena cuaca panas ya.
2: Iya.
5: Buat Pak Mori lanjut tugas dan sehat selalu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Arjuna sudah bergabung dan selanjutnya kita coba angkat dari line telepon kita nih. Sudah ada siapa yang bergabung di sana? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Sewang, gimana kabarnya Pak Sewang?
6: Kabar baik,
2: alhamdulillah. Alhamdulillah.
6: Aman dan sentosa.
2: Amin.
6: Masih panas ini, Bambang bilang.
2: Hei, masih panas memang Pak. Jadi di dalam rumah saja Pak.
6: Iya.
2: Nah, kalau di dalam rumah Pak Sewang sukanya dengar lagu apa akhir-akhir ini Pak?
6: Saya sebenarnya itu lagu dangdut yang saya
2: lagu
6: suka.
2: Dangdut. Kalau lagu dangdut sambil goyang enggak, Pak?
6: Iya, atau pasti.
2: Oh iya, pasti. Kalau sambil nyanyi juga enggak, Pak? Kalau nyanyi lagu apa lagu dangdutnya?
6: Potret Kenangan.
2: Oh, Potret Kenangan.
6: Dari Zahan Imam Syarifin.
2: Itu karaokean di rumah?
6: Iya, biasa karaokean di rumah.
2: Ada yang temani enggak, Pak?
6: Iya, dengan anak-anak.
2: Ah, sambil juga joget sama-sama ya Pak.
6: Iya.
2: Nanti kalau misalnya di acara kafe musik harus sambil joget berarti Pak.
6: Nah, sendiri ada kafe musik ada dangdutnya itu. Ku roget terus gitu lah.
2: Kan ada lagu yang gak lagu dangdutnya Pak.
6: Hah?
2: Kan ada lagu yang gak dangdutnya yang bisa joget Pak.
6: Ada juga iya memang. Tapi kalau lagu dangdut itu joget itu pasti ini ya, itu.
2: Kalau lagu dangdut itu. Lagu dangdut mah nanti di Pro 4 pindahnya Pak.
6: Iya sayangnya di Pro 4 ada tetapi kita punya hobi di Pro 1
2: Luar biasa Pak Sewang.
6: Iya.
2: Baiklah Pak Sewang, Pak Sewang mau lagu apa nih? Di sini tidak ada lagu dangdut soalnya, Mori cuma ada lagunya Mahalini, Bawa Dia Kembali, Penjaga Hati Nadif Basmalah, Lelaki Yang Menangis, Riba, Salon Seven, Buat Aku Tersenyum.
6: Iya, itu yang terakhir, Kak.
2: Oh, Salon Seven. Silakan menyapa dulu, Pak Sewang.
6: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna yang baru lewat, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah, Ica, Bunda Sopi, Tantri, Hendro, Yusuf, Pak Bobi, sama-sama di Polman, Astri di Wotu, Junaidi juga di Sabang, Arfa, Ismail Yuda, Aljabar, Pak Radin, Sumarni di Kota Pasar Bantai, Mustahan, Samsudin Mahibar, Sidan, Bapie, Pak Fajar, Bu Desi di Kudukunyi dengan Nurintan di Takal sama Sunyi dan Lumo. Semuanya itu tempat sekali. Buat siapa lagi?
2: Mori.
6: Dia buat Mbak Mori, Sen Kisrela di Sudah.
2: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sewang sudah bergabung. Dan pendengar sebelum kita lanjut lagi, kita putar dulu lagu untuk pendengar sambil menemani jam istirahat Anda. Dan untuk itu tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama Mori yang menemani Anda dalam 100% Indonesia. Dan ini kita beralih lagi nih ke line WhatsApp. Ada Arbi di Antang yang bergabung nih. Halo, Assalamualaikum Arbi.
3: Waalaikumsalam. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Yeay, gimana kabarnya Arbi?
3: Alhamdulillah baik.
2: Arbi, lagi santai-santai gini, biasanya Arbi lagi senang denger lagu apa nih akhir-akhir ini?
3: Kalau saya tuh penggemar lagu pop.
2: Lagu popnya lagu apa tuh?
3: Kayak lagunya Seventeen, The Massive. Terus ada Wali, Setia Band,
2: lagu-lagu Melayu-Melayu gitu. Ya Arbi ya.
3: Iya.
2: Kalau
3: tiap hari saya dengarnya.
2: Kalau di list lagu Mori adanya nih, kalau cocok untuk Arbi, lagu Ribas nih, Lelaki Yang Menangis.
3: Wah, itu saja.
2: Mari persiapkan. Silakan menyapa Arbi.
3: Menyapa buat Sul, Anwar, Arjuna, Kahesti, Kauki, Denompo, Edisa Putra, dan semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih.
2: Iya, sama-sama Arbi.
3: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Arbi. Kita berlanjut lagi nih ke line telepon. Ada siapa nih di ujung telepon sana? Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum. 100% Indonesia, banggakan Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Ya, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya, Bobby. Dengan siapa di sana, Pak?
4: Dengan Bobby.
2: Pak Bobby, gimana kabarnya Pak Bobby?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik.
2: Panas
4: ini.
2: Ya, memang panas sekali. Tapi masih ya, Pak ya.
4: Belum ada hujan.
2: Belum ada titik terang hujannya ya, Pak.
4: Iya, sampai sekarang ini belum ada hujannya.
2: Semoga secepatnya ya, Pak ya.
4: Belum ada. Amin.
2: Amin. Pak Bobi lagi senang dengerin lagu apa nih, Pak?
4: Hai, kalau saya itu sama tembang-tembang kenangan seperti yang tadi lewat.
2: Oh, Sandiwara Cinta nih Kak Ardila.
4: Ya, sama Poppy Marguri juga.
2: Tapi lagu ya, tembang kenangannya udah habis nih, Pak. Yang ada aja ya, Pak, yang mau diputarkan. Baik, silakan menyapa Pak Bobi.
4: Ya, menyapa buat Pak Bila Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arfa, Ibu Bunda Sofi, Arjana Yasir, Ina Kresalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Bang Datu, Nur Alam, Anur Hikmah Mbak Tantri Hesti Opading, ada Mas Yani Tasmung Nurmina M. Nur, ada Bangset Maya di Gorontalo, Tawaida, Auki, Bu Sumi, Andi Anisa bersama Pak Hakim dan Pak Irdi Boni dan semuanya mari tanpa terkecuali. Selamat sore semua.
2: Oke,
4: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi. Selanjutnya mari ke Sabang nih, ada Katika. Halo, assalamualaikum Katika.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Katika?
5: Alhamdulillah panas.
2: Alhamdulillah panas. Katika, ini kalau Katika sendiri nih lagi suka dengar lagu apa nih peka akhir-akhir ini?
5: Kalau saya lebih suka pop alternatif kayak anak-anak band kayak begitu, kayak lagunya Rosa, BCL.
2: Berarti lagu-lagu pop yang ini ya, Kak, lagu-lagu untuk genre galau-galau gitu.
5: Iya. Yeah. Enggak galau juga sih.
2: Tapi penyanyi wanita rata-rata ya, Kak. Baiklah, kalau gitu di sini kalau lagu penyanyi wanita ada lagunya Mahalini Bawa Dia Kembali.
5: Itu aja Mahalini.
2: Baiklah, mau diputarkan sebentar. Silakan menyapa Katika.
5: Yang semua sudah gabung, ada Kak Bobi, ada Pak Arjuna, Pak Ahmad Yanita semua, ada Pak Aldi Hidayat tadi, ada Ica, ada Ibu Anissa bareng Pak Hakim, ada Kak Tantri, Kak Hesti, ada Bunda Sofi, Pak Bila Sewa, Kak Dasul, Aulia, Ardi juga tadi, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore Ki semua, sehat Ki selalu buat Mori. Paling cantik, lanjut tugas. Makasih, assalamualaikum.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Katika. Nah pendengar, jangan kemana-mana karena masih akan lanjut lagi, tapi kita putar dulu lagu Agnes Monica, Hanya Cinta Yang Bisa.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM, karena informasi dan inspirasi. Tentunya kita sudah di penghujung acara 100% Indonesia. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung dan berpartisipasi. Tentunya kita akan bertemu lagi di esok hari bersama penyiar yang lainnya. Dan terima kasih juga yang sudah setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Untuk itu mau dipamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, mendebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoa akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.

0: Eh, kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
1: Berubah apaan?
0: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
1: Dipisah? Apanya?
0: Ya, sampah.
1: Hah? Sampah?
0: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
1: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
0: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
1: Kalau sisa makanan?
0: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
1: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
0: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
1: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
0: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, selamat sore. Dan bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Mori Hermalasari bisa kembali menemani pendengar dalam Green Radio, ruang berbagi informasi dan inspirasi seputar lingkungan dan berbagai hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, kalau kita berbicara soal sampah, mungkin masih ada di antara kita yang berpikir bahwa mengelola sampah itu pekerjaan yang merepotkan. Harus memilah, harus memisahkan, bahkan terkadang kita bingung harus mulai dari mana. Padahal bisa jadi menjaga lingkungan justru dapat dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari, termasuk dari sampah yang ada di rumah kita sendiri. Nah, sore hari ini kita akan berbincang lebih jauh melalui tema Pilah Sampah Tak Perlu Ribet. Dan sudah hadir bersama kami narasumber melalui media Zoom tentunya yang memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan sampah. Ya, ini Kak Ashabal Yamin, owner Tumpuk Sampah. Selamat sore Kak Ashabal.
2: Sore Kak.
1: Baik Kak, ini biar lebih mudah nih saya panggilnya Kak Ashabal atau Kak Yamin.
2: Boleh Yamin, cuman kalau saya biasa dengan teman-teman itu biasa dipanggilnya RD.
1: Kak RD, kenapa Kak RD itu Kak?
2: Yes. Ada panjang cerita, nama singkatnya sih pakai nama Instagram.
1: Ah, baik. Berarti ini biar lebih enak kita panggil Kak Yamin saja ya, Kak.
2: Boleh.
1: Baik. Kak Yamin, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng bersama kami di Pro 1 RRI Makassar nih. Nah, Kak, kalau membahas tentang topik kita ini nih, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang memilah sampah, tentunya menarik juga nih kalau pendengar kita mengenal terlebih dahulu tumpuk sampah. Sebenarnya tumpuk sampah itu seperti apa nih Kak, dan kegiatan apa saja yang dilakukan?
2: Baik, saya kenalkan dulu. Kalau tumpuk sampah itu adalah usaha pengelolaan sampah organik yang sudah mengolah 4 ton per bulan. Nah, kami itu berkomitmen untuk menerapkan ekosistem yang berkelanjutan. Kalau pernah dengar itu kayak life sustainability, terus yang mendukung juga pelestarian lingkungan gitu. Nah, terus kita itu mulai menjalankan sistem persampahan yang bertanggung jawab itu dari Agustus 2024. Nah, jadi di bulan Oktober 2026 ini kita sudah masuk tahun ketiga. Nah, kita tuh membantu bisnis atau rumah tangga untuk bertanggung jawab sampah yang dihasilkan. Kayak gitu.
1: Nah, baik. Kalau misalnya kita membahas bagaimana awal mula Kak Yamin membangun tumpuk sampah ini, apa nih yang menjadi latar belakang atau keresahan yang kemudian mendorong Kak Yamin untuk terjun ke bidang pengelolaan sampah ini sendiri?
2: Menarik pertanyaannya ya. Jadi salah satu keresahan atau alasan kenapa saya sendiri tuh untuk bangun tumpuk sampah adalah tahun 2023 itu saya kerja di perkebunan kota. Nah, jarak dari kebun itu sama rumah itu tidak jauh, tapi sayangnya kita yang saya lewati itu ya, itu lihat tiga titik tumpukan sampah ilegal gitu yang di pinggir jalan. Nah, itu cukup meresahkan gitu. Kayak gitu Kak.
1: Oh, baik. Berarti karena keresahan melihat beberapa titik ini terjadi penumpukan sampah sendiri ya Kak Yamin ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau melihat kondisi di lapangan nih, bagaimana nih menurut Kak Yamin? Apakah masyarakat saat ini sudah cukup memahami pentingnya mengelola sampah atau masih banyak yang menganggap sampah cukup dibuang begitu saja Kak?
2: Kalau mau dilihat dari realitasnya ya, yaitu masih belum belum sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, kemarin kalau kakaknya bersangkutan dengan kebijakan di Agustus tahun ini itu, ya itu dari kebijakan itu sebenarnya sudah menaikkan lagi awarenessnya, kepeduliannya masyarakat bahwasanya sampah itu harus dikelola atau dipilah kayak begitu. Nah, cuman kalau sekedar peraturan ya tanpa ada unsur ketegasannya itu juga sayang sekali gitu. Karena kalau dari masyarakat sendiri pun itu siap memilah dan siap diarahkan. Palingan kalau ada orang-orang yang istilahnya apa ya, kayak nakal atau tidak mengikuti aturan, ya itu wajar-wajar saja. Cuman pasti ada dominasi ketika aturan itu dijaga atau dihormati lah ya, kayak begitu.
1: Baik. Nah, kalau membahas selama menjalankan tugas tumpuk sampah ini sendiri, kalau Kak Yamin sendiri ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat, jenis sampah apa saja sih yang sering ditemui sama Kak Yamin?
2: Kalau saya itu kan kita juga sistemnya sama kayak penyedia jasa lainnya, ada komitmen di awal. Nah, kalau tumpuk sampah sendiri, komitmen awalnya itu adalah mau memilah, cukup itu saja. Jadinya kalau berlangganan sama tumpuk sampah ya sudah harus memilah. Kayak begitu, bahkan jadi kalau sekarang itu kan tumpuk sampah itu sudah klien kurang lebih melayani 46 rumah dan 5 bisnis. Kayak bisnis-bisnis restoran, toko, atau kemarin juga itu sempat berlangganan rumah sakit Kemenkes yang di Tanjung. Nah, itu salah satu artinya. Saya lihat juga pas ketika kita melayani ya ada-ada saja sampah sampah yang tidak terpilah tapi tidak banyak. Maksudnya ya itu kalau ketika kita belajar lagi dengan kebiasaan baru ya wajarlah kalau ada kesalahan-kesalahan kayak begitu. Nah, justru dari situlah kita mengedukasi bilang oh sampah-sampah ini tuh tidak bisa loh digabung gitu.
1: Nah, tadi kita membahas kalau kata Kak Yamin bahwa itu dari kelompok, dari sampah dari kelompok. Nah, dari pengalaman Kak Yamin sendiri nih, kita juga bisa melihat bahwa persoalan sampah ternyata bukan hanya tentang bagaimana kita membuangnya, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan sampah sejak dari rumah. Dan disinilah pentingnya kebiasaan memilah sampah. Nah, menurut pengalaman Kak Yamin, seberapa penting sebenarnya memilah sampah sejak dari rumah atau dari sumbernya?
2: Kalau memilah sampah dari sumber malah itu sudah ada kebijakannya. Cuman nah itu lagi-lagi yang saya mau notice lagi tuh kayak peraturannya kalau tidak salah itu dari tahun 2018. Nah, cuman mungkin itu kurang sampai ke kita sebagai warga kota tidak dapat ke peraturan itu dan dapat sosialisasi bagaimana cara memilah sampah dan lain-lain. Cuman kalau mau dibilang seberapa penting ya sangat-sangat penting. Sama sih kayak kita mau lingkungannya bersih tapi tidak mau menjaga kebersihan kan nggak bisa begitu. Dan sampah yang kita tahu itu kan cuman tiga ya, ada sampah residu, anorganik, ada organik. Nah, itu kita cuma disuruh pilih tiga itu. Tapi asumsinya di warga itu kadang-kadang langsung ke BDN, bilang, ih, nanti kalau saya memilih apa nanti nak kerja itu yang sampah, kayak begitu kan. Jadinya sekedar info juga tambahan, kalau sampah itu juga masih jauh anunya, pilih-pilihnya. Kayak contoh plastik itu kan ada 5 jenis. Kayak begitu. Jadi kayak botol minerale saja itu ada 3 jenis. Tutupnya sendiri, botolnya sendiri, terus labelnya juga sendiri. Kayak begitu. Tapi kalau dari pemerintah kan kita cuman diarahkan untuk memilah 3 itu saja sudah cukup untuk memudahkan petugas kebersihan. Kayak gitu, Kak.
1: Nah, bagaimana kalau anggapan bahwa memilah sampah itu ribet? Harus punya banyak tempat sampah dan harus tahu jenis-jenis sampah dan sebagainya. Apakah memang memilah sampah harus serumit itu, Kak Yamin?
2: Justru ribet itu untuk orang-orang yang belum mencoba dan belum terbiasa, ya kan? Kayak apa ya contoh yang ribet, tapi ketika dilakukan itu ternyata, oh tidak serumit itu, Ji. Contoh ini dengan kita pakai klien-kliennya tumpuk sampah ya. Jadi kita itu kan sudah mulai dari tahun 2024. Pelanggannya kita pun beberapa sudah berlangganan, ada yang sudah 2 tahunan. Nah, setelah saya tanya, bilang, gimana Kak? Sudah apa susah enggak sih untuk memilah sampah? Bilang, tidak Ji, asal sistemnya jelas. Nah, contoh jelas itu salah satunya adalah yaitu pengangkutannya pun tetap terpilah, yang kadang-kadang bikin warga awam atau warga kebanyakan di kota itu adalah bilang saat sudah napilah sampahnya itu pas diangkut ternyata dicampur juga, jadinya bilang terus untuk apa saya pilahin dari rumah, kayak begitu. Dan yang bikin susah juga memilah sampah adalah ya ketika kita tidak tahu jenis sampah apa yang kita hasilkan. Kayak gitu. Nah, itu yang bikin susah sih sebenarnya. Jadinya makanya itu tugasnya juga saya atau teman-teman yang lain yang sudah tahu jenis-jenis sampah ya untuk kasih tahu ke tetangga lainnya.
1: Nah, Kak Yamin, kalau misalnya untuk pendengar Pro 1 nih yang ingin memulai memilah sampah di hari ini, langkah paling sederhana yang bisa dilakukan apa nih, Kak? Dan misalnya sampah apa saja yang paling mudah untuk dipisahkan terlebih dahulu?
2: Paling mudahnya adalah searching dulu ya, kayak sampah anorganik itu apa saja, organik apa saja, kan itu lebih enak kita terapkan. Jadi misal ketika kita selesai makan, di atas piring itu ada sisa-sisa makanannya kita. Kalau kita sudah tahu, ya pasti secara otomatis kita bawa piring kita itu ya ke tempat sampah organik, langsung tuang. Toh, terus misal lagi ada botol mineralnya kita, yaitu plastik, selesai minum, mau dibuang, kalau kita tidak tahu ini sampah jenis apa, ya susah. Kita walaupun cuma ada 3 tempat sampah, itu kita tahu mau taruh mana, ini organik kah, atau anorganik, atau bahkan residu. Cuman beda kalau orang yang sudah tahu, itu ya biasa saja, oh tisu di residu, puntung rokok di residu, botol air minum di anorganik, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ketika sudah tahu, ya pakailah jasa-jasa yang terpercaya. Kayak begitu. Artinya apa? Sampah yang sudah terpilah itu kita ya sebagai salah satunya bentuk apresiasi diri ke diri kita sendiri itu adalah sampah yang sudah kita pilah ya diolah sama yang bertanggung jawab, artinya tidak ada campur ki kembali. Kayak gitu kan nyesek gitu, kayak kalau sudah kita memilah sampah sekian minggu atau sekian hari pas di hari penjemputan ya dicampur lagi, artinya ya untuk apa kita dipilah.
1: Nah, kalau kita membahas tentang untuk jasa tadi, apabila ada nih yang ikut melakukan penyetoran tadi, apakah botol atau kemasan kemasan bekas perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum dipilah atau disetorkan ke Yamin?
2: Kalau sampah-sampah yang kayak begitu, sebaiknya ya di bukannya juga dibersihkan ya, lebih ke dikosongkan saja isinya, gitu ya, kayak dibilas-bilas sekian, kayak contoh air minum toh. Kalau memang tidak habis ya buang saja ke tanah. Habis itu ditaruh di tempat sampah terpilah. Kalau di bank sampah setahuku ya harus memang dalam keadaan bersih atau tidak kotor. Karena kalau dia kotor itu sebenarnya dia masuk residu. Kayak gitu.
1: Nah, kalau misalnya dari tumpuk sampah sendiri, adakah kriteria untuk sampah-sampah tertentu yang diterima ataupun yang dipilah?
2: Kalau tumpuk sendiri, di tumpuk sampah itu kita cuma mengolah sampah organik. Nah, itu teman-teman bisa lihat di websitenya kami, tumpuksampah.com. Nah, itu bisa kita lihat sampah-sampah apa saja yang kita olah. Ya gitu sih, jadi sampah-sampah yang kita kumpulkan dari warga-warga yang berkomitmen atau bekerja sama dengan tumpuk sampah, itu sampahnya kita jadikan pupuk. Habis itu kita kembalikan lagi ke warga dalam bentuk pupuk, sudah bukan dalam bentuk sampah. Kayak gitu.
1: Nah, mungkin Kak Yamin bisa jelaskan sedikit nggak dari proses kita untuk bekerja sama dengan tumpuk sampah ini hingga akhirnya dikembalikan dalam bentuk pupuk tadi?
2: Kalau kerjasamanya sih sekarang sudah lebih simpel. Misal warga cek websitenya kita, tumpuksampah.com. Di situ ada paket layanannya. Ada yang untuk bisnis, anak, ada yang untuk rumah tangga. Nah, dari semua itu sudah selesai, sudah pilih. Di situ juga sudah ada formnya. Nah, nanti ketika juga sudah kirim formulir, nanti akan dikonfirmasi kembali oleh admin. Nah, kalau selesai pendaftaran, embernya nanti diantarkan warganya, habis itu taruh di situ semua sampah organik. Nah, nanti kita jemput dan bawakan lagi ember yang bersih. Jadi gitu, jadi sistemnya kayak tukang galon begitu. Nah, nanti dalam waktu tertentu kita kembalikan sampah yang kami olah menjadi pupuk dan bisa dimanfaatkan kembali oleh warga-warga yang berlangganan.
1: Baik, Kak Yamin, kalau mengenai proses tadi, apakah dikenakan biaya ataupun bayar pembayaran gitu, Kak Yamin?
2: Iya, ada. Sama kembali juga ke kayak jasa penyedia layanan ya. Kayak laundry dan lain-lain, kita membayar sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, itu bisa kita lihat di websitenya untuk biaya penjemputan dan pengolahan sih. Itu macam-macam ya. Bisa kakak cek di website. Startnya sih dari 150 sampai 3, sekian lah ya untuk hotel kayaknya itu, kalau yang 3 jutaan per bulan. Jadi sistemnya kayak langganan.
1: Nah, mengenai mekanisme ini, Kak Yamin, apakah bisa misalnya kalau misalnya pelanggan tadi mengantarkan sampahnya dan langsung membawa pupuk? Kalau tadi kan Kak Yamin bahas kalau misalnya pengantaran pupuknya setelah terjadi pemprosesan. Nah, kalau misalnya ada pelanggan yang melakukan pertukaran langsung ingin mengambil pupuk, apakah bisa seperti itu, Kak Yamin, ditumpuk sampah ini sendiri?
2: Kalau untuk warga yang mau bawa sampahnya untuk dikelolakan dan juga langsung bawa pulang popoknya, itu kita belum ada sih sistem yang seperti itu. Cuman kita juga lagi trial error untuk program itu. Cuman kita sudah ada sih programnya, namanya BSS, bawa sampah sendiri. Jadi kita bayar sampahnya itu sesuai dengan banyak sampah yang kita bawa ke lokasi.
1: Dan berapa lama ini mekanisme pemprosesan dari sampah menjadi pupuk ini diantarkan ke masyarakatnya sendiri, Kak Yamin?
2: Biasanya kita kita pakai waktu 3 bulanan itu maksimalnya, karena di situ pasti tentunya ada proses pencatatan dan pendataan tuh, biar semuanya rapi.
1: Nah, kalau membahas tentang kegiatan, apakah dari tumpuk sampah ini sendiri ada kegiatan yang sudah dilakukan, misalnya seperti edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat tentang memilah atau mengelola sampahnya sendiri?
2: Kalau untuk aktivitas edukasi sih biasanya kita sebagai fasilitator saja sih. Misal dari instansi-instansi tertentu memanggil atau mengundang kita untuk membantu edukasi warga sekitar, ya kita hadir. Cuman kita juga beberapa kali melaksanakan secara mandiri untuk warga-warga yang membutuhkan. Begitu. Sudah ada sih, kakaknya bisa cek juga di Instagram, itu cukup update juga untuk aktivitas dan update-update lainnya di tumpuk sampah.
1: Baik, kami sudah tadi saya juga sudah melihat dari sosial medianya tumpuk sampah sendiri, dan memang ada salah satunya juga kegiatan seperti berkebun ini ya, Kak Yamin. Nah, ini juga bisa dijelaskan, Kak Yamin, untuk kegiatan berkebun ini sendiri.
2: Kalau berkebun itu sudah lama sekali sih, dan kita di awal-awal, jadi di bulan Oktober di 2026 ini kita sudah pindah ke tempat yang ketiga. Artinya yang berkebun tadi itu, atau mungkin kakaknya lihat di sosial media kami, itu di tempat kita yang pertama. Jadi kalau untuk sekarang sih kita belum ada lagi kalau aktivitas-aktivitas berkebun.
1: Baik, berarti nanti bisa dilanjutkan kembali ya kegiatan tersebut ya, Kak Yamin.
2: Iya, betul.
1: Nah, mungkin ini juga ada yang bertanya bagaimana mungkin masyarakat yang tinggal di rumah kecil atau kos-kosan sendiri nih, bagaimana caranya untuk memiliki ruang untuk menyediakan tempat sampah atau melakukan pemilahan sendiri nih? Misalnya belum sempat untuk ikut bergabung dengan tumpuk sampahnya kayak ini.
2: Kalau untuk warga-warga yang tempat tinggalnya itu kecil atau kos-kosan, itu bisa dikondisikan sih sesuai dengan kesediaan waktu dan kesediaan tenaga. Kan tidak mungkin tempat sampah yang di mall juga sama dengan rumah, kata pasti beda. Nah, makanya kalau saya saran untuk orang-orang yang tinggal di tempat tinggalnya itu kecil, ya bisa disesuaikan saja sih tempat sampahnya dan tetap bisa kok terpilah. Nah, kalau yang agak susah memang itu ketika kita mau juga mengolah sendiri. Nah, itu yang agak repot sebenarnya kalau di kos-kosan. Kalau memilah itu bisa.
1: Nah, ini kalau kita membahas nih, boleh nggak berikan 3 tips sederhana untuk pendengar Pro 1 agar bisa mulai memilah sampah dari rumah tanpa merasa ribet?
2: Oke, 3 tips nih untuk memilah sampah tanpa ribet. Pertama, adalah mulai riset dan mulai praktik. Artinya ya ketika kita sudah riset, berarti yang kita butuhkan adalah memulai. Kalau kita sudah riset tapi tidak mulai itu kan sangat disayangkan. Terus tips kedua adalah gagal atau tidak sesuai rencana itu biasa, sangat-sangat biasa gitu. Artinya yang kita perlukan lagi di tips kedua adalah konsisten dan mau memperbaiki yang salah itu. Terus yang ketiga, ketika sudah mulai, terus sudah perbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi saat proses, itu kita juga mulai terhubung dengan orang-orang yang punya prinsip yang sama. Atau circle yang sesuai kita mau atau prinsip yang kita pegang. Kalau kita sudah punya prinsip kayak tadi tuh, sudah memilah sampah, terus ketemu orang dengan prinsip kayak sampahku buang di sini deh, nanti ada di tukang sapu-sapu yang bersihkan, itu saya rasa agak berat juga. Jadi itu sih, kalau jadi yang pertama itu ya riset dan mulai aksi, kedua konsistensi, ketiga adalah mulai mencari circle-circle yang sama prinsipnya dengan kita yang pegang.
1: Nah, Kak Yamin, kalau dari cerita dan pengalaman Kak Yamin sendiri, apakah ada pengalaman menarik nih selama melakukan kegiatan tumpuk sampah sendiri?
2: Kalau pengalaman menarik, apa ya? Mungkin yang bisa saya bagikan adalah yang bisnis yang terjadi atau yang kami jalankan saat itu adalah memang butuh teman atau pendampingan lah dari dinas-dinas terkait. Kayak begitu sih. Dan saya rasa cerita unik lainnya adalah mengolah sampah organik tidak seribet mengolah sampah plastik. Kayak begitu. Cuman faktanya yang ada di Kota Makassar adalah lebih banyak pengolahan sampah plastik daripada sampah organik. Kayak begitu. Dan kalau kita lihat data sampah Kota Makassar itu 50% dari kumpulan sampah yang ada di Kota Makassar itu didominasi dengan sampah organik. Artinya kan kebutuhannya pengolahan yang lebih serius seharusnya itu di organik. Cuman kenapa yang banyak itu anorganik? Begitu.
1: Nah, tentunya kalau dalam melakukan kegiatan bersama tumpuk sampah ini, apakah ada tantangan terbesarnya selama melakukan kegiatannya, Kak Yamin?
2: Salah satu tantangan terbesarnya itu ya pastinya edukasi masyarakat sih. Kayak sampah ini harus diolah, sampah ini harus dipilah, kayak begitu-begitulah. Itu tantangan terbesarnya.
1: Untuk mengedukasi seperti itu.
2: Iya.
1: Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir saya, bagaimana harapan dari Kak Yamin sendiri untuk masyarakat agar kegiatan pengolahan sampah seperti yang dilakukan tumpuk sampah ini bisa semakin berkembang?
2: Pesannya ada dari dua POV ya. Dari pertama ada di untuk warga ketika sudah ada bisnis yang memang fokusnya untuk menjaga lingkungan, terus otomatis terciptanya lagi yang dia pegang itu value-value yang memang susah untuk dijaga. Kayak begitu. Artinya ya, kalau memang kita tidak bisa pakai jasanya ya membantu untuk menyebarkan share atau follow kayak begitu, minimal kita tahu dan infonya tidak berhenti dari kita. Nah, terus yang kedua lebih ke pemegang kebijakan, artinya ya pemerintahan kota di Makassar ini saya rasa tidak kurang di untuk komunitas-komunitas atau bisnis-bisnis yang bergerak di bidang lingkungan. Cuman ya itu yang harus dirangkul dan diarahkan bagaimana sih bisnis-bisnis ini atau komunitas-komunitas ini tuh menjadi mitra pendukung. Karena tidak sedikit juga mitra dari tumpuk sampah itu bilang kayak, deh kak, tumpuk sampah ini sangat-sangat membantu permasalahannya Kota Makassar. Bayangkan saja kayak per bulan itu kita sudah mengolah 4 ton sampah organik dengan SDM yang tidak banyak, bila tidak lebih dari 5. Nah, jadi ya itu ya. Jadi yang pertama itu dari warganya, artinya teruslah dukung, atau kalau ada aktivitas-aktivitas ini bagaimana biar rame dan berkepanjangan. Nah, terus kalau dari pemerintahan kota lebih ke merangkul dan mendampingi bagaimana bisnis-bisnis yang seperti tumpuk sampah itu bisa diarahkan dan kerjasama. Kan tujuannya seharusnya sama ya, menciptakan lingkungan yang bersih dan bertanggung jawab lah.
1: Baik, terima kasih Kak Yamin atas pembahasan dan waktunya dan pengalaman serta informasi serta tips-tips yang sudah dibagikan kepada pendengar Pro 1 RRI Makassar. Semoga tumpuk sampah semakin berkembang dan makin banyak diminati pendengar lainnya ataupun masyarakat di Makassar. Dan semoga perbincangan kita hari ini bisa memberikan pemahaman bahwa mengelola sampah dan memilah sampah sebenarnya tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar dan tidak harus ribet. Kita bisa memulainya dari rumah, dari sampah yang kita hasilkan setiap hari, dan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Terima kasih atas waktunya Kak Yamin. Untuk itu pendengar Pro 1, terima kasih juga masih mendengarkan kami tentunya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Mori Hermalasari bersama rekan-rekan yang bekerja di operator pamit undur diri. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
1: Tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
0: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
1: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
0: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
1: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
1: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya, mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Makassar sore ini.

0: Pendengar, kita akan ikuti paket rangkuman berita sepekan Gema Saripati Maju RRI Sekolah 4 yang telah dihimpun oleh tim liputan RRI Palu. Selamat sore pendengar, tetap bersama kami selama sepekan ini. Tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4 edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama dengan saya Dinda Kurnia Islami. Berita selengkapnya kami awali dari RRI Palu memperingati 8 tahun pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Masyarakat diharapkan dapat terus mematuhi aturan yang ada dalam penataan kota di tengah Palu yang memiliki potensi bencana tinggi. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Menjadi wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi dan bersifat periodik, ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana diharapkan dapat terus dibangun guna mengantisipasi terjadinya bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon, mengatakan tingginya potensi bencana di daerah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan, sehingga untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tidak mengalami kerusakan berat saat terjadi bencana. Penataan dan pengaturan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, menjadi hal penting, diantaranya dengan memastikan tidak ada bangunan di wilayah yang masuk ke zona merah pasca bencana. Menurutnya, penataan yang baik akan berdampak signifikan dalam menekan tingginya kerusakan dan dampak dari bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu.
2: Nah, inilah yang kita harus pahami, manakala kita mau membuat bangunan, manakala kita mau membuat rumah dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan bagaimana kontur tanahnya, bagaimana indeks tanahnya, dan itulah yang akan menjadi ujian atau pemeriksaan awal dari tenaga bangunan, tenaga ahli bangunan kita yang mengeluarkan rekomendasi izin bangunan atau sertifikasi layak fungsi yang ada di Dinas Tata Ruang sudah menggunakan mikrozonasi yang diciptakan oleh BPBD. Nah, seperti itulah langkah-langkah kita bagaimana mau mengamankan daerah ini supaya bagus perumahan-perumahan penduduk, kemudian bangunan-bangunan kita di lokasi-lokasi yang sesuai dengan indeks-indeks kerentanannya.
1: Ditambahkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan penataan dan pengaturan bangunan di setiap wilayah di Kota Palu sangat diharapkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban bencana. Ditegaskan, ketangguhan bencana membutuhkan komitmen dan sinergitas semua pihak, di mana pemerintah melakukan pemetaan dan penataan, serta mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi resiko bencana, sementara masyarakat mematuhi dan tidak mendirikan bangunan di wilayah yang masuk zona merah agar tidak menambah semakin tingginya resiko bencana bagi masyarakat.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Palu menuju RRI Ampana, di mana penjualan beras di Kabupaten Tojo Una-Una mengaku tidak ada penjualan beras fortifikasi. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
3: Pemerintah secara tegas menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan manipulasi terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin dan larangan memasarkan atau menjual beras. Saat ditemui, Maruf, salah satu pedagang beras di Ampana Kota Tojo Una-Una, mengaku hingga saat ini semua beras yang ia jual sesuai dengan tipe. Beras dengan kualitas di bawah akan dijual dengan harga murah, sedangkan untuk beras berjenis premium atau kualitas tinggi akan dijual mahal.
4: Oh, kalau sama saya tidak ada. Ini malah saya ini mau jual yang murah buat bantu masyarakat di Ampana ini. Apa kalau harga medium ya sesuai harga, berarti harus medium yang jualnya. Kan dilihat kualitas beras kan pakai kasat mata kan bisa.
3: Fortifikasi adalah beras yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan. Proses tersebut umumnya dilakukan setelah padi digiling menjadi beras. Sejumlah vitamin dan mineral kemudian ditambahkan untuk meningkatkan kandungan gizi beras yang dikonsumsi masyarakat. Maruf mengaku selama berbisnis beras, semua beras yang dipasok untuk dijual kembali di lapaknya. Tidak ada beras oplosan, sehingga dapat dipastikan tidak ada proses atau praktek fortifikasi yang ia lakukan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar dari Toli-Toli diinformasikan, Forum Lintas Pemuda Toli-Toli berharap bantuan sosial atau bansos yang dikucurkan pemerintah tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga 4. Laporan selengkapnya bersama Ahmad Mukadas.
5: Saudara, bantuan sosial bansos bermanfaat untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin, memenuhi kebutuhan dasar, serta menggerakkan roda perekonomian, di mana penerima manfaat bantuan sosial bansos adalah masyarakat prasejahtera atau rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan dikelompokkan dalam tingkat kesejahteraan desil 1 sampai 4. Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli Ardan saat diwawancara RRI terkait bantuan sosial tersebut mengungkapkan, bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah, terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli, diharapkan tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga desil 4. Namun diakui, dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab masih adanya masyarakat yang kurang mampu, tapi tidak masuk dalam daftar penerima desil 1 hingga 4. Kehadiran pemerintah melalui instansi terkait sangat diharapkan dalam mengidentifikasi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat.
6: Jadi yang kami harapkan bahwa bagaimana kehadiran pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk mengidentifikasi kembali masyarakat yang kemudian di bawah tingkat kesejahteraannya tetapi terkendala dalam menerima bantuan, yaitu desil itu sendiri.
5: Ketika disinggung soal penyebab masih adanya masyarakat di daerah ini yang berhak menerima namun belum tersentuh bantuan sosial bansos,

0: sangat jauh dari tingkat kesejahteraan, tetapi di sini cukup tinggi dibandingkan dengan ada orang yang kemudian menerima bantuan dengan desil di bawah 5 dengan tingkat kesejahteraan yang kurang lebih sama.
1: Untuk itu mantan ketua HMI Kabupaten Toli-Toli ini berharap pendataan yang dilakukan di lapangan terkait penetapan kriteria penerima bansos dilakukan secara objektif dan transparan agar bantuan yang dikucurkan menjadi tepat sasaran.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Toli-Toli menuju ke RRI Kendari. Kita akan ikuti wawancara Ferry Musafir dari RRI Kendari bersama dengan Kasat Reskrim Polestra Kendari, Kompol Weliwanto Malau, terkait pengungkapan kasus kepemilikan senjata api rakitan ilegal dan perdagangan amunisi di kota Kendari.
3: Baik, saat ini saya bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, Kompol Weliwanto Malau. Pak, terkait dengan penemuan senjata api oleh Polres baru-baru ini, Pak, yang diduga ini sebagai bagian dari peredaran narkoba di wilayah Kampung Salau dan Gunung Jati, itu bagaimana, Pak, tanggapan Pak?
4: Jadi mereka bukan kepada pengguna, jadi mereka kepada kurir-kurir maupun bandar yang kita dengar dari keterangan dari masyarakat, ya. Bukan kami membijaki hal mereka pemakai narkoba ataupun narkoba, tapi masyarakat sendiri yang pro ke kami, yang menyampaikan bahwasanya itu Pak Bandar, itu Pak Kurir, dia Pak ada senjatanya. Ya, terima kasihlah kepada masyarakat yang sudah saat ini pro ke kita, ya. Sebelumnya susah, tapi saat ini masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati, kami Polresta Kendari khususnya Besar 77 mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya telah berhasil menginformasikan kepada kami. Jadi masyarakat sudah mulai pro dan mulai membijaki adanya kejahatan.
5: Jadi ada pengakuan masyarakat bahwa di kawasan Gunung Jati dan Kampung
4: ada. Ini pengungkapannya kita dapati hasilnya ada. Ternyata benar, bukan katanya. Ada.
6: Senjata rakitannya ini didapat dari mana?
4: Ini PCP yang dimodifikasi kepada rakitan, tergantung dari pelurunya itu. Kayak ini laras dibuatnya sendiri, dimodifnya dengan 5,56 kaliber.
5: Jadi ini kurir besar ya, Pak?
4: Saat ini narkoba kemarin sudah kita sampaikan, sudah diusut sama pihak narkoba juga. Alhamdulillah ada juga kurirnya sudah didapati.
5: Jadi memang di dua kawasan merah ini?
4: Iya, saya nggak nyampaikan kawasan merah, tapi saat ini saya sampaikan terima kasih apresiasi kepada masyarakat Gunung Jati dan Kampung Salo yang luar biasa telah membuka ruang menginformasikan kepada kami untuk mengungkap senjata rakitan sudah 3, ya. Kita mengungkap senjata berserta amunisi. Ya, benar. Terima kasih. Kiranya sama-sama bagi masyarakat Kampung Salo dan Gunung Jati kita berantas semua kejahatan supaya regenerasi kita ke depannya, anak-anak kita bisa dalam keadaan aman dan sukses semuanya.
6: Proses selanjutnya seperti apa ini?
4: Ini udah dari proses perkaranya. Kami pengembangan terus. Informasi dari masyarakat masih ada. Berikan informasi kami sekecil apapun, ya. Di sana informasi masih ada senpi ini.
5: Masih ada yang
4: masih.
6: Untuk yang sudah senti ini memang di kalangan apa ya, mafia narkoba apa istilahnya begitu?
4: Kurir dan bandar, katanya masyarakat.
5: Pengakuan masyarakat ini ya, Pak?
4: Masyarakat, terima kasih masyarakat sekali lagi sampaikan sudah berani mengungkapkan semua apa yang ada di dalam Gunung Jati dan Kampung Salo. Atas perintah Pak Kapolres, ada hotline-nya Pak Kapolres, silakan informasi terhadap kejahatan di sana, ya.
3: Baik, terima kasih. Demikian tadi wawancara kami bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari, Bapak Kompol Weliwanto Malau. Saya Ferry Musafir mengucapkan terima kasih.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau melakukan sidak pada 32 kamar hunian narapidana demi memastikan setiap hunian kamar sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani.
8: Lapas Bau-Bau melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak terhadap 32 kamar hunian warga binaan pada Selasa 29 September. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menertibkan barang pribadi dan fasilitas hunian, sekaligus memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban lingkungan lapas.

0: Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kondisi kamar, barang pribadi, serta fasilitas yang digunakan warga binaan. Pemeriksaan juga mencakup penataan pakaian untuk memastikan jumlah dan keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakaian warga binaan yang melebihi batas jumlah yang diperbolehkan ditertibkan dan akan dikembalikan kepada keluarga. Penataan ini dilakukan agar barang pribadi tidak menumpuk di kamar hunian, sehingga kondisi ruangan tetap rapi dan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan. Kepala Pas Poboa Peluaris mengatakan, pemeriksaan kamar hunian merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan. Sejauh ini, kata Kalapas, seluruh penghuni di Lapas Bobo menempati sel yang telah disediakan dengan kondisi yang sangat over kapasitas.
1: Geledahan kali ini itu dititik beratkan pada bangunan-bangunan yang tidak semestinya, ruangan-ruangan mewah yang tidak semestinya, instalasi-instalasi yang tidak semestinya, kemudian barang-barang yang tidak sesuai, kayak contoh mungkin ada kulkas, ada AC, ada kipas angin, ada TV di dalam kamar, kemudian penertiban-penertiban barang-barang terlarang lainnya. Jadi intinya itu, apa, bangunan-bangunan mewah, kamar-kamar mewah, dan fasilitas-fasilitas tidak diperbolehkan begitu. Itu yang kami tertibkan.
0: Lanjut ke Lapas, melalui kegiatan tersebut, Lapas Bobo berupaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat timbul akibat penumpukan atau keberadaan barang yang tidak sesuai ketentuan. Pemeriksaan kamar hunian juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap penggunaan fasilitas serta pemeliharaan lingkungan hunian yang tertib dan aman. Abdul Waris mengatakan Lapas Bobo akan terus melaksanakan pengawasan dan penertiban kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pelaksanaan pembinaan para napi. Sementara itu, dalam periode September, Lapas Bobo telah 2 kali melaksanakan penggeledahan kamar blok hunian. Pada pertengahan September, Lapas Bobo bersama TNI Polri serta BNN juga melakukan penggeledahan blok hunian untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalam lingkungan Lapas Bobo. Wade Nurliani, reporter Bobo, melaporkan.
2: Pendengar dari Mamuju, tentunya kita akan berikan informasi, mohon maaf, dari RRI Bobo, kita akan berikan informasi dari RRI Bone, di mana Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai menempati gedung permanen dengan fasilitas lengkap. Laporan Ayunia Nindiati dari RRI Bone.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone kini mulai menempati gedung permanen di lahan seluas 8,9 hektar. Perpindahan ini menjadi babak baru bagi siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Rizky Juniarti, mengatakan siswa existing mulai menempati gedung permanen sejak 9 September 2026, sementara siswa baru mulai masuk pada 18 September. Dijelaskan, saat ini sekolah sudah mengoperasikan 3 asrama dan gedung SD dengan 18 ruang kelas. Fasilitas pendukung lainnya meliputi UKS, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, guest house, lapangan upacara, dan lapangan basket. Sementara lapangan sepak bola berstandar FIFA belum dapat digunakan sebab masih dalam proses penyelesaian, diperkirakan fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan dalam sekitar 2 bulan ke depan. Reski menyebut perpindahan ke gedung permanen disambut antusias para guru dan siswa.
4: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial. Jadi untuk antusiasnya, kalau saya bisa kasih rating mungkin dari 1 sampai 10 mereka di angka 9,9.
3: Reski Januarti menambahkan, dari total 345 siswa yang tercatat, masih ada sejumlah siswa yang belum hadir karena masih berada di luar kota atau dalam kondisi kurang sehat. Pihak sekolah berharap fasilitas di gedung permanen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar, pembinaan, dan kehidupan siswa di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone.
2: Dari RRI Mamuju, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana melanda wilayah tersebut sepanjang tahun 2026. Selengkapnya bersama Marhadi Umar.
5: Jadi ada ini sudah 513 kejadian.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana yang melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 yang didominasi oleh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Sulawesi Barat Arnida saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Mamuju pada Selasa 29 September 2026. Arnida memaparkan dari total kejadian bencana tersebut, karhutla mendominasi dengan 423 kasus, disusul dengan kebakaran pemukiman sebanyak 85 dan bencana kekeringan di 5 wilayah dengan luas lahan terbakar hingga 578,26 hektar. Dampak bencana ini dirasakan oleh 21.000 kepala keluarga atau sekitar 49.148 jiwa. Selain itu, ada 157 unit rumah dan 5 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih hingga 3 juta liter lebih kepada masyarakat yang terdampak.
5: Iya, di tahun 2026 ini, jadi ada... Ini sudah 513 kejadian. Itu karhutlanya 423, kemudian kebakaran pemukimannya itu sebanyak 85 kali, kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21.000 KK atau 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, dengan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 3.313 700 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terbakar ya, sudah sekitar 578,26 hektar.
6: Dalam mengantisipasi dinamika bencana di lapangan, BPBD Sulbar mengoperasikan posko kesiapsiagaan dengan menerapkan mekanisme pemantauan intensif atau roll call bersama BPBD di 6 kabupaten sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul 8.00 hingga 16.00 dan akan diteruskan ke BNPB Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama news feature dari RRI Makassar terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya dalam memenuhi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman El Nino. Bersama Karnila Kandi.
7: Sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan sudah beberapa bulan terakhir menjerit akan dampak kekeringan yang terjadi. Di Kabupaten Pinrang terdapat dua kecamatan yang terdampak parah kekeringan, yakni Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang dengan luas area 7.000 hektar lebih mengalami kritis karena tidak teraliri air. Kondisi ini kemudian menjadikan Pinrang sebagai salah satu daerah paling kritis dengan status siaga darurat kekeringan yang bahkan diperpanjang hingga Oktober 2026. Ancaman kemarau panjang ini sudah diperingatkan BMKG yang merilis peringatan dini terkait hadirnya fenomena El Nino di pertengahan 2026. Tidak main-main, fenomena ini diprediksi bertahan hingga kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang berada di atas kategori kuat. Berdasarkan data BMKG, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang tergabung dalam zona musim kemarau. Menanggapi kondisi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, menyebut berbagai langkah mitigasi telah dilakukan dalam menjaga produksi pertanian, khususnya produksi beras di Sulawesi Selatan. Seperti menyiapkan pompa, sumur bor, dan pembagian air di daerah-daerah irigasi.
8: Ada pompa, ada sumur bor, ada pembagian air di daerah-daerah irigasi secara objektif. Ya, sehingga upaya-upaya itu kita bisa maksimalkan, sehingga kita berharap tidak terlalu berdampak. Rilis BMKG sebenarnya puncaknya itu di September ini, di September 2026.
7: Bahkan untuk pempanisasi, Pemprov Sulsel telah menerima bantuan sekitar 300 unit dari Kementerian Pertanian yang rencananya akan disalurkan ke sejumlah petani di berbagai daerah. Untuk itu seluruh kepala daerah diminta aktif dalam hal pendataan seperti diungkapkan pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas TPH Bun Sulsel Nur Alam.
9: Gubernur sudah mengimbau ke semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
7: Sementara itu, guna mengantisipasi El Nino sekaligus mendukung program pemerintah dalam program ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mempercepat penyerapan beras dari petani di tengah musim panen saat ini. Seperti diungkapkan pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Sulselbar Fahru Rozi.
10: Tetap kami optimalkan menjaga ketersediaan melalui apa pemupukan stok yang terus kami lakukan pembelian di tengah El Nino untuk memastikan ketersediaan stok di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kami tetap, karena memang momentumnya saat ini lagi panen raya, jadi tetap kami lakukan penyerapan.
7: Dikatakan untuk serapan beras Bulog, Fahru Rozi menyebut pihaknya ditargetkan kuota beras sebanyak 697 ribu ton beras. Sementara saat ini telah mencapai sekitar 681 ribu ton. Di tengah bayang-bayang El Nino, salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menunjukkan dampak positif dari berbagai bantuan yang diupayakan pemerintah, yakni Kabupaten Sidrap. Belum lama ini, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif bersama para petani melakukan panen padi bersama.
11: Nah, dengan program swasembada pangan, Bapak Presiden Prabowo bersama Pak Menteri Pertanian, ya kami mendorong full Kabupaten Sidrap sebagai lumbung beras agar supaya produktivitas ini bisa bertambah. Satu, air. Kami cukupkan airnya karena ini bendung bila. Kedua, pupuk. Alhamdulillah pupuk tersedia dengan baik. Yang ketiga, benih berkualitas. Yang keempat, sarana produksi pertanian. Pestisida, fungisida, herbisida dan lain-lain itu kita kuatkan. Yang kelima, serapan harga gabah.
7: Dengan total luas wilayah persawahan yakni 52.227 hektar, Kabupaten Sidrap diharapkan mampu mengamankan pasokan gabah kering panen berkisar 434.000 hingga 663.000 ton per tahun. Di masa cuaca normal maupun kering, produktivitasnya relatif stabil, yakni rata-rata hasil panen 10 sampai 12 ton gabah per hektar. Daya tahan Sidrap dalam menghadapi fenomena iklim tak lepas dari langkah proaktif yang diambil pemerintah daerah setempat. Lewat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, pasokan air ke sawah warga tetap terjaga berkat kolaborasi strategis, diantaranya bantuan pompanisasi dan program listrik masuk desa.

0: Kedengar feature yang baru saja kita dengarkan sekaligus menutup perjumpaan kita di rangkuman Gema Saripati Maju RRI Sekorwil 4 hari ini Minggu 4 Oktober 2026 mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan 4,4 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kali ini Mori akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi lalu lintas yang terpantau oleh CCTV Kominfo Kota Makassar, di mana saat ini untuk Anda yang akan melaju simpang 5 bandara terpantau ramai lancar dan diharapkan tetap menjaga kecepatan lalu perjalanan Anda. Dan mendengar selanjutnya untuk daerah BTP terpantau ramai lancar dan ada sedikit penumpukan kendaraan yang akan melaju ke gerbang BTP. Dan berikutnya untuk Anda yang akan menuju jembatan Barombong, saat ini terpantau terjadi penumpukan kendaraan dan perlambatan kendaraan, diharapkan tetap menjaga jarak aman, menjaga laju kendaraan Anda. Dan untuk daerah atau ruas arus jalan pintu 1 Unhas terpantau padat. Dan berikutnya dan ataupun terakhir, untuk pendengar yang akan melaju ke arah jalan batas kota Alauddin, saat ini terpantau ramai lancar. Diharapkan untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman dan mematuhi peraturan lalu lintas. Dan semoga perjalanan Anda nyaman dan aman. Selamat sampai di tujuan.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Makassar sore ini.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, tepat hari ini kita akan memasuki azan maghrib pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan untuk itu kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan surat Ar-Rum ayat 20 hingga 23.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

الله أكبر الله أكبر الله

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

satu kalimat bisa terdengar sederhana bagi kita, tetapi bisa meninggalkan luka bagi orang lain. Apalagi ketika ucapan keluar saat sedang marah atau terbawa emosi. Kita mungkin bisa meminta maaf setelah mengucapkannya. Namun, kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Karena itu, menjaga ucapan merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Sebelum berbicara, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini perlu? Dan apakah perkataan ini bisa menyakiti orang lain? Tidak semua hal harus kita komentari. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan. Dan tidak semua yang ada di pikiran harus langsung kita ucapkan. Terkadang, diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi cara untuk menjaga perasaan orang lain dan menjaga diri dari perkataan yang tidak baik. Karena itu, mari belajar berpikir sebelum berbicara. Pilih kata-kata yang baik, sampaikan sesuatu dengan cara yang baik, sebab ucapan mungkin hanya keluar dalam beberapa detik, tetapi dampaknya bisa tinggal jauh lebih lama. Jaga lisan, jaga perasaan, dan jadikan setiap ucapan sebagai kebaikan.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Al-Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak? Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak?
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Makassar sore ini.
6: Relax time. Perusahaan

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Mengapa kita harus bijak dan kritis dalam bermedia sosial? Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik dan membagikannya dengan mudah kepada orang lain. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki resiko. Tidak semua informasi yang kita temukan di media sosial adalah benar. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan orang lain jika terus disebarkan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru mempercayai dan membagikan informasi. Bacalah dengan teliti, periksa sumbernya, cek tanggal dan kebenarannya, serta bandingkan dengan sumber yang terpercaya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kali ini Mori akan hadirkan informasi cek fakta edisi 4 Oktober 2026 pukul 18.56 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran rekrutmen PT Indonesia Weda by Industry Park atau IWIP. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbreakhoax.id, diketahui bahwa seluruh lowongan kerja dan proses rekrutmen perusahaan hanya dilakukan melalui laman resmi PT Indonesia Weda by Industry Park IWIP. recruitment-iwip.com. Pelamar perlu mengirimkan CV dan berkas lamaran lainnya di laman tersebut, bukan melalui email. Adapun alamat email perusahaan yang digunakan untuk memberikan informasi terkait proses rekrutmen menggunakan dengan domain perusahaan, yaitu humanresource@iwip.co.id. Dan sekian cek fakta untuk hari ini, 4 Oktober 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makassar sore ini.
1: ...94.4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca yang cepat kadang membuat tubuh lebih mudah mengalami keluhan seperti batuk, pilek, ataupun tenggorokan terasa gatal dan tidak nyaman. Nah, salah satu minuman sederhana yang bisa menjadi pilihan ketika tenggorokan terasa kurang nyaman adalah air hangat dengan madu. Cara membuatnya juga sangat mudah, cukup campurkan 1 atau 2 sendok madu ke dalam segelas air hangat. Bisa juga ditambahkan sedikit perasan lemon ataupun memberikan rasa segar. Madu sudah lama dikenal sebagai bahan alami yang dapat membantu menenangkan tenggorokan. Teksturnya yang lembut dapat memberikan rasa nyaman ketika tenggorokan terasa kering dan teriritasi. Kondisi madu yang sering menjadi pilihan untuk membantu meredakan batuk ringan, terutama menjelang waktu tidur. Namun pendengar perlu diingat bahwa madu bukanlah obat untuk menyembuhkan infeksi, tetapi dapat menjadi perhatikan kondisi tubuh dan jangan hanya mengandalkan madu apabila keluhan semakin berat. Selain itu, madu tidak boleh diberikan kepada bayi yang berusia di bawah 1 tahun karena dapat menimbulkan risiko botulisme. Jadi saat cuaca sedang tidak menentu dan tenggorokan mulai terasa kurang nyaman, segelas air hangat dengan madu bisa menjadi pilihan sederhana untuk membantu tubuh terasa lebih nyaman. Nah, kali ini Mori akan hadirkan informasi untuk pendengar jenis-jenis madu yang ada di Indonesia atau yang biasa pendengar ketahui, madu-madu apa saja nih yang ada di Indonesia yang biasa kita temui. Untuk itu tetap bersama Mori di Kiprah Sulsel.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?

0: Ya, mama dong.
1: Ada papa sana?
0: Papa.
2: Tunggu, Dek. Halo. Iya, Pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru suka kasih buku tema toh? Belajar di situ.
0: Aduh, mau tanya pas apa dong ini?
3: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Pendengar Pro 1, tadi kita sudah membahas tentang minuman yang bermanfaat saat musim pancaroba ini. Air hangat dengan madu. Nah, pendengar, tahukah Anda Indonesia memiliki beragam jenis madu lokal yang berasal dari berbagai daerah? Menariknya, setiap madu punya karakteristik yang berbeda mulai dari warna, rasa, hingga teksturnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh sumber nektar yang dikonsumsi oleh lebah. Salah satu yang cukup dikenal adalah madu kelulut yang banyak ditemukan di kawasan hutan Kalimantan. Madu ini memiliki kadar air yang cukup tinggi, rasa manis bercampur asam, serta mengandung senyawa antioksidan. Ada juga madu hutan Sumbawa, madu yang dihasilkan oleh lebah liar yang berasal dari nektar berbagai tanaman di kawasan hutan Sumbawa. Teksturnya cenderung lebih pekat dengan rasa dan aroma yang khas. Kemudian ada madu Kaliandra. Madu ini memiliki karakteristik yang cukup unik karena lebih mudah mengalami kristalisasi. Warnanya kekuningan dan teksturnya lebih kental. Sementara itu dari Bangka ada madu pahit Pelawan. Disebut pahit karena memiliki cita rasa yang berbeda dari madu pada umumnya dan berasal dari nektar bunga pohon pelawan. Ada pula madu Klanceng yang banyak dibudidayakan di sejumlah daerah termasuk Blora. Madu ini cenderung lebih encer dengan rasa manis dan sedikit asam. Dan terakhir, madu hutan timur dari Nusa Tenggara Timur dan lebahnya mengambil nektar dari beragam tanaman dan bunga hutan sehingga menghasilkan madu dengan cita rasa yang khas. Nah, sebentar lagi Mari juga masih akan membahas beberapa jenis madu lagi. Untuk itu pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
6: Makassar sore ini.

0: Halo sayang.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
3: Lihat deh, lagi rame banget di X sama di TikTok soal regulasi baru tentang tarif transportasi publik dan fasilitas kota. Komentar netizen ngeri-ngeri semua, langsung ngehujat. Aku juga mau ikutan bikin video stitch, kasih kalimat-kalimat pedis biar masuk FYP.
4: Bagus sih semangat murah, tandanya kamu tuh peduli sama kota kita. Tapi pertanyaanku, apa kamu sudah baca rilis resminya belum? Atau cuman potongan-potongan video dari akun komedi atau gosip?
3: Baru baca dari caption akun gosip sih. Tapi kan yang komen sudah ribuan orang. Berarti emang lagi gawat kan?
4: Nah, di situ jebakannya. Sekarang ini arus informasi cepat sekali. Tapi seringkali cuman sepotong-sepotong demi kejar views-nya. Kalau kita ikut-ikutan menghujat tanpa tahu substansi masalahnya, kita cuman jadi bahan bakar algoritma medsos, bukan bawa perubahan.
3: Terus, kita sebagai anak muda Makassar harus diam aja kalau ada yang janggal?
4: Ya enggak dong, justru kita pakai cara yang lebih pintar. Kamu kan jago bikin visual dan copywriting yang benar, daripada maki-maki di kolom komentar yang paling ujung-ujungnya cuman bikin imun turun. Mending bikin konten kreatif yang membedah dampaknya ke warga Makassar secara logis. Kritiknya yang punya isi dan solusi itu jauh lebih ditakuti dan dihormati oleh pembuat kebijakan.
3: Bener juga sih, daripada buang energi buat marah-marah gak jelas, mending bikin konten suara Gen Z Makassar yang berbasis data, kelihatan jauh lebih berpendidikan.
4: Gen Z bukan generasi yang buta politik dan kebijakan, hanya punya cara yang lebih kreatif saja untuk mengawalnya.
2: Mari peduli dan bersuara dengan bijak, politik itu dekat.

0: Makassar sore ini.
1: Nah, pendengar Pro 1, kalau tadi kita sudah mengenal beberapa jenis madu lokal Indonesia, ternyata masih banyak lagi pilihan madu yang bisa kita temui dari berbagai daerah. Ada madu hutan Sumatera nih yang cukup populer dan relatif mudah ditemukan. Madu ini biasanya dikonsumsi sehari-hari karena mengandung gula alami yang dapat menjadi sumber energi serta memiliki berbagai senyawa yang mendukung kesehatan tubuh. Kemudian ada madu mentah atau raw honey. Madu ini tidak memiliki proses pemanasan atau pasteurisasi sehingga komponen alami seperti propolis dan senyawa antioksidan masih dipertahankan. Namun pastikan madu berasal dari sumber yang terpercaya dan higienis. Selanjutnya nih pendengar, ada madu randu yang berasal dari nektar bunga randu. Warnanya cenderung coklat terang dengan rasa manis dan sedikit asam. Madu ini bisa dikonsumsi langsung ataupun dicampurkan ke dalam minuman. Ada juga madu hitam yang memiliki cita rasa lebih pahit dibandingkan madu pada umumnya. Salah satunya sumber nektarnya berasal dari bunga pohon mahoni. Sementara itu, ada madu putih dari Sumbawa yang dikenal memiliki warna yang lebih terang dan tekstur lebih lembut. Madu ini termasuk salah satu jenis yang cukup langka nih pendengar. Berikutnya ada madu lebah baduy dari wilayah Banten. Madu yang diperoleh secara alami ini memiliki rasa manis dan menjadi salah satu produk yang dikenal dari masyarakat baduy. Dan terakhir ini ada madu tawon gung yang memiliki warna cenderung kehitaman dan cukup sulit diperoleh sehingga harganya relatif tinggi. Nah, pendengar, beragam madu lokal menunjukkan kekayaan alam Indonesia, tetapi perlu diingat madu bukan obat untuk menggantikan pengobatan medis. Dan selanjutnya nanti kami akan hadirkan apa saja nih komposisi yang terdapat di dalam madu. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selama ini kita selalu mengenal madu sebagai pemanis alami yang rasanya manis dan sering dikonsumsi ketika tubuh terasa kurang fit. Tapi tahukah Anda, di balik rasa manis tersebut, madu ternyata memiliki komposisi yang cukup kompleks. Secara umum, sekitar 1 sendok makan madu atau kurang lebih 20 gram, sebagian besarnya merupakan karbohidrat alami, terutama fruktosa dan glukosa. Kandungan inilah yang membuat madu bisa menjadi salah satu sumber energi yang baik bagi tubuh. Namun yang menarik bukan hanya kandungan gulanya, madu juga memiliki berbagai senyawa dalam jumlah kecil yang membuatnya memiliki karakteristik biologis yang khas. Di dalam madu terdapat sejumlah enzim alami seperti diastase, invertase, dan glukosa oksidase. Enzim glukosa oksidase misalnya dapat menghasilkan hidrogen peroksida dalam kondisi tertentu yang ikut berperan dalam aktivitas antimikroba madu. Madu juga mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid dan asam felonik. Senyawa-senyawa ini membantu melindungi sel tubuh dari dampak stres oksidatif. Selain itu, madu memiliki sejumlah vitamin dan mineral seperti vitamin B, vitamin C, magnesium, kalium, dan zat besi, meskipun jumlahnya dapat berbeda-beda tergantung jenis dan sumber madunya. Jadi pendengar, madu memang memiliki komposisi yang alami dan menarik, tetapi madu juga bukan obat untuk menyembuhkan penyakit. Manfaatnya perlu dilihat secara tepat dan tidak menggantikan pengobatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Dan satu hal yang penting, jangan berikan madu kepada bayi di bawah usia 1 tahun karena berisiko menyebabkan botulisme.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1, kalau selama ini kita mengenal madu sebagai hanya sebagai pemanis alami, ternyata madu juga memiliki sejumlah manfaat yang bisa mendukung kesehatan tubuh. Tapi perlu digarisbawahi, madu bukan obat yang dapat menyembuhkan semua penyakit ya pendengar. Manfaatnya lebih banyak sebagai pendukung untuk kondisi tertentu. Salah satunya adalah untuk membantu meredakan batuk dan iritasi tenggorokan. Tekstur madu yang kental dapat melapisi tenggorokan sehingga rasa gatal dan tidak nyaman bisa berkurang. Madu juga dapat dikonsumsi bersama air hangat atau teh herbal. Kemudian ada manfaat perawatan luka tertentu. Beberapa jenis madu medis seperti madu manduka memang digunakan sebagai perawatan luka karena memiliki sifat antibakteri. Namun untuk luka terbuka atau luka bakar, jangan sembarangan mengoleskan madu yang ada di rumah. Gunakan produk medis dan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Madu juga mengandung antioksidan seperti flavonoid dan asam felonik. Kandungan ini membantu melindungi sel tubuh dari stres oksidatif. Selain itu, madu merupakan sumber energi karena mengandung gula alami yang relatif cepat digunakan oleh tubuh. Dan madu juga kerap digunakan untuk membantu memberikan rasa nyaman pada sariawan atau iritasi ringan di mulut. Meski begitu, jika sariawan tidak kunjung sembuh atau sering berulang, sebaiknya diperiksakan kepada pihak kesehatan. Jadi, pendengar, madu memang punya banyak berbagai kandungan dan manfaat yang menarik. Kuncinya tetap konsumsi secukupnya karena madu tetap mengandung gula, dan bagi bayi di bawah 1 tahun, madu tidak boleh diberikan karena berisiko menyebabkan botulisme. Nah, demikian informasi kita tentang madu yang menemani perjumpaan kita hari ini, mulai dari beragam jenis madu lokal Indonesia, kandungan alami di dalamnya, hingga manfaatnya bagi kesehatan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan membuat kita semakin bijak dalam mengkonsumsi madu. Ingat pendengar, madu dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat, tetapi bukan pengganti pengobatan medis. Dan menutup perjumpaan kita hari ini, tetap jaga kesehatan, konsumsi madu secukupnya, dan selalu pilih produk yang aman dan serta terpercaya. Dan gunakan juga saat ini masker saat Anda berada di luar ruangan. Untuk itu, saya Mori Hermalasari pamit undur diri yang sudah menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita yang dirilai langsung dari RRI Pro 3. Seakhir kata, saya pamit. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Dan hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan

0: pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo itu yang hujannya duluan. Kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
1: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%, sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo,
8: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
9: Mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempati di sana. Dan karena nggak nikmati pak. Dan atau saya ini dodolan di ikut jam sama mulai sama jadi orang pelayu. Pada apa deh.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
10: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
11: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
8: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romani ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan John Hartman sendiri menyatakan memang oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Hartman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Teguh Markam di akhir kejayaan.
1: Ru 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami kembali menjumpai Anda di Makassar Malam, dan kita bersama dalam program Mimbar Agama Katolik. Dan untuk Anda umat Katolik dimanapun berada, untuk malam hari ini kita akan menyimak pembahasan mengenai topik menghasilkan buah anggur kebaikan di kebun kehidupan. Dan untuk membahas tema malam hari ini telah hadir bersama kita di studio RRI Makassar Bapak Tony Sijaya SAG. Beliau merupakan penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, dan tentu pemateri tetap dalam program Mimbar Agama Katolik. Terima kasih banyak Pak Tony sudah berkenan hadir di studio RRI Makassar. Dan baiklah pendengar, langsung saja kita akan mendengarkan pembahasan lebih lanjut bersama Bapak Tony Sijaya SAG. Silakan Pak.
1: Salve, selamat malam. Salam damai sejahtera bagi kita. Makassar, dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali. Saya Tony Sijaya, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Makassar, dapat menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari bacaan liturgi Minggu Biasa ke-27. Tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah menghasilkan buah anggur kebaikan di kebun kehidupan. Namun sebelum kita mendalami sabda Tuhan, mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mengawali perjumpaan malam ini dengan berdoa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas nafas kehidupan dan rahmat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada malam ini kami berkumpul menjelang istirahat kami di dalam keheningan. Engkau menyapa kami melalui sabda-Mu. Bukalah telinga dan hati kami, jadikanlah hati kami tanah yang subur, agar benih sabda yang ditaburkan dapat tumbuh berakar dan menghasilkan buah-buah kebaikan yang manis bagi keluarga kami, bagi sesama, dan bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar terkasih, jika kita memiliki sebidang tanah, lalu kita menanaminya dengan bibit yang unggul, kemudian memagarinya, memberinya pupuk yang terbaik, dan menyiraminya setiap hari, tentu kita sangat berharap bahwa tanah itu akan menghasilkan buah-buah yang manis dan berlimpah. Itulah gambaran hati Tuhan terhadap kita yang dengan sangat indah digambarkan dalam bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan hari ini. Bacaan-bacaan suci pada hari ini, baik itu dari kitab Nabi Yesaya bab 5, Mazmur 80 maupun Injil Matius bab 21, menggunakan metafora atau perumpamaan yang sangat akrab bagi masyarakat agraris, yakni kebun anggur. Dalam Injil Matius bab 21, di situ kita melihat Yesus menceritakan tentang seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur. Dia menanamnya, memagarinya, menggali lubang tempat memeras anggur, dan dia membangun menara jaga. Tuhan itu telah menyediakan segalanya dengan sempurna. Lalu ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap. Namun apa yang terjadi pada saat musim petik tiba? Para penggarap itu menjadi serakah. Mereka memukuli, melempari batu, bahkan membunuh hamba-hamba yang diutus oleh sang tuan. Puncaknya mereka malah membunuh putra tunggal, sang tuang tanah, dengan pikiran yang picik, dengan berkata, ini dia ahli warisnya. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Saudara-saudariku yang terkasih, coba kita bayangkan sebuah kisah yang mungkin lebih dekat dengan hidup keseharian kita. Bayangkanlah sebuah kisah. Ada seorang perantau sukses di kota Makassar yang memiliki kebun kopi yang sangat luas dan subur di tanah Toraja. Karena dia harus kembali ke Jakarta, maka ia mempercayakan kebun kopinya itu yang sudah siap dipanen kepada beberapa pekerjanya. Semua fasilitas sudah disediakan. Rumah tinggal, alat pertanian, hingga pupuk yang terbaik. Sang pemilik hanya meminta satu hal. Tolong, kelola dengan jujur dan berikan bagian hasil panen pada waktunya tiba. Namun, seiring berjalannya waktu, para pekerja ini mulai merasa nyaman. Mereka merasa kebun itu adalah milik mereka sendiri. Ketika utusan sang pemilik datang untuk mengambil hasil, mereka malah mengusirnya. Mereka telah dibutakan oleh keserakahan. Lupa dari mana asal semua fasilitas yang mereka nikmati. Mereka lupa identitas sejati mereka, bahwa mereka hanyalah penggarap, bukan pemilik. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur adalah salah satu pengajaran dari Yesus yang paling tajam, konfrontatif, sekaligus menyingkapkan kedalaman hati Allah yang terluka oleh umatnya. Perumpamaan itu disampaikan Yesus di Yerusalem menjelang kisah sengsaranya. Yesus menggunakan perumpamaan tidak hanya untuk menegur para imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua bangsa Yahudi, tetapi juga untuk menelanjangi kecenderungan dosa di dalam hati setiap orang beriman di segala zaman, yakni ilusi kepemilikan. Yesus memulai perumpamaan ini dengan menggemakan nyanyian kebun anggur yang kita kenal dari kitab Yesaya bab 5. Tuan tanah dalam kisah ini tidak sekedar memberikan tanah kosong. Dia menanaminya, dia telah memagarinya untuk perlindungan, dia telah menggali lubang pemerasan anggur, dan dia telah membangun menara jaga. Gambaran inilah yang menunjukkan inisiatif, kemurahan hati, dan pemeliharaan Allah, atau disebut Providentia Dei. Dia memperlengkapi umatnya dengan segala yang dibutuhkan untuk dapat bertumbuh dan berbuah. Namun, poin yang paling penting di sini adalah status manusia. Kita dipanggil sebagai penggarap, bukan pemilik. Hakikat dosa manusia sejak di Taman Eden hingga hari ini adalah ketidakpuasan menjadi pengelola. Manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk menggeser posisi Allah dan menobatkan dirinya sendiri sebagai tuan atas hidup, atas waktu, harta, kekuasaan, bahkan tuan atas tubuhnya sendiri. Ketika musim petik tiba, tuan itu mengirimkan hamba-hambanya yang melambangkan para nabi yang diutus Tuhan dalam sejarah keselamatan untuk meminta buah yang memang menjadi hak Tuhan itu. Namun para penggarap meresponsnya dengan kekerasan. Mengapa? Karena menyerahkan buah berarti mengakui bahwa kebun itu bukan milik mereka. Kesombongan dan keserakahan telah membutakan akal sehat mereka. Dalam kehidupan rohani modern, hamba-hamba yang diutus Allah bisa berupa teguran dari sesama kita, suara hati nurani kita, ataupun ajaran gereja yang kita dengarkan, atau bahkan penderitaan dan kegagalan yang menginterupsi kenyamanan hidup kita. Seringkali kita bereaksi persis seperti para penggarap itu. Kita menolak ditegur, kita membungkam suara kebenaran, dan kita membunuh utusan Allah tersebut karena kita tidak mau kehilangan kendali atas hidup yang kita klaim sebagai milik kita sendiri. Logika manusiawi dan keadilan duniawi tentu mendorong supaya tuan tanah itu segera mengirim pasukan militer untuk menghancurkan para penggarap pemberontak setelah hamba yang pertama dibunuh. Namun, Yesus menyingkapkan tabir kesabaran Allah yang melampaui logika keadilan retributif. Tuhan itu justru mengirim lebih banyak hamba-hambanya. Dan pada puncaknya, Dia mengirimkan putra tunggalnya. Yang dikatakan dalam Injil Matius bab 21 ayat 37. Mereka akan segan kepada anakku, pikir Tuhan itu. Tindakan ini adalah skandal dari belas kasih Allah. Allah membuat dirinya rentan bahwa kematian sang putra dalam perumpamaan ini, yaitu dilemparkan keluar kebun anggur dan dibunuh, adalah nubuatan langsung tentang penyaliban Yesus di luar tembok kota Yerusalem. Manusia merespons kasih Allah yang paling puncak dengan kejahatan yang paling absolut. Namun, disinilah letak kejeniusan ilahi. Yesus mengutip Mazmur 118 ayat 22. Di sana dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kematian sang putra bukanlah sebuah kekalahan tragis. Justru melalui penolakan serta kematiannya, Allah meletakkan fondasi yang tidak tergoyahkan bagi bangunan umat Allah yang baru. Salib yang merupakan alat pembunuhan dari para penggarap yang jahat, diubah Allah menjadi sumber keselamatan. Refleksi ini bermuara pada peringatan keras, sekaligus undangan bagi kita untuk bertobat. Matius bab 21 ayat 43 dikatakan di sana, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi, kerajaan Allah bukanlah hak milik eksklusif atau privilege abadi bagi mereka yang berlabel umat beragama atau yang merasa ahli dalam hukum Taurat. Kerajaan Allah adalah anugerah yang justru menuntut tanggung jawab. Buah yang dicari Allah bukanlah sekedar ritual yang meriah, melainkan buah-buah keadilan. belas kasih, pengampunan, pertobatan, dan ketaatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini mengajak kita untuk hening dan memeriksa batin kita secara jujur. Setiap hari, Allah menitipkan kepada kita kebun anggur berupa waktu, talenta, keluarga, dan tugas perutusan ke dalam tangan kita. Saat Dia datang menghampiri kita melalui orang-orang miskin, melalui orang-orang yang meminta pengampunan, atau melalui panggilan pelayanan, Ia sedang menagih buah dari kebunnya itu. Menyadari bahwa kita hanyalah penggarap yang menerima kasih karunia akan membebaskan kita dari sikap keserakahan dan memampukan kita untuk mengembalikan segala pujian serta hasil panen hidup ini semata-mata kepada Sang Pemilik sejati.

Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang dikasihi Tuhan. Menjadi penggarap yang baik di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini memang tidak mudah. Terkadang himpitan ekonomi atau persaingan di tempat kerja, masalah keluarga, atau rutinitas yang melelahkan di kota Makassar ini misalkan, membuat kita menjadi mudah merasa cemas, khawatir, dan kehilangan kedamaian hati. Rasa khawatir inilah yang seringkali mendorong kita berbuat curang, menjadi serakah, dan akhirnya kita menghasilkan buah-buah anggur yang masam. Namun dalam bacaan yang kedua pada hari ini, Rasul Paulus melalui suratnya kepada umat di Filipi, bab 4 ayat 69, memberikan resep yang sangat indah agar kita bisa menjadi penggarap kebun yang menghasilkan buah manis. Rasul Paulus berpesan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Saudaraku, kunci untuk menghasilkan buah yang baik adalah memiliki kedamaian hati. Dan kedamaian itu hanya bisa diraih jikalau kita selalu bersyukur serta melibatkan Tuhan dalam setiap masalah kita. Lebih lanjut, Rasul Paulus menasihatkan agar kita mengisi pikiran dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, dan yang sedap didengar. Jika pikiran kita dipenuhi dengan kejujuran dan rasa syukur, maka tangan kita akan menghasilkan tindakan yang adil. Jika pikiran kita dipenuhi dengan kasih, maka mulut kita akan menghasilkan kata-kata yang menguatkan, bukan yang menghancurkan atau menjatuhkan. Mulailah dari kebun anggur terkecil dalam hidup Anda, yakni keluarga Anda. Jadilah suami yang setia, istri yang sabar, orang tua yang penuh kasih, atau anak yang berbakti. Di tempat kerja, jadilah karyawan atau pimpinan yang jujur, melayani dengan ketulusan, dan tidak mengambil hak orang lain. Dengan demikian, kerajaan Allah tidak akan diambil dari kita, melainkan akan semakin nyata melalui hidup kita. Mari kita akhiri kebersamaan kita pada malam hari ini. Kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan pemilik kehidupan kami yang maha baik, terima kasih karena Engkau telah mempercayakan kebun anggur kehidupan-Mu kepada kami.
Ampunilah kami Tuhan, jika selama ini kami sering menjadi penggarap yang angkuh, yang merasa memiliki segala-galanya, dan lupa bahwa semuanya hanyalah titipan-Mu. Ampunilah jika kami sering menghasilkan buah yang asam dalam hidup ini, berupa keegoisan, ketidakpedulian pada sesama. Ya Tuhan, mampukanlah kami menjadi rahmat Roh Kudus-Mu, agar mulai malam ini dan seterusnya, kami dapat menjadi penggarap-penggarap kebun yang setia dalam hidup ini. Jauhkanlah kami dari kekhawatiran duniawi. Tuntunlah akal budi dan pikiran kami untuk memikirkan semua yang benar, semua yang suci, dan semua yang adil, agar melalui perbuatan-perbuatan kecil kami setiap hari, nama-Mu dipermuliakan dan sesama kami diberkati. Berkatilah seluruh pendengar RRI Pro 1 Makassar pada malam ini. Sembuhkanlah yang sakit, hiburlah yang sedang berduka, dan cukupkanlah yang berkekurangan. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI Pro 1 yang terkasih, saya Tony Sijaya, penyuluh agama Katolik Kota Makassar, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menghasilkan buah-buah kebaikan esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Salve.

0: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
1: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
0: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
1: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak Bapak kualifikasi.
0: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
1: Ya udah, lihat aja nanti.
0: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
1: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
0: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
1: Berani taruhan nggak?
0: Siap, siap.
1: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
0: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
1: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
0: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
1: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
0: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
1: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
0: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
1: Iya kan, Ibu lagi seneng.
0: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
1: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
0: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
1: Itu kan menurut Bapak aja.
0: Ya memang faktanya gitu.
1: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
0: Lah kok jadi saya?
1: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
0: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, memang nggak bilang, tapi sering menyiratkan.
0: Sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu ngerasa gitu ya?
1: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.
0: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
1: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
0: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
1: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
0: Ternyata seri, Bu.
1: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
0: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
1: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
0: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
1: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya, bener.
2: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
3: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi gak dapat penalti, Brasil sudah menang.
2: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu gak lihat toh. Tapi gak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sliding Messi itu.
3: Nah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
2: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
3: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
2: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
3: Iya, Pak, semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0, Neymar bakal cetak gol.
2: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
3: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
2: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
3: Alasan aja. Hari ini pokoknya gantian Bapak yang masak.
2: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
3: Pokoknya yang Bapak yang masak hari ini, titik.
2: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diem saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
3: Udah cepet, masak.
2: Nasib, nasib.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program

0: komunitas ini.
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami.

0: kita, yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami temani Anda dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, untuk malam hari ini bersama saya Idam yang menemani Anda. Anda bisa dengarkan siaran kami di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk malam hari ini pendengar, kita di episode spesial bersama Lembaga Manajemen Kolektif LMK berbasis musik tradisi Nusantara. Dan kita akan ngobrol tentunya seputar khususnya yang berbasis musik tradisi, dan tentunya juga kita akan bahas masalah royalti musik tradisional. Kami sudah bersama dengan tiga orang narasumber. Yang pertama adalah Deng Jamal, Bapak Jamaluddin atau Deng Jamal ya, akrabnya beliau. Assalamualaikum Deng Jamal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebagai Ketua LMK Citra Nusa Suara. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Juga kita bersama dengan Bang Arhamuddin Ali sebagai Sekretaris LMK Langgam Kreasi Budaya. Terima kasih Bang Arham.
4: Iya, sama-sama.
2: Sudah Bang hadir di studio Pro 1 RRI Makassar.
4: Iya.
2: Sama asal
4: iya, Sulawesi Selatan juga.
2: Sulawesi Selatan juga. Baik, dan juga bersama Bang Alex ya, Bendahara LMK Citra Nusa Suara. Dan semuanya ini ketiganya beliau adalah musisi.
4: Yes.
2: Baik, baik, mungkin di awal sebelum kita bahas itu, mengenai pendengar ingin mengetahui dulu mengenai apa itu LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif khususnya berbasis musik tradisi Nusantara. Silakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Nama populer saya itu Jamal Gentayangan.
2: Ya.
3: Saya ingat betul tahun 88 saya pernah siaran di sini sama Pak Amar,
2: ya,
3: almarhum, dan Kak Yudhistira Sukatanya, senior saya.
2: Ya.
3: Pertama lagu yang saya populerkan itu lagunya Buta Go Buta Baji. Itu sama sekali orang tidak mengenal lagu itu. Disitulah saya mulai bahwa RRI penting untuk masyarakat. Dan alhamdulillah sangat populer sekali lagu itu. Dan itu sampai di Tanah Jawa. Oke, lembaga ini sebenarnya hadir karena dorongan seniman, musisi Indonesia. Jadi di mana waktu itu masih Kemendikbud ya, Kementerian Kebudayaan, itu menjembatani kita para seniman ini, bahwa seniman tradisi perlu ada wadah, di mana wadah itu untuk mewakili bahwa apa sih tradisi itu, kenapa tidak ada ininya royaltinya kalau dia pentas, sesudah dia main dibiarkan saja dan tidak ada impactnya ke sesudah itu. Maka kementerian lewat dorongan kita para seniman Indonesia, dan itu hampir 1.500 orang yang masuk itu, jadi kita rapat hampir satu bulan untuk merumuskan ini. Situlah berproses, dan sekitar setahun berjalan, karena ternyata membuat LMK ini gak segampang itu, perlu tanda tangan seluruh Indonesia. Dan kami itu mendatangin hampir 20 kota untuk memintai tanda tangan, karena harus ada tanda tangan beliau. Misalkan nih, kita ke Aceh, perlu orang tanda tangan musisi Aceh, perlu gak wadah ini? Itu karena kalau kita ngomong LMK itu kan pop sudah banyak, dandut sudah ada, tapi tidak ada yang pernah memikirkan tradisi. Anda bisa bayangin, contoh misalkan di Serang pemain gendang, siapa yang pernah menghormati di Serang? Itu Ruyung misalkan kan, atau Pakai Caping. Itu di sini lahirnya. Maka LMK ini sebenarnya wadah bagi kawan-kawan di tradisi ya, mungkin memulai, karena kita juga baru tahun ini baru bergerak, tapi kami bergerak mulai sudah hampir 20 kota kita datangin untuk sosialisasi pentingnya LMK ini. Itu pertama. Jadi memang keberadaan lembaga ini betul-betul dari bawah, dari seniman. Seniman yang minta, para musisi, budayawan, komposer, itu produser, terutama di tradisi ya. Karena misalkan contoh saya komposer, lagu-lagu saya kok dimain orang, contoh diputar di RRI, kok lagu saya kok diputar ya, kok saya nggak dapat apa-apa, kayak gitu-gitu. Ya. Maka perlu ada wadah. Karena gini, Deng, yang beratnya di ini di apa namanya kita itu, kalau lagu sudah diputar, maka yang berhak menarik itu adalah lembaga ini karena dia resmi dari negara. Maka LMK kita ini Citra Nusa, ada LKB namanya, Langgam Kreasi, dan ada Prokarindo, produser ya.
2: Ini bedanya apa sih Bang? Langgam Kreasi.
3: Langgam Kreasi itu pencipta.
2: Oh, pencipta.
3: Pencipta, khusus pencipta. Ya. Kalau ini Citra Nusa khusus pemain.
2: Oke.
3: Okay. Saya mainkan kecapi, gendang suling, gitar, ya, gitu-gitu. Lalu produser, ada Prokarindo khusus produsernya. Produser juga bukan punya uang, tapi dia punya karya. Itu jadi produser. Disitulah kita mulai bahwa kepentingan inilah kita bareng-bareng seluruh Indonesia. Maka lahirlah lembaga ini. Dan memang pergulatannya sampai hari ini luar biasa. Karena kita mikirin bagaimana orang-orang kampung-kampung, di pedalaman, di pedesaan, di perbatasan di Indonesia, kita datangin, dia dapat royalti. Itu luar biasa. Nah, maka kita dorong kerjasama dengan Pemda, pasti lewat kementerian, sekarang Kementerian Kebudayaan. Ya. Maka kita bikin aturan yang mengikat. Maka lahirlah Undang-Undang Kebudayaan itu. Jadi itu perjalanannya, menarik memang untuk dibahas.
2: Oke. Okay. Okay. Nah, mungkin Bang Arham ini, Bang Arham Langgam Kreasi Budaya berarti sebagai pencipta ya, Bang.
4: Oh iya, jadi saya sedikit menambahkan. Silakan, saja tadi ya. Bang Arham. Jadi kita ini sebenarnya dari hasil Kongres Musik Indonesia waktu itu di Ambon. Terus kemudian salah satu rekomendasinya kan di situ adalah bagaimana musik etnik ini atau musik tradisional ini diperkuat ekosistemnya, itu salah satunya. Okay. Terus kemudian berlanjut di Kongres Musik Tradisi Nusantara itu waktu zaman Covid kalau tidak salah itu tahun 2021. Itu salah satu rekomendasinya juga di situ bahwa musisi tradisional Nusantara ini membutuhkan yang namanya lembaga manajemen kolektif. Makanya itulah diamanahkan dalam kongres itu untuk membentuk yang namanya LMK. Yeah. Akhirnya LMK untuk musik tradisi ini kita sepakati ada tiga, yaitu yang pertama adalah Langgam Kreasi Budaya. Langgam Kreasi Budaya ini adalah LMK khusus untuk menangani atau memproteksi performing royalty dari para pencipta musik tradisi Nusantara. Terus yang kedua ada namanya Citra Nusa Suara. Itu LMK hak terkait, yaitu LMK yang menangani performing royalty dari musisi-musisi tradisional Nusantara. Terus yang ketiga itu LMK hak terkait juga untuk produser, namanya Prokarindo Utama. Ini khusus untuk memproteksi performing royalty dari teman-teman produser musik tradisi Nusantara. Nah, ketiga LMK ini kita di bawah satu nama, namanya LMK berbasis musik tradisi Nusantara, seperti itu. Nah, kebetulan posisi saya saat ini berada dipercayakan ke dari teman-teman itu untuk menjadi sekretaris di lembaga manajemen kolektif Langgam Kreasi Budaya, seperti itu.
2: Oke, okay. Sejauh ini apa-apa saja kegiatan yang dilakukan atau yang disuarakan?
4: Ya, jadi yang pertama itu memang kita di awal itu kita harus mengumpulkan dulu yang namanya KTP, NPWP dari para musisi, pencipta dan produser. Yeah. Jadi ada aturan dari pemerintah bahwa untuk mendapatkannya surat izin operasional dari Kumham waktu itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yeah. Untuk LMK pencipta itu minimal 200 anggota. Jadi kita butuh 200 pencipta musik tradisional waktu itu. Sedangkan untuk produser dan musisi itu masing-masing 50. Nah, itu tadi dijelaskan oleh Deng Jamal bahwa waktu itu kita ke beberapa provinsi, beberapa kota untuk mengumpulkan itu. Karena tidak semua juga teman-teman musisi ini tradisional ini memahami awalnya apa ini LMK ini. Jadi artinya ada pertanyaan juga, jadi tidak langsung memberikan juga data-data, karena kan ya kita tahu data-data itu kan juga hal yang rahasia yang penting ya. Jadi tidak, akhirnya dengan sosialisasi di awal itu tadi terkait dengan pertanyaannya apa saja dilakukan, kita kerap akhirnya kita harus melakukan sosialisasi memperkenalkan. Nah, dalam 2 tahun belakangan ini kita sudah mendatangi kurang lebih ya mungkin hampir 20 kota ya. Program utamanya itu adalah sosialisasi. Kita harus terus mensosialisasikan keberadaan lembaga ini dan fungsinya untuk apa. Yeah. Jadi targetnya itu adalah ke para pelaku musisi tradisional, dan yang paling penting adalah para user, penggunanya. Boleh. Bahwa musik tradisional, ya musik pada umumnya sesuai amanah Undang-Undang Hak Cipta ya, Undang-Undang 28 nomor 28 tahun 2014 ya, itu mengatakan bahwa ketika karya musik digelar, dipertunjukkan, atau rekamannya dimainkan di ruang publik yang di tempat-tempat yang bersifat komersial, itu para pengguna ini wajib membayar lisensi yang namanya performing royalty kepada LMK. Jadi tidak langsung kepada para pencipta, pemain, dan produser, tapi melalui LMK. Jadi jelas bahwa LMK ini posisinya adalah sebagai wadah untuk mengumpulkan, menghimpun, dan mendistribusikan performing royalty yang digunakan oleh pariwisata tadi. Nah, itu yang kita ingin perkenalkan. Jadi kalau ditanya, apa sih program utamanya? Paling utama itu kita sosialisasi terus untuk memperkenalkan nih, LMK sudah ada untuk khusus musik tradisi, terus kemudian peranannya apa, fungsinya apa. Itu yang ingin kita terus
2: Bang Alex mungkin sebagai penampil ia pencipta juga ia begitu. Yeah. Sebenarnya apa sih permasalahan yang dihadapi saat ini oleh pencipta dan juga penampil, dan apa harapannya dengan adanya LMK ini?
5: Makasih Mas. Sebenarnya saya adalah pelaku seni yang dimana sekarang ini masih bergelut di dunia panggung to panggung. Jadi banyak ketemu teman-teman pemusik modern, pemusik tradisi, di mana sebenarnya sih banyak yang bertanya, terutama kasus Ahmad Dhani sama Agnes yang hak ciptanya ada sama Ari Bias, kebetulan kenal juga kan. Nah, itulah sebenarnya pengetahuan musisi dan berkomunikasi sesama musisi supaya paham bahwa kita menciptakan sebuah karya itu juga ada hak di situ. Nah, di mana kita tempatkan hak itu supaya kita bisa mendapatkan hak itu saat nanti kita mati dalam perjalanan ini atau meninggal dunia, apa ada yang bisa ngambil hak itu nggak ya? Nah, di situ ada hak ahli waris juga. Nah, kalau lagu saya dipakai di kafe atau dipakai di hotel-hotel gitu, teman-teman banyak yang bertanya tentang itu, gimana caranya itu supaya saya bisa dapat duitnya. Nah, ada PHRI yang dimana bekerja sama dengan LMKN. LMKN nanti diturunkan ke LMK. Nah, itu masing-masing punya regulasi yang sekarang itu Indonesia punya itu benar banget ini LMK. Jadi saya bersyukur alhamdulillah bisa terlibat, terjun langsung bagi-bagi duit. Bagi kebetulan bendahara di LMK Citra Nusa Suara.
2: Asik.
5: Jadi senang banget gitu. Jadi saya mencari teman-teman betul-betul baik yang sebagai kayak saudara, namanya pemusik itu kayak gitu ya, berteman itu kayak saudara gitu. Yang belum kenal, ayo buruan kalau punya karya mendaftar. Kalau enggak punya karya, ayo berkarya. Karena ini adalah harta warisan kita sebagai musisi, pencipta lagu, penyanyi. Karena ada hak terkait, ada hak pencipta lagu, dan itu masing-masing sudah punya pos-posnya gitu kan. Kalau di PNS jukdis ya. Kalau kita job desk gitu kan. Nah, masing-masing sudah punya. Hanya teman-teman pemusik itu mungkin ada malasnya kali ya, atau ketidaktahuan. Nah, fungsinya LMK ini, ada 3 LMK di tradisional dan beberapa LMK di pop modern juga ada. Ada Perintin dan sekitarnya gitu ya. Sudah ada semua pos-posnya. Tinggal teman-teman pencipta, penyanyi, pemusik itu ayo cari tahu di mana saya bisa mendaftar supaya mendapatkan hak itu loh. Dan itu sebenarnya gak rugi kita mendaftar, cuman 5 menit. Kalau ngecek ke apa namanya grup WA itu lebih lama daripada mendaftar. Jadi pesan saya sih, ayo teman-teman pemusik mendaftarlah. Kalau saya berbicara, Alex sudah pernah dapatin royalti? Saya hampir tiap bulan dapat royalti.
2: Alhamdulillah.
5: Bahkan setiap hari besar itu dapat bonus, karena saya juga ada di Citra Nusa Suara, ada di gak apa kali ya disebutin ya,
2: gak apa-apa,
5: Pro Intim, ada Wahana Musik Indonesia, ada lagi namanya hak di mana kita manggung atau orang memakai itu hak terkait, tapi ini lewat yayasan, bukan LMK. Jadi teman-teman pemusik yang pencipta lagu, ayolah jangan malas menulis biodata Anda. Tapi betul kata Om Arham tadi, hati-hati jangan salah menempatkan data diri Anda, termasuk KTP, NPWP, karena bisa dipakai orang lain. Itu sih pesan-pesan saya.
2: Oke. Namun kenyataannya, faktanya di lapangan, Daeng Jamal sama Bang Arham, tidak banyak pencipta atau musisi yang tidak mengalami seperti keuntungan yang didapatkan Bang Alex ya?
4: Iya. Jadi kalau kita bicara konteks musik tradisionalnya, karena gini, LMK di Indonesia itu kan banyak ya. Di pencipta saja itu ada 5 kalau tidak salah, ada Ray untuk dangdut, yang tadi disebutkan Bang Alex itu Wami. Yeah. Wami itu yang untuk musisi-musisi pencipta kekinian kayak Ahmad Dhani, Piyul, kan semua ada di situ tuh. Yeah. Terus ada KCI. KCI itu untuk pop-pop nostalgia. Terus ada tadi Ray untuk dangdut. Nah, salah satunya ini adalah Langgam Kreasi Budaya nih kalau untuk pencipta ya. Nah, untuk mereka semua yang di pop ini ekosistemnya sudah berjalan. Ekosistemnya sudah berjalan. Okay. Artinya ketika misalnya lagu-lagu mereka dimainkan di ruang publik, entah itu di stasiun radio, di televisi, atau misalnya bandara, di bandar, apa di mall, bandara, perkantoran dan lain-lain sebagainya, itu kan sudah tertib. Artinya sudah berjalan. Betul. Pembayaran performing royaltinya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan para musisi tradisional, pencipta musik-musik tradisional? Nah, itu yang belum berjalan. Makanya ketika waktu kongres itu dibahas bahwa salah satu aspek untuk yang menguatkan ekosistem musik tradisi ini agar para pelakunya bisa mandiri, yaitu harus membentuk yang namanya LMK ini. 3 LMK ini. Karena dengan adanya ini sekaligus untuk memproteksi performing royalty-nya. Tapi yang paling penting adalah ternyata setelah kita berjalan di beberapa kota, kita baru menyadari bahwa LMK ini ternyata juga secara tidak langsung juga menjadi wadah edukasi bagi teman-teman. Ketika kita berkunjung ke beberapa daerah, ketemu para IO, pelaksana event-event musik tradisional, festival musik tradisional, ketemu dinas-dinas setempat, mereka baru memahami, oh ternyata ada ya skema seperti ini. Ada yang namanya performing royalty. Mereka tuh taunya bahwa, wah, selama ini dapatnya dari YouTube, dari misalnya platform digital yang lain ya. Ternyata di royalty tuh beda-beda. Ada yang namanya mechanical royalty, ada yang namanya sinkronisasi royalty, ada yang namanya performing royalty. Dan ini pos-posnya berbeda. Nah, khusus untuk LMK ini mainnya di performing royalty. Nah, itu baru banyak diketahui. Jadi misalnya festival nih, contoh, orang dibayar sebagai pemain, tetapi karyanya tidak dibayar. Terkadang kan kita memainkan karya bukan karya kita kan, karya orang lain. Misalnya saya memainkan karya Bang Jamal nih, Daeng Jamal di sebuah festival. Saya dibayar misalnya puluhan juta bersama teman-teman. Tetapi yang punya karya tidak dibayarkan maupun itu. Jadi kan tidak fair untuk kita. Nah, makanya ada sistem ini. Jadi dalam pembayaran itu adalah juga dibayar pemain sebagai professional fee mereka yang pertunjukan. Dan juga dibayarkan juga karyanya berupa performing royalty melalui yang namanya LMKN. LMKN itu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dan dari situ nanti didistribusikan ke masing-masing LMK di mana nama-nama tersebut itu jadi member di LMK yang mana nih. Nah, gitu. Jadi pada intinya yang disebutkan Bang Alex itu sudah berjalan untuk pop, tapi tradisi musik tradisi ini kita pelan-pelan untuk membentuk ekosistemnya nih. Jadi
2: bahkan di pop pun kalau kita melihat ada 29 musisi yang masih kemudian banyak melakukan gugatan.
4: Masih begitu. Banyak.
2: Ada yang menyampaikan bahwa masih banyak musisi yang belum mengerti sebenarnya. Belum mengerti ini apakah penyelenggara yang bayar ataukah penyanyi yang bayar. Begitu,
4: itu apa. Memang ada di Undang-Undang Hak Cipta itu kan bahwa pengguna. Yang membayar itu pengguna. Nah, ini yang kita mau jelaskan siapa sebenarnya pengguna. Nah, ini itu menjadi perdebatan apakah yang penyanyi atau pemainnya atau yang memainkan karya itu atau IO atau penyelenggara. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Tapi kalau yang kami pahami itu adalah penyelenggara. Penyelenggara karena logikanya penyelenggara mengetahui berapa tiket yang terjual misalnya. Karena ada rumus perhitungannya gitu kan. Okay. Contoh nih, kalau live konser, kalau dia berbayar, ada ticketing, penjualan tiket, dia 2% dari penjualan tiket dan ditambah 1% dari tiket yang digratiskan. Misalnya kan ada VIP tiket itu. Tapi kalau untuk konser yang tidak berbayar tiket, itu diambil 2% dari biaya produksi event atau produksi musik diri. Jadi yang mengetahui itu kan penyelenggara sebenarnya. Jadi kalau untuk di posisi ini, ya kami memahami bahwa penyelenggara yang harus membayar. Tapi dalam perdebatan itu kan kelihatan bahwa ada yang menekankan bahwa yang penyanyinya yang harus bayar atau penyelenggara yang harus bayar. Tapi yang paling utama adalah kalau karya itu dimainkan, penciptanya harus dapat performing royalty-nya. Nah yang ini menjadi masalah itu adalah penciptanya tidak menerima dan terkesan ini ada tarik ulur antara manajemen artisnya dan penyelenggara. Jadi ya intinya itu penafsiran yang berbeda. Tapi pada intinya pencipta harus dapat performing hak ekonomi dari karya dia dimainkan di.
2: Dan ini masih di
4: gitu ya. Masih.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Oke, Deng Jamal, kalau berbicara mengenai musisi tradisional, ini seperti apa keikutsertaan dan di LMK ini khususnya begitu? Dan apakah mereka sudah banyak yang mendapatkan royalti?
2: Oke, ya. Ini apa, Citra Nusa itu sedang proses ya, karena dia baru berjalan 6 bulan. Kalau hak terkait itu dibayarnya per 6 bulan royaltinya. Beda dengan pencipta, kalau pencipta per bulan. Itu bedanya di sini. Kalau Citra Nusa itu dia dapat royalti kalau lagunya diputar.
1: Oke.
2: Okay. Diperdengarkan,
1: direkam.
2: Direkaman. Mm-hmm. Maka besok itu kami akan berikan lokakarya di SMK. Oh, okay. SMK dulu, mm-hmm, di gua. Itu kami kumpulkan para musisi, mm-hmm, tradisi ada sekitar 40 orang.
1: Ada
2: 50 orang lebih ya. Itu kami kumpulkan, memberitahukan bahwa karyamu kamu tidak bisa dapat royalti kalau tidak direkam. Maka kita ajarkan bagaimana metode merekam. Lagu-lagu contoh, misalkan saya main sindril ini, bagaimana sih gaya sindril itu sehingga dia kedengaran enak, lalu diputar di mana-mana. Nah, itu baru dia bisa dapat royalti. Bedanya dengan pencipta. Kalau pencipta tak duduk aja, saya duduk aja dapat royalti karena lagu saya diputar, dimainkan sama misalkan Bang Haram tadi. Kalau Citra Nusa tidak bisa, ya direkam. Maka saya bisa dapat royalti kalau lagu saya dipublish. Berarti kan butuh perekaman yang bagus. Itulah yang kita mau sosialisasikan besok. Dan beberapa kota ini. Jadi kami ini, karena baru ini LMK ini, maka kita berjuang pelan-pelan. Untuk meyakinkan kawan-kawan, terutama gini, dengan apa yang berarti di tradisi itu, meyakinkannya susah sekali. Contoh misalkan nih, kita datang di satu kampung, misalkan saya ke Papua nih, orang Papua juga sih gampang itu mau. Itu beratnya. Ah, ngapain dia rekam lagu saya? Anda aja rekam. Padahal sebenarnya kebutuhannya buat dia. Itu. Contoh lah, ini Maestro Desi yang akan tahu kan, Serandaku kan, dengan gendang. Maestro gendang. Mana mau dia merekam karyanya? Padahal sebenarnya dia dapat royalti kalau karyanya diputar ulang. Gitu. Bukan buat kita, tapi buat mereka. Itulah yang kami besok akan kami sosialisasikan ke teman-teman, bahwa inilah pentingnya LMK ini hadir ke kita, terutama yang hal terkait. Begitu.
1: Baik. Bang Aram, kalau pengumpulan royalti ini bersumber-sumbernya dari mana saja sih?
3: Oh iya, itu di sesuai dengan aturan ini ya. Sekarang tuh di ada regulasinya, jadi ada beberapa kategori live event misalnya. Kalau live event itu ada yang konser, seminar, bazar gitu. Terus ada juga yang dari broadcast, penyiaran, termasuk misalnya di radio, TV dan lain-lain. Terus kemudian di tempat-tempat lain, misalnya rumah-rumah bernyanyi atau karaoke, klub malam, dan tempat-tempat hiburan lainnya, tempat wisata dan lain-lainnya. Nah, saya hanya ingin mencontohkannya misalnya di untuk live konser nih. Konser ini nanti nyambung dengan yang dijelaskan Deng Jamal tadi. Jadi untuk performing royalty ini kan terbagi tiga sebenarnya. Ada untuk pencipta, ada untuk pemain musiknya, ada juga untuk produser. Nah, kalau untuk pemain musik dan produser itu namanya hak terkait. Nah, kalau untuk hak cipta itu mereka dapat di pertama itu untuk konser live. Misalnya kita ada pertunjukan musik langsung, itu hanya pencipta yang mendapatkan tuh. Hitungannya 2% dari biaya produksi yang tadi saya jelaskan, yang ada yang tidak komersial, ada yang komersial. Yang berbayar tiket atau yang tidak berbayar tiket. Terus kemudian untuk musisi dan produser itu harus berupa fonogram atau rekaman. Karena kalau untuk live musik mereka tuh asumsinya kita tuh bahwa mereka sudah dibayar sebagai profesional fee gitu kan. Tetapi kalau untuk rekaman mereka baru dapat hitungannya 25% untuk para musisi, 25% untuk produser pemilik master rekaman, dan 50% untuk pencipta. Itu untuk rekaman, misalnya contoh lagu yang diputar di misalnya di mall atau dalam seminar kan kadang kita putar lagu itu kan,
4: back sound
3: dan sebagainya, itu ada song listnya. Terus nanti pembayarannya itu 500, kalau untuk seminar 500 ribu per hari. Sedangkan kalau untuk bazar, kadang kan kalau ada bazar dan pameran kan banyak stand-stand itu kan, itu kan banyak lagu-lagu yang kadang diputar tuh, rekaman-rekaman lagu. Jadi dicatat berapa song list, terus dihitung tuh pembayarannya 1.500 per hari. Itu sesuai tarif yang sudah ada regulasi dari apa namanya, peraturan apa sih, nah, saya lupa nih kan, diturunnya kan dari undang-undang hak cipta, terus peraturan pemerintah, terus yang terakhir itu soal tarif itu peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2000 tentang pengelolaan royalti hak cipta, ya. Terus pengelolaan pelindungan hak, yaitu saya lupa nih, peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 tahun 2022 itu soal tarif tuh. Semua itu ada di situ.
1: Yang mengurusnya siapa Bang Arang?
3: Jadi yang ngurus tuh ada teman-teman dari LMK tentu, tentunya. Terus yang mengesahkan dari Kementerian Kumham waktu itu.
1: Baik. Bang Alex, ini kalau salah satu juga yang kemudian ramai diperbincangkan di 2025 yang mengatakan bahwa kesenjangan antara potensi dan realisasi royalti, disebutkan bahwa potensi royalti musik di Indonesia diperkirakan capai 3 triliun. Namun dikumpulkan oleh LMK masih berkutat di ratusan miliar begitu. Sebenarnya seperti apa Bang Alex ini sebagai bendahara begitu LMK berbasis musik tradisi Nusantara khususnya, apa yang menjadi kendala?
4: Sebenarnya sih sumbernya sudah bagus, tapi mau dibagi kemana nih uang nih? Nah, artinya ada payung.
1: Sumbernya sudah bagus, capaiannya memang sudah jadi tercapai.
4: Ya kalau sekarang potensi, 80% itu pekerjaan Kementerian Kumham tentang hak cipta itu sudah bagus sebenarnya. Cuman ya kembali lagi ya kata Ahmad Dhani. Ya, tapi kalau kita bahas itu terlebar ya. Intinya poinnya gini deh. Masyarakat harus dikasih pintar dulu tentang musik, tentang hak cipta itu dulu. Kalau setelah ada itu, automatically dana yang ada di pemerintah sana, hak itu kan hak mereka. Cuman kan pemerintah mau bagi kemana nih? Ini kecap ini mau dibagi kemana nih? Bagi-bagi kemana? Sedangkan orangnya gak pintar gitu ya, mau dibagikan gitu. Harus disuapin terus. Sampai kapan gitu. Mungkin seperti itu ya, yang aku lihat sih seperti itu. Jadi dana sih udah ready gitu. Cuma kan disuruh mendaftar aja, mengisi biodata mereka, susah gitu. Jadi dana yang ada di sana, yang ratusan miliar, bahkan triliunan, bingung juga pemerintah mau bagi kemana mas gitu.
1: Oh malah bingung,
3: Bang. Ya, jadi
1: Bang Jamal ingin menanggapi.
3: Sempat sih mendiskusikan ini ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol di komisionernya LMKN yang salah satunya tadi Pak Yesi ya, sering diskusi itu. Yeah. Memang banyak potensi royalti itu sampai triliunan. Cuman permasalahannya bagaimana kita menarik itu, ya kan? Nah ini saya tambahkan saja dari Bang Alex. Artinya misalnya gini, contoh. Misalnya
4: lagu
3: salah satu user lah, saya tidak menyebutkan siapa. Misalnya salah satu user,
4: anggap saya dulu,
3: anggap lagunya Bang Alex. Mungkin di situ ada 1M misalnya kan. Yeah. Tetapi karena memang regulasi kita ini, sebenarnya gini, undang-undang hak cipta itu udah oke. Cuman penegakan hukumnya itu menurut kami itu masih kurang. Artinya antara reward and punishment-nya itu belum berjalan ya. Artinya karena padahal jelas sanksinya itu pidana dan denda, misalnya di undang-undang hak cipta jelaskan seperti itu. Siapa yang menggunakan lagu seseorang tanpa ada izin atau membayar performing royalty di ruang publik yang sifatnya komersial itu mendapat pidana dan atau denda sampai 1-4 M kan terjelas.
1: Tapi faktanya
3: gini, misalnya user nih Bang Alex ada 1 M di sini di user. Usernya mengatakan nih, kalau daripada saya bayar Anda 1M, saya bayar misalnya lawyer nih. Kita kasuskan nih, lebih baik saya rugi 500 juta ya kan, kasusnya menang. Terus kemudian saya hanya bayar 500 daripada saya bayar 1M misalnya kan. Nah sedangkan di LMK sendiri ini kan kalau kita mau ladeni, duit yang digunakan juga untuk bayar royalti kan dari royaltinya teman-teman juga kan. Jadi daripada kita bayar ya udahlah ada dulu gitu, ada dulu. Jadi daripada royaltinya ini lagi yang kita pakai untuk sewa lawyer misalnya kan, untuk memenangkan kasus ini. Jadi teman-teman gak dapat juga, kasusnya bisa menang tapi dapatnya kecil kan. Jadi daripada berkasus seperti itu ya kita pertahankan dulu apa yang ada sambil kita mendorong agar menjalankan regulasi itu semakin rapi, antara reward dan punishment-nya semakin berjalan dengan baik. Nah, itulah salah satu juga bentuk sosialisasi kita nih kalau datang di LMK. Karena di terus terang kita di LMK berbasis musik tradisi tidak ingin menempuh jalur-jalur seperti itu. Kita ingin secara persuasif. Makanya yang kita datangi selain pelaku adalah user. Nah, user terbesar musik tradisi di Indonesia kan dari dinas pemerintahan. Ini kita sampaikan bahwa ada regulasinya, tolong dijalankan, dan kalau ini berjalan ya musisi tradisi itu bisa mandiri. Jadi saya pengalaman di pelaku musik tradisi, kalau kita dulu mau keluar daerah dari misalnya dari Makassar mau ke ada event di Jawa atau mau keluar negeri, istilahnya teman-teman itu kita todong-todong proposal dulu kemana gini baru bisa jalankan. Nah, kita juga mau mandiri tanpa ada jalan seperti itu, dengan adanya pengelolaan royalti yang kita dapatkan dari karya kita mau kemana saja bisa, karena sudah ada anggarannya, jadi bisa mandiri. Nah, itu yang kita dorong ke pemerintah bahwa tolong kita jalankan bareng-bareng regulasi ini, sudah ada kendaraannya namanya LMK berbasis musik tradisi, ayo kita jalankan, karena ini juga bukan untuk siapa-siapa, untuk pencipta, pemain musik, dan para produsernya. Mungkin ya, seperti itu.
5: Ada kasus kayak gini nih, pengalaman saya. Kebetulan almarhum Haji Dose itu kenal, dekat gitu ya. Investor dari Republik Band. Jadi ada lagunya itu dipakai di Malaysia. Itu lumayan lama, sebelum ada LMK kalau gak salah deh. Terus masih YouTube udah ada sih. Itu lagu dipakai sama orang Malaysia naikin YouTube. Itu viewsnya banyak tuh. Nah, kepintaran kecerdasan almarhum Haji Dose, dia klaim tuh. Kebetulan dia memang kuasa lawyer juga dia kan. Akhirnya apa yang terjadi? Itu YouTube itu jalan terus viewsnya, duitnya masuk terus, tapi bukan ke yang posting yang share video itu, tapi jatuhnya duitnya ke almarhum Haji Dose tuh. Nah, itu kepintaran beliau itu. Nah, teman-teman, banyak juga yang terjadi kayak gitu. Kita naikin YouTube gitu kan, tapi gak ngerti bagaimana caranya sih men-share ke YouTube supaya hak cipta itu, hak karya kita itu tetap masuk ke kita. Jadi berbaginya di sama YouTube sama kita sendiri gitu, sebagai pencipta dan penyanyi gitu. Nah, makanya LMK ini terjun ke lapangan langsung beberapa provinsi ya, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pencinta, peminat musik gitu.
1: Kayak gitu sih. Dan untuk mendapatkan keuntungan ini harus bergabung di
3: harus. Jadi kalau tidak bergabung di LMK, dia tidak bisa mendapat distribusi royalti, walaupun royalti dari karyanya itu kita tarik. Itu nanti jadinya namanya unclaimed. Dan itu diatur dalam regulasinya LMKN bahwa 2 tahun kita mendapat waktu untuk mencari atau memberikan kesempatan kepada teman-teman yang punya karya untuk mendaftarkan diri. Tapi ketika 2 tahun lewat ini tidak ada proses itu, dananya akan dibagi ke semua anggota LMK yang terdaftar. Jadi bukan ke LMKN juga, bukan ke LMK aja, tapi kembali lagi ke para pelaku musik nih, pemusik. Jadi ya tentunya di situ ada pembagian-pembagiannya.
1: Sudah berapa persen Bang untuk keikutsertaan?
3: Kalau LMK tradisi nih.
1: Ya.
3: LMK tradisi itu alhamdulillah di tahun 2002 kita mulainya 2022 Juli ya, 2024 baru 6 bulan sebenarnya. Kita mengumpulkan sekitar ya biar banyak kedengaran ya, 50 ada 50-an juta, dan di akhir banyak. Di akhir tahun kemarin juga di awal tahun ini kita juga dapat yang namanya pembagian royalti unclaimed, itu ada 100-an juta, dan itu sudah kita distribusikan sekitar 70-80% ke anggota. Jadi waktu di malam lebaran kemarin ya, teman-teman di LMK tradisi itu khususnya pencipta nih dapat THR. Ada Bang Alex juga dapat, Bang Jama juga dapat, saya juga sebagai pencipta karya-karya tradisi.
5: Tapi itu tertolong dari karena saya cepat-cepat registrasi mengisi biodata saya. Kalau enggak ya enggak dapat juga.
3: Enggak dapat juga karena jadi, itu harus
5: poinnya member. Sebenarnya poinnya sih cuman isi biodata Anda, yeah. Kalau punya karya cepat-cepat isi, yeah. Supaya masuk list untuk pembagian.
3: Betul.
5: Hak Anda sendiri gitu.
3: Karena kita kan juga di audit kan, ada audit juga, dan itu salah satu syarat untuk perpanjangan izin operasional. Kalau hasil auditnya juga menjelaskan bahwa ada permasalahan di sini, itu tidak akan dapat izin operasional dari Kementerian Hukum. Jadi intinya itu.
1: Ini kita bacakan juga untuk beberapa komentar. Ada yang menanyakan kenapa tidak diwajibkan kepada para pencipta atau musisi untuk mendaftar di LMK ini? Kalau tadi salah satu yang disampaikan Bang Alex, sesusah itu mau dibagi-bagi ke siapa begitu?
5: Iya.
1: Terus ada yang menanyakan juga kalau musisi daerah katanya itu dapat royaltinya, sumber-sumbernya dari mana saja?
5: Nah, ya. Yang tadi dulu, yang pertama dulu kali ya. Kenapa nggak diwajibkan gitu ya?
1: Iya.
5: Karena kita musisi, pencipta lagu, penyanyi ini kan freedom prinsipalnya. Bebas tapi berkarya.
1: Ya.
5: Nah, pada saat kita kecerdasan kita ada di titik yang dimana karya kita sudah di puncak. Artinya saya, secara independen bahwa saya sudah puas nih bikin lagu nih, udah keren banget nih, udah gue share nih di YouTube, gue share di radio semua, terus gue nungguin job dong off air, kapan gue dipanggil ngejob nih, tapi karya saya ada tuh diputar di radio, di YouTube, di TikTok, tapi duitnya kemana ya? Nungguin hasil dari TikTok yang dimana TikTok yang teratas sekarang ya, walaupun di short itu punya TikTok juga, short YouTube gitu kan. Tapi dia gak pernah dapat namanya royalti yang betul-betul, oh ini loh reel saya nih, duit saya nih.
2: Karena kita prioritaskan anggota, anggota yang kita undang, dan beberapa musisi
1: dan
2: user juga kita undang beberapa. Lumayan lah, datanglah besok. Karena besok itu memang langsung ke pelatihan sebenarnya.
1: Siap. Baik, Bang Alex, mungkin ada pesan juga
5: yang
1: disampaikan untuk
5: saya pengen banget
1: musisi daerah khususnya.
5: Intinya permohonan maaf apabila ada kata atau menyampaikan yang salah itu dulu. Kami bertiga adalah manusia biasa, masih banyak orang cerdas tentang undang-undang ini, hak cipta ini dan hak terkait ini. Jadi intinya teman-teman pemusik Makassar utamanya dan seluruh Indonesia, pemusik ini kadang-kadang nikmat banget untuk bermain musik sampai lupa dia bahwa kalau saya ngisi lagunya contohnya lagunya Agnes nih, saya ada di situ isian gitar, itu saya dapat hak terkait di situ. Jadi hanya ditulis doang, terus difoto, terus cari hak terkait, LMK mana nih yang hak terkait, masuk ke situ. Jadi saya nyanyi, saya masuk ke Perintim, hak cipta masuk ke Wami. Jadi banyak tuh. Kalau kita bisa profesi semuanya, main gendang gitu kan, hak terkaitnya apa gitu, daftar aja, nggak rugi kok daripada mendaftar pinjaman online gitu kan. Iya nggak? Jadi saya rasa kalau teman-teman pemusik, ayo daftar diri Anda deh di LMK. Bukan ini bukan uang kita kok, uang pemerintah, uang Anda sih sebenarnya. Ya. Apabila Anda mendaftar, berarti Anda mencari hak Anda gitu. Ya kita ini sebagai pekerja hanya sebagai penyambung tangan aja dari kalian semua. Bahwa ayo kejar hak Anda sebagai pemusik, penyanyi, pencipta lagu. Jangan diam, capek-capek bikin lagu, bikin musik, tapi bingung yang tadi Om Aram bilang gitu. Ya sekali lagi ayo teman-teman daftarkan diri Anda di LMK yang Anda profesinya apa gitu. Silakan.
1: Baik, baik. Terima kasih banyak Deng Jamal, Bang Arham, Bang Alex.
3: Semoga
1: ini tentu obrolan kita sangat bermanfaat. Bikin kita semua musisi, penikmat musik maupun pengguna karya makin paham dan menghargai pentingnya perlindungan hak cipta. Dan Deng Jamal, ini sudah izin tadi memutarkan lagu
5: salah satu
1: beliau.
5: Karya.
1: Betul. Berjudul apa ini, Deng Jamal?
2: Pangurangingku. Jadi saya di Jawa tetap saya mencipta lagu-lagu Makassar.
1: Ah, masya Allah.
2: Saya di Jawa baru sekitar 30 tahun di Jawa.
1: Baik.
5: Karyanya udah berapa, Bang Jamal?
2: Baru 100 lah.
1: Baik, siap. Dan pendengar, lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di ngobrol bareng komunitas. Dan jangan lupa untuk terus dukung karya anak bangsa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: 94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Jumpa lagi kita malam hari ini di La Nosta dengan lagu-lagu nostalgia yang mungkin pernah menemani masa sekolah, masa muda, atau mungkin ada lagu nostalgia yang langsung mengingatkan Anda pada seseorang ya. Malam hari ini Idam yang temani Ki, silakan yang mau bergabung lewat telepon atau WA di 0821-333-3944. Saya punya beberapa lagu yang bisa kita nikmati malam hari ini. Ada Samudra Cinta dari Alex dan Herlin, kemudian ada lagunya Dingin dari Hetty Koes Endang, ada Daun-Daun Kering dari Maya Rumantir, kemudian juga Apa Yang Kau Cari dari Endang Estaurina, juga Mengapa Kita Berjumpa dari Hari Tasman. Sudah ada penelpon? Kita langsung terima. Halo, La Nosta.
1: Halo, La Nosta. Selamat malam, Bung Idam.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
1: Dengan Bobby, Bung Idam.
0: Dengan Bobby di Polman. Apa kabar, Tak Bobby?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kalau di Polman, Bobby mendengarkan lewat
1: 98,7.
0: Oh bisa, FM bisa.
1: Iya, betul FM
0: 98,7.
1: Ya, 98.
0: Jernih Ji.
1: Alhamdulillah, cukup jernih.
0: Oke, okay. Kalau RRI digital biasa Ji juga?
1: Tidak.
0: Tidak?
1: Iya.
0: Oke, okay, baiklah. Kalau begitu mau kirim-kirim salam, request lagu apa?
1: Endang Estaurina.
0: Endang Estaurina. Apa Yang Kau Cari ya? Nanti diputarkan ya lagunya. Kirim salam Ki buat siapa, Bobby?
1: Ya, nyapa buat Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar. Ada Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arfa, Bunda Sofi, Resdiana Yasir, Ina Kresalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Esti, Opading, Daya Sari, Ahmad Yani Tasmu, Nur Mina M. Nur, Banset, Maya di Gorontalo, Kauki, Kawahida, Ibu Sumi, Andi Anisa bersama Pak Hakim, Takir di Bone, dan semuanya tanpa terkecuali Bung Idam. Untuk Bu Ida, makasih banyak.
0: Sama-sama, Bobby.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Uki Didaya. Halo, Uki.
2: Halo, La Nosta, lagu nostalgia Indonesia.
0: Lagu nostalgia, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Foto baru lagi.
2: Kabarnya?
0: Foto baru lagi ya. Ini di apa ini? Air terjun apa namanya? Pemandian apa?
2: Kalau itu air panas Leja.
0: Oh, air panas Leja ini. Wah, iya. Luar biasa. Ternyata suka jalan ya, Kak Uki ya. Suka Kak Uki pergi
2: itu,
0: rekreasi.
2: Itu foto lama waktu sama Bunda Sofi ke sana.
0: Oh, tahun berapa?
2: Bulan berapa itu? Bulan April kemarin ini.
0: Astaga, baru-baru Ji. Bukan foto lama. Kalau foto lama itu tahun 1900.
2: 99.
0: Oke, mungkin dengar lagu apa?
2: Mengapa Harus Jumpa.
0: Mengapa Harus Jumpa dari Hari Tasman. Nanti diputarkan Ki lagunya ya. Kirim salam Ki buat siapa?
2: Iya.
0: Siapa Ki?
2: Yang berlewat.
0: Kau
2: ada,
0: Ki.
2: Ada Bobby. Yeah.
0: Siapa Ki? Kak Ria lagi mendengar Ki, lagi monitor. Kak Ria Nuhung.
2: Oh, ada Kak Ria di situ.
0: Nggak ada, lagi di rumahnya monitor.
2: Oh, monitor.
0: Yeah.
2: Oh iya, buat Kak Lia, mat monitor. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Lanjut.
2: Buat Bunda Sopi, ada Ina Kristalara, ada Rosdiana Yastir, Ratih Pangkep, Wahida Martawati, ada Kak Riko, Yan Hendrawan, Samsia Mesa.

0: Wahida Martawati, ada Arjuna, Dimas, ada Zed, ada Sul, Tika, ada Maya, Ica, Ama Mahrita, ada Tantri, ada Hesti, siapa lagi ya? Dan semua-semuanya yang lagi monitor.
1: Iya.
0: Buat Ade Ida, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Penelpon selanjutnya ada lagi, saya terima lagi. Halo, ruang rindu. Lanosta.
2: Assalamualaikum, Bung Idam.
1: Waalaikumsalam, Pak Abdullah Sewang.
2: Iya.
1: Apa kabar Pak Abdullah?
2: Kabar baik, sehat walafiat dan badan. Cuma Bambang-Bambang ini.
1: Bambang-Bambang?
2: Iya.
1: Saya kira dingin-dingin emput.
2: Kalau dingin-dingin emput itu nyaman.
1: Siapa itu yang suka bilang dingin-dingin emput?
2: Ada itu. Di Bantaeng
1: itu. Oh, Anissa di Bantaeng. Katanya dingin-dingin emput, biar siang, biar malam. Pak Abdullah Sewang, mau kita dengar lagu apa?
2: Samudra Cinta.
1: Samudra Cinta dari Alex dan Herlin. Nanti diputarkan buat Pak Abdullah Sewang. Kirim salam Ki buat siapa Pak Abdullah?
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Pendatu di Pindrang, Indah di Soteng, Isa di ada di Makassar, Bunda Soti, Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bobby. Semuanya di Polma, Mandar, Asri di Wotu, Junaidi, Fika di Sabang, Arfa di Silayar, Ismail, Yuda, Aljabar, Paradin, Sumarni di Kota Pasar Bantaeng, sama Sidan, Mbak Tia, Pak Fajar, Tomsia Mahibar, Ibu Dewi di Gulukunyi, Nurintan di Takalar, Sumi di Lumu di Pabrik. Buat Bung Idam, sehat selalu lanjut tugas Ki.
1: Amin, makasih doanya Pak Abdullah Sewang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya dari Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Halo. Assalamualaikum. Lanosta.
3: Lagu nostalgia Indonesia.
1: Oke, malam hari ini mau kita dengar lagu apa?
3: Lagunya Endang Estari,
1: Endang siapa?
3: Etikus Endang.
1: Etikus Endang atau Endang Estarina?
3: Etikus Endang mo.
1: Etikus Endang mo, dingin.
3: Iya.
1: Dingin di situ kah?
3: Enggak juga.
1: Hangat ya.
3: Panas.
1: Oh, panas. Oke, okay, sama kayak berarti seperti Pak Abdullah juga panas di rumahnya. Oke. Okay. Mau dengar lagu kirim salam buat siapa kayaknya nih?
3: Yang baru lewat ada Uki, ada Bobby, ada Indah di Sopeng, ada Jaya juga di Sopeng, Nunu Nur. Ada Tika, ada Maya di Gorontalo, ada Asar, ada Layasari. Yeah. Ada Ama Marita, ada Aulia, ada Rustam Prahara, ada Rosdiana Yasir, Yang Indrawan, Memuda Ganing, ada Parjuna, Pak Rading, ada Sri Sinta, ada Nurdi Maris, Bunda Sofi, ada Uki, ada Putri Pandatu, Asri Di Wotu, Ali Daya, ada semua-semuanya nih.
1: Semua-semuanya.
3: Makasih Bung Idam.
1: Sama-sama.
3: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung. Terputus, boleh dicoba lagi di 0821 3333 9440. Ada Pak Fajar di Palopo. Pak Fajar, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa foto ini bule Pak Fajar di WA atau?
4: Oh, waktu saya pergi studi banding di Bali.
1: Berpose.
4: Semua lura-lura. Semua lura-lura studi banding di Bali.
1: Ah. Dan berfotolah sama bule-bule. kenangan yang sangat indah Pak Abdullah, Pak Fajar, terabadikan lewat
4: ada foto. Ada bahasa Inggris kita tahu sedikit kan? Bahasa Inggris sama ini orang Jerman itu.
1: Sama orang Jerman. Saya kira ini di Pelabuhan Tanjung. Saya kira bule di Pelabuhan Tanjung Ringgit Pak Fajar.
4: Iya, enggak pakai itu di Tanjung Ringgit.
1: Oh, ternyata di Bali.
4: Kayak ini Pak Idam. Yeah. Iya. Palopo ki pale.
1: Siapa Pak Fajar?
4: Kita orang Palopo.
1: Oh, saya.
4: Ya.
1: Iya, Palopo sih. Di... Palopo sedikit Pak Fajar.
4: Oh, Palopo sedikit maksudnya ya kasih tahu saya. Irsan kasih tahu Kak.
1: Irsan kasih tahu Ki.
4: Ya, karena Irsan juga orang Suli kan?
1: Orang iya tahu orang Suli.
4: Mm-hmm. Lalu bagus apa cara ini Deidam kalau yeah. Di bawah itu bagus suara sama bagus.
1: Oh suaraku bagus Pak Pak Fajar.
4: Kalau penilaian kalau saya ya dewasa sekali ini menyiarki.
1: Oh, alhamdulillah. Sek iya suaraku bagus mukaku yang jelek Pak Fajar.
4: Kalau saya lihat ini kan tegangannya belum bisa lihat.
1: Oke Pak Fajar, mungkin dengar lagu apa Pak Fajar?
4: Lagu apa yang ngerti Dinda?
1: Lagunya apa yang kau cari dari Endang Estaurina, Samudra Cinta dari Alex dan Herlin, Daun-daun Kering dari Maya Rumantir, Dingin dari Hetikus Endang, Mengapa Kita Berjumpa dari Hari Tasman. Mungkin yang mana?
4: Daun-daun kering.
1: Oke, nanti diputarkan Ki Pak Fajar. Kirim salam buat siapa Pak Fajar?
4: Buat Bunda Sophie, yeah. Buat Den Sewa, mm-hmm. Buat Bobby, buat Ibu Santri di Pare, buat Kumi, buat Ibu Rose, buat Bobby, buat Ibu Dewi di Takalar, buat Andi Anissa di Bantaeng, dan semua saja pendengar Radio RRI Makassar, semoga Adinda Idam bertugas dengan baik ya.
1: Terima kasih Pak Fajar.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, terima kasih sudah bergabung malam hari ini.

0: Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa Ki, di mana?
1: Dengan Zakir di Bone.
0: Dengan Zakir di Bone.
1: Iya.
0: Apa kabar, Zakir?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini dengar Ki melalui RRI Bone?
1: Iya, RRI Bone.
0: RRI Bone.
1: Okay. Semua kaidah sehat selalu bersama keluarga.
0: Kita juga sehat-sehat Ki sama keluarga, tak ya, insyaallah. Mau Ki dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya Endang Estaurina.
0: Endang Estaurina.
1: Iya.
0: Endang Estaurina. Oke, okay, nanti diputarkan Ki lagunya. Judulnya Apa Yang Kau Cari.
1: Iya, iya. Tadi ya, malam.
0: Iya.
1: Yeah. Kopi. Malam juga.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian ada Indah di Topir, Pak Yani Tasmo, kemudian ada Bu Nurmina, kemudian ada Pandatu, ada Tika, kemudian ada Maya, ya sama semuanya pendengarnya Pusatu Makassar.
0: Siap.
1: Pendengar saya semua buat kaidah,
0: yeah,
1: selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Aktivitas lancar, teman. Kejadian kaidah sangat lancar juga.
0: Terima kasih, ya, Pak Zakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pendengar buat semua yang sudah saling menyapa malam hari ini, sudah request lagu-lagu nostalgia juga. Sehingga penelpon lagi. Halo, Lanusta.
2: Lanusta, assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Salah Ki, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Nah begitu, assalamualaikum itu tidak ada artinya. Oke, dari
2: Ibu Bantaing.
0: Ibu Bantaing juga enggak ada itu nama Ibu Bantaing. Ibu siapa asalnya dari
2: Bantaing?
0: Nah begitu. Jadi jangan kita lagi bilang assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Artinya semoga keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan tercurah kepada kalian. Begitu. Alhamdulillah sehat-sehat. Kita iya, apa kabar tak?
2: Alhamdulillah sehat, dingin-dingin emput.
0: Dingin-dingin apa?
2: Emput.
0: Emput. Pakai K, mati K, empuk.
2: Emput.
0: K, mati K, empuk. Dingin-dingin empuk ya. Oke, okay. Beda berarti sama Pak Abdullah, sama Pak Yani tadi kepanasan Ki. Oke, malam hari ini mau kita dengar lagu apa, Anissa?
2: Ada lagunya dingin-dingin masih dam.
0: Dingin-dingin nempuk?
2: Iya.
0: Nggak ada.
2: Iya. Ikutan sama itu Pak Yani.
0: Pak Yani?
2: Iya.
0: Hetikus Endang dingin yang ada.
2: Iya itu mau. Itu. Dingin.
0: Iya. Kirim salam ke buat siapa?
2: Iya. Buat Indah Sopen itu ya Makassar, Pak Bobi, Pak Tusewan, ibu bunda Sopi, semuanya paling deh, semuanya. Biasanya buat Pak Hakimku selamat istirahat. Buat Mas Idam, salam sama adik kecilku di sana, ya.
0: Siapa adik kecil tak?
2: Anak tak.
0: Kenapa kita bilang masih kecil? Nah besar mi.
2: Besar mi kan?
0: Besar mi.
2: Paling di. Iya. Salamku paling sama mamanya.
0: Mamanya? Nggak mungkin ya. Sekalian sama mertuaku.
2: Jangan mikir. Malu-malu kan masih dam.
0: Oh malu-malu Ki. Ya sudahlah kalau begitu. Terima kasih banyak, Anissa.
2: Terima kasih, Mas Idam.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Lanosta, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Junaidi Kak, di Nuri Baru.
0: Dari Junaidi di Nuri Baru.
1: Mana kabar Keda?
0: Sehat. Saya kira tidur Miki Junaidi.
1: Tidak. Kuda kinanti Keda lagi tidak
0: tahu. Kenapa?
1: Kuda kinanti hari Sabtu.
0: Kenapa Ki? Ulang tahun Ki? Menikah?
1: Ulang tahun Kak.
0: Ulang tahun Ki?
1: Iya.
0: Iya, Dew. Ulang tahun yang keberapa?
1: 40, Kak.
0: 40?
1: Iya.
0: Dia rajin begitu, Ki, ulang tahun.
1: Iya.
0: Semoga... Siapa yang ketawa di belakang? Kayak ada suara-suara kayak...
1: Mamanya Nana.
0: Iya. Bagaimana? Mamanya siapa?
1: Mamanya Nana. Samsiar.
0: Samsiar? Samsiar Maisar?
1: Samsiar saja.
0: Oh, saya kira Samsiar Maisar.
1: Iya. Okay. Yang tersayang, yang
0: tercantik. Ide tahu. Apa nama masakan Ki nanti ulang tahun tak?
1: Ala jadi sini ibu panti Kak.
0: Hah?
1: Ibu panti di sini di Nuri Baru.
0: Apa nama masakan Ki istri tak nanti kalau ulang tahun rencananya?
1: Soto ayam Kak.
0: Soto ayam.
1: Iya, datang kita.
0: Wih, sepertinya enak ya.
1: Iya, datang kita. Kita.
0: Insyaallah.
1: Jadi cekunan je semua penyernya dari pura satu dan pura empat.
0: Oh kita undang semuanya pergi makan coto, soto, soto ayam.
1: Soto ayam.
0: Saya doa aku mona menyertai na.
1: Tidak, saya keidahnya tidak ada tak kudo.
0: Doa aku mau menyertai kudo.
1: Tak kudo tidak datang. Baru main menyanyi juga.
0: Tidak tahu kak menyanyi, tidak suka kak menyanyi.
1: Kalau siapa tahu datang kita bisa juga
0: MC. Tidak.
1: Selamat tahun untuk Junaidi. Panjang umur.
0: Di sini mo, selamat ulang tahun Ki Junaidi. Semoga Ki panjang umur, sehat-sehat Ki selalu. Amin.
1: Ketemu Ki Kaidana datang Ki. Kairisan juga, kalau bisa. Kalau mudah-mudahan mana terus Kairisan. Datang kena.
0: Siapa lagi kita suruh datang?
1: Krisna.
0: Krisna.
1: Iya.
0: Kalau Kak Ria ya bisa datang.
1: Bisa juga. Ya itu juga. Berpikir kalau itu saya bangga orang tua saya itu Delia.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Kak Ria.
0: Tapi cukup sih makanan. Jangan sampai banyak sekali nanti datang.
1: Makanan di sini saya tersekat makanan. Kira mesti dah tak kesal makan alhamdulillah.
0: Aih, nah banyak orang.
1: Apa kerja? Itu sekali-kali. Yang pasti bertemu sama penyiar. Bersyukur masuk kerja.
0: Okey, Pak Dek. Mudah-mudahan lancar acara tak nak. Mau kita dengar lagu apa?
1: Ada lagunya Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa tidak ada. Yang ada Samudra Cinta Alex dan Herlin, Daun-daun Kering, Maya Rumantir, Dingin, Hetiku Seendang, Mengapa Kita Berjumpa, Ritasman. Oke, nanti diputarkan. Kirim salam buat siapa Junaidi?
1: Yang baru lewat ada Anissa, terus ada Pak Hakim Tawa.
0: Ya.
1: Ada Tawa Bunda Sofi yang ada di Pompao. Kenapa saya ketemu Tawa dia dari Perempat. Terus ada Tawa Ahmad Anies Tasmli. Terus ada Tawa Mbak Uki yang ada di Daya. Terus ada Pak Adil Berita Mariska. Ada Rahman di Limpo. Saya untuk daya yang ini spesial sekali itu datang nanti ke Dali di acara spesial saya ini hari Sabtu. Moga kita rezekinya juga kalau datang sama saya.
0: Amin.
1: Iya dan juga semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Sama kemanakan saya itu. Oke, okay, Dan.
0: Iya, yeah, terima kasih.
1: Semoga Kaidan datang. Saya untuk nyanyikan lagu Makassar. Spesial untuk Kaida, nyanyikan lagu Makassar. Saya nyanyikan nanti
0: kalau bisa Ki nyanyikan Kak lagu bahasa Jerman.
1: Kalau saya kudu bahasa Makassar aku tahu kudu.
0: Pokoknya belajar Ki bahasa Jerman.
1: Lah, ilah, ilah. Kenapa kau mau Kaida?
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke, sampai kita ketemu gitu.
0: Kudoakan Maki lancar-lancar. Iya.
1: Ya, oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, dan untuk pendengar yang lain yang juga mungkin berulang tahun, ada yang baru menikah, apalagi pokoknya yang lagi syukuran, selamat buat semuanya ya. Saya terima telepon lagi. Halo Lanosta.
2: Iya, halo Lanosta, Kak Idam.
0: Dari siapa, Ki, di mana?
2: Dari Indah, Kak.
0: Indah.
2: Yeah.
0: Indah na undang Ki Junaidi ke ulang tahunnya.
2: Tidak na undang ke saya, Kak. Kita jina panggil.
0: Na undang Ki, kita mau yang wakili Kak Na.
2: Kita yang na undang, maksud saya wakili Ki Kakak.
0: Tidak apa-apa Ji.
2: Kita mana suruh menyanyi.
0: Nah, saya minta tolong Kak ke kita. Jadi minta tolong Kak Na datang Ki.
2: Kita nak suruh nyanyi lagu Makassar baru Kak Idan. Dan lagu ini suruh nyanyi kan Kak Junaidi sah. Lagu Palopo, nak tahu, Ji. Lagu Makassar.
0: Oke, Indah mungkin dengar lagu apa, Indah?
2: Lagu apa di situ, Kak?
0: Ada Endang Estorina sebentar, apa yang kau cari?
2: Oh, itu muka apa yang kau cari?
0: Itu ya. Oke, okay, nanti diputarkan ke lagunya. Kirim salam, Ki, buat siapa?
2: Yang baru lewat tuh ada Junai di baring istrinya. Terus ada Kandiani sabaring suaminya. Ada Bagula Sewang, Kak Bogi, Kak Ica, Kak Yani. Apa lagi tuh, Kak Nur, Kak Tantri, Kak Sumi, pokoknya semuanya, Kak Piola, semuanya pendengarnya RRI Pro 1 tanpa terkecuali. Waktu Kak Idan, saya selalu, Kak, sukses terus RRI Pro 1 juga tetap ya di udara. Makasih, Kak Idan. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pendengar yang sudah bergabung Ki malam hari ini. Sudah kirim-kirim salam, sudah pesan-pesan lagu juga. Saya putarkan Ki lagunya. Enang story ini apa yang kau cari, juga sebentar ada Samudra Cinta dari Alex dan Herlin.

0: Pendengar Lano Start, itu dia sudah hadir tadi menemani kebersamaan kita lagu dari penyanyi Nostalgia Endang Sukaisi Taurina ya. Penyanyi yang populer namanya di era 1980-an yang merupakan kakak kandung dari penyanyi Rati Purwasih. Terima kasih buat yang sudah memilih lagunya malam hari ini. Kita sudah terhubung kembali bersama penelpon di Lanusta. Halo Lanusta.
1: Halo Lanusta.
0: Dari siapa Ki, di mana?
1: Ugua
0: di Enrika. Mau dengar lagu apa Ugua? Kita ada Daun-daun Kering dari Maya Rumantir. Ada Dingin dari Hetikus Endang. Mengapa Harus Jumpa ya, dari Arita Asma. Iya. Kirim salam buat siapa Ugua?
1: Yang baru ini Mas Cek. Ya, Andri di Parepare.
0: Siapa lagi?
1: Itu saja.
0: Itu saja. Oke, iya. Terima kasih Ugua. Ugua di Entrekang ya. Terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini. Dan Ugua mau lagunya Hari Tasman, judulnya Mengapa Harus Jumpa. Nanti kita akan putarkan lagunya. Penelpon selanjutnya setelah Ugua di Entrekang. Halo. Lanusta. Halo juga.
2: Ya.
0: Dari siapa di mana Ki?
2: Citra aja.
0: Boleh suaranya agak besar lagi?
2: Halo.
0: Ya, dari siapa?
2: Iwan di Toraja.
0: Iwan di Toraja. Terima kasih Iwan sudah bergabung malam hari ini. Iwan, kita putarkan lagu-lagu nostalgia. Mau Ki ikut di lagu yang mana? Iwan. Tidak ada malam hari ini. Adanya itu Daun-daun Kering dari Maya Rumantir, Dingin Hetikus Endang, Mengapa Kita Berjumpa dari Hari Tasman. Oke, yang mana Iwan?
2: Itu yang Dingin.
0: Dingin Hetikus Endang. Oke, kirim salam buat siapa Iwan?
2: Ya, berapa aja. Buat semuanya aja lah.
0: Buat semua-semuanya.
2: Baru gabung ke ini jadi.
0: Oh, baru Ki bergabung.
2: Ya.
0: Ditunggu besok-besok bergabung lagi nak Iwan.
2: Oke lah.
0: Oke lah. Terima kasih Iwan. Sama-sama. Pendengar di Toraja, terima kasih sudah bergabung. Dan untuk saya mau menyapa juga untuk yang masih terus monitor Pro 1 RRI Makassar malam hari ini. Selamat malam. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo Lanusta. Dari siapa Ki, di mana? Siapa? Suara tak kecil sekali, boleh agak besar lagi sedikit? Rais, di mana Rais? Di Sidrap. Di mana Faiz? Sidrap. Oke Faiz. Faiz mau dengar lagu apa Ki Faiz? Lagu nostalgia yang mana? Ada Dingin Hetikus Endang, Daun-daun yang Kering dari Maya Rumantir, Mengapa Kita Berjumpa dari Hari Tasman. Faiz mau yang mana? Yang mana? Oke, nanti diputarkan lagunya yang Hari Tasman ya. Kirim salam buat siapa Faiz? Terputus. Terima kasih Faiz sudah bergabung malam hari ini ya. Nanti kita putarkan lagunya yang kita request dari Hari Tasman, judulnya Mengapa Kita Berjumpa. Penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung. Halo Lanusta.
3: Assalamualaikum Bung Indah.
0: Waalaikumsalam.
3: Bagaimana kabar?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah kau sehat.
0: Dari
3: Gafur Manjaling Bung Indah.
0: Gafur di Manjaling. Yes. Mau kita dengar lagu apa?
3: Ada daun-daun basah.
0: Daun-daun kering yang ada.
3: Oke, begitu. Mengapa harus jumpa?
0: Mengapa harus jumpa?
3: Iya.
0: Mengapa kita jumpa yang ada?
3: Nah, itu mo.
0: Itu mo. Kirim salam Ki buat siapa?
3: Desiko Bungira.
0: Mm-mm.
3: 11-11. Tuan Datu. Bukit Didayat Tawa.
0: Suara radio tak dulu Gafur, kasih kecil Ki.
3: Iya. Ya, oke.
0: Okay. Siapa lagi lanjut?
3: Arfa di Selayar. Bobby di Polman. Hesti di Pare sama Mbak Tantri. Indah di Sepeng, salam kenal.
0: Iya.
3: Yeah. Ahmad Antasmung di Sepeng. Nurmina M. Nur juga.
0: Iya. Yeah.
3: Bunda Sopi. Semuanya Bung Indah.
0: Capek Miki.
3: Betul Eski, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Gafur di Manjaling sudah bergabung malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin malam hari ini sudah siap-siap tidur, atau yang malam hari ini mungkin masih menjalankan aktivitasnya ya, ditemani Pro Satu RRI Makassar. Saya juga menyapa untuk pendengar yang terima kasih yang sudah bergabung, yang dari Goa, Maros, ada kayaknya tadi Maros ya, Pangkep, Takalar. Buat yang ada di Jenek Ponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pintrang, Pare-Pare, Baru, siapa pih yang belum disebut? Endrikang, tahu ya. Tanah Toraja tadi ada juga, Toraja Utara, Pak Fajar tadi di Palopo ada juga. Buat pendengar kami yang ada di Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan pokoknya buat semuanya. Masih ada yang belum disapa, daerah-daerah di Sulawesi Selatan, oh Selayar ya. Dan pendengar, terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung malam hari ini di Lanosta Lagu-Lagu Nostalgia. Dan kita tuntaskan kebersamaan kita malam hari ini. Selamat keistirahat semuanya, dan selamat menikmati lagu dari Hetty Kus Endang, Dingin, juga dari Hari Tasman, Mengapa Kita Berjumpa.

Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi

0: seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pernah gak sih kamu membayangkan bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita tentang laptop sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966. Pada masa itu, seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay memiliki gagasan yang terbilang sangat visioner. Ia membayangkan sebuah komputer pribadi yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Konsep tersebut ia beri nama Dynabook. Walaupun Dynabook tidak pernah diproduksi secara massal, menurut Computer History Museum, ide ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer portable di masa depan. Bisa dibilang, Dynabook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat atau yang dikenal dengan desain clamshell menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan, hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah cara kita hidup dan bekerja.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Seorang laki-laki masuk ke dalam toko buah dan bertanya harga 1 kilo pisang yang terpajang di sana. Berapa harga pisang ini? Penjual menjawab, harga pisang 12.000, kalau apel 15.000. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang dikenal oleh si penjual masuk ke toko dan bertanya, berapa harga 1 kilo pisang? Penjual itu menjawab, kalau pisang 5.000 dan apelnya 8.000. Wanita itu bergumam, alhamdulillah. Merasa dicurangi, lelaki pertama tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah dan akan mengomel pada penjual itu. Tapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata kepadanya, tunggu saya sebentar. Lalu penjual itu memberikan kepada wanita tadi 1 kilo pisang dan 1 kilo apel dengan harga 13.000. Wanita itu pergi dengan gembira dan kembali bergumam, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hari ini anak-anakku akan makan buah. Setelah wanita itu pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli pertama tadi dan berkata, aku tidak mencurangimu sedikitpun. Tapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap aku ingin membantu, dia selalu menolak. Aku berusaha menemukan cara agar bisa menolongnya tanpa membuatnya malu. Dan aku tidak menemukan cara lain selain mengurangi harga untuknya. Saat itulah si lelaki pembeli meneteskan air matanya. Sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya.

Pendengar Pro1 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini, sekali di udara tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Senin 5 Oktober 2026, kami kembali hadir menemani Anda di 94,4 FM dan AM kami di 1395. Ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Menghadirkan rangkaian informasi dan acara siaran. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini bersama dengan saya Rizna Supratio akan menemani Anda untuk menghadirkan rangkaian informasi dan sejumlah acara siaran pada hari Senin 5 Oktober 2026. Senin harus kita awali dengan hal-hal baik dan doa-doa yang kita panjatkan agar senantiasa diberikan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemah surah Al-Mulk ayat 3 hingga 8 berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وجعلنا

dikum

0: يأتكم نذير صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya, kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Istigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam
3: Bu. Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanyi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang ya Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lafadz begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalaskan saat sakit hatinya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini di hari Senin 5 Oktober 2026, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Mutiara Pagi.

0: Ya, pada pagi hari ini akan membahas mengenai topik fiqih mawaris. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, di hari Senin yang ceria ini, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar dan mendengarkan tausiah bersama dengan Dr. Andes Kyai Haji Jaludin Sunusi. Kita juga telah terhubung bersama beliau pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Kyai.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana kabar tak? Sehat-sehat ya, Ki?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi pagi hari ini kita masih akan membahas mengenai fiqih mawaris, dan Anda juga dapat bergabung bersama kami di 0821-3333-9440 bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan. Terlebih dahulu kami persilakan kepada Pak Kiai untuk memberikan pengantar dalam pembahasan kita pagi hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil akhir. Para pendengar yang saya muliakan, subuh hari ini kembali berbincang-bincang berdialog mengenai ilmu faraid atau hikmah ma'rifah. Satu ilmu yang berbicara tentang pemindahan harta dari orang yang telah wafat dan mereka yang menjadi ahli waris, nama-nama adalah harta peninggalannya, dan ini langsung diatur oleh Allah SWT. Karena seseorang itu apabila telah wafat dan sudah putus, tidak ada lagi pemilikannya, tidak ada lagi pemasanya terhad, diambil alih oleh Allah kembali. Ini disebut dengan ilmu faraid, ilmu ketetapan, ilmu ketentuan. Dia yang langsung mengatur. Tapi dari orang yang telah wafat, orang yang masih ada dari kalangan ahli warisnya, harta peninggalannya ada. Tapi yang ketiga-tiganya yang terpenuhi, itu orang yang meninggal, ada ahli warisnya, ada hartanya. Nah itu apabila orang hendak bertanya tentang waris, harus seperti itu lah dulu dari siapa yang mati. Itu pertanyaan pertama. Usir kita siapa yang mati. Siapa ahli warisnya. Kemudian ada hartanya. Lain tiga-tiganya baru dan bicarakan tentang waris. Dan nanti sesudah itu harus ditanyakan hubungannya. Orang-orang mati siapa?

0: Baik, sudah cukup Pak Kiai? Iya, baik. Jadi itu tadi pengantar kita pada pagi hari ini membahas mengenai fikih mawaris. Kami persilakan bagi Anda pendengar untuk bergabung di 0821-3333-9440 untuk bergabung pada pagi hari ini memberikan pertanyaan. Dan pada pekan lalu juga kebetulan bersama dengan Pak Kiai kita membahas beberapa pertanyaan yang diberikan oleh pendengar kami. Salah satunya yakni mengenai bagaimana ketika kondisinya adalah ada seorang suami yang memiliki istri namun memutuskan untuk menikah lagi, dan ternyata sang suami ini meninggal terlebih dahulu. Istri keduanya memiliki anak, istri pertamanya tidak memiliki anak, lantas siapakah yang berhak untuk menerima warisan dari sang suami yang meninggal tadi? Dan pada pekan lalu juga telah dijelaskan ya bahwasanya itu akan jatuh kepada istri pertama ya Pak Kiai ya pada kasus itu.
1: Ya, artinya istri yang ditinggalkan.
0: Istri yang ditinggalkan.
1: Kalau masih ada dua istri
0: yang ditinggalkan. Ah, oke. Okay. Jadi seperti itu. Oh iya. Baik, kita akan menerima telepon berikut ini ya. Kita sapa terlebih dahulu di seberang telepon kami ada siapa. Halo, assalamualaikum. Baik, bisa dicoba kembali di 0821-3333-9440. Pembahasan mengenai fikih mawaris ini selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan pengalaman dari para pendengar ataupun juga kondisi yang pernah dilihat begitu ya, dan sangat beragam kondisinya juga menyesuaikan. Baik, kita akan menerima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Abdullah di Bone.
0: Pak Abdullah, silakan pertanyaannya.
2: Begini. Assalamualaikum, Pak Gai.
1: Waalaikumsalam.
2: Begini, Pak Gai, saya mau tanyakan. Yang sering terjadi di terminal seperti Pak Gai, misalnya dalam pembagian hak waris itu, seringkali ada yang merasa aneh Pak Kiai, merasa merasa terzalimi Pak Kiai. Misalnya kan dari kalau di daerah saya Pak Kiai, misalnya yang dapat warisan itu dia yang sampai merawat almarhum atau almarhum yang pewaris ini yaitu sampai merawat dia di akhir hayatnya, itu yang paling banyak dapat sebagian. Tapi misalnya dalam fikih-fikihnya kan kita tahu bersama bahwa hak paling banyak itu adalah anak laki-laki atau perwaris laki-laki. Tapi sering terjadi konflik Pak Kiai, maksudnya dibilang memang seperempuan juga saya merawat, contohnya merawat bapak yang meninggal ini, saya merawat dia sampai di hayatnya. Bagaimana pakai jalan penyelesaiannya masalah ini pakai benar-benar pandangan Islam tentang ini pakai. Makasih, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdullah. Pak Kiai, apakah pertanyaannya sudah jelas?
1: Ya, kalau Mbak Risna, kalau ada yang bertanya lanjut siapa meninggal.
0: Nah,
1: mulai dari
0: iya, ini tadi pertanyaan dari Pak Abdullah di Bone bukan spesifik membahas mengenai salah satu orang tua meninggal, tapi kondisinya itu adalah ketika orang tua membagikan hak waris kepada anak-anaknya, itu muncul rasa kecemburuan antara anak yang satu dengan anak yang lain, karena ada model di masyarakat kita anak yang merawat orang tua hingga akhir hayat itu mendapatkan bagiannya lebih banyak. Sedangkan jika ditinjau dari yang Pak Kiai juga jelaskan sebelum-sebelumnya, tetap yang mendapatkan bagian paling banyak itu adalah anak laki-laki. Nah, dalam kondisi seperti itu seperti apa ini Pak Kiai?
1: Ya, jadi kalau terjadi begitu harus dipertanyakan dulu siapa yang meninggal. Yang meninggal jelas berarti Bapaknya.
0: Bapaknya.
1: Bapaknya.
0: Iya.
1: Kemudian kalau nanti masih ditanyakan siapa yang merawat nanti dengan tuanya. Itu nanti, itu karena nanti luar biasa itu. Karena kalau hak waris sama-sama, semua anak dilahirkan itu punya hak. Kuali yang telah lagi dan berhubungan. Karena perbedaan menurut jawabnya nanti jawabnya. Yang dibedakan oleh dosa. Kalau yang lain sama. Jadi dibicarakan dari siapa yang meninggal. Mau dibicarakan siapa ahli harusnya. Soal kepolisian itu dibelakang sama aku, tiga.
0: Iya.
1: Tiga jadi buat kita ke berapa wajahnya. Masih nanti ada yang luar biasa yang kalau yang merawat. Biasa yang kemudian perhitungkan itu. Ini bukan soal warisan. Soal warisan yang bisa langsungnya. Soalnya berhak. Soal tadi beda antara laki-laki dan mungkin karena kami yang mau kawin,

0: hidup dalam seorang beriman Tuhan. Tuhan, karena inilah yang paling tadi. Nah, itu aja. Itu yang harus kita ketahui dulu, Ayah. Atau risau itu. Allah harus Allah. Minta Allah dari situ. Ini. Saya selesai. Kali ambil ayah oleh Allah untuk di atas. Untuk dia ada kecemburuan. Dan ini harus kenal. Orang dari yang tidak boleh mengulang. Nah itu yang saya tadi. Dan yang saya harus. Dalam hati yang akan menulis itu sudah. Ini tidak lama. Maka enggak, saya harus terlalu biasa. Dari sini.
1: Baik. Itu tadi ya, penjelasan dari pertanyaan Pak Abdullah di Bone mengenai situasi dan kondisi ada kecemburuan di salah satu pihak anak karena yang merawat orang tuanya hingga wafat itu mendapatkan bagian yang lebih banyak, sedangkan jika menilik dari hukumnya yang tetap mendapatkan bagian lebih banyak dari segi jumlah itu adalah anak laki-laki, seperti itu. Di 0821-3333-9440 kita akan kembali menerima telepon berikut ini. Ada siapa? Halo? Boleh dicoba kembali pendengar 0821-3333-9440. Nah, Pak Kiai ini melanjutkan dari pertanyaan Pak Abdullah di Bone tadi ya. Ini menarik sekali dengan mengambil contoh kasus yang seperti demikian. Lantas, sebagai makhluk yang tidak luput dari dosa dan kesalahan ya Pak Kiai ya, walaupun belum akan dilakukan, bagaimana jika pernah terbesit dalam hati ataupun diri seorang anak ini memilih untuk merawat orang tuanya dengan harapan nantinya akan mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain yang tidak merawat orang tuanya, apakah hal yang demikian ini dibenarkan atau seperti apa?
0: Ya, ini diperbaiki niatnya. Diperbaiki niatnya. Sudah memenangkan saya di sini. Ya, memenangkan. Karena ikhlas, karena Allah. Yang menikah menunggu-nunggu hatanya. Karena Allah yang punya hati. Allah yang punya hati. Allah yang akan membawa-bawa lagi. Kalau nanti, ternyata dia. Namun malah. Ternyata dia untuk dikuntan. Kembali biasanya, bukan urusannya. Minta jasa mereka karena orang tua itu merawat orang tua. Ya ada yang merawat orang tua. Itu merawat itu penting kan. Minta jasa merawat orang tua berharap. Jadi keluarkan dulu. Itu perawatannya. Sudah itu harus serahkan berapa sekarang. Jadi itu orang kompilasi diatur. Bila seseorang meninggal, luar saya ada kegiatan, tentang mengurusi, mengurusi tentang biayanya dan sebagainya. Keluarga pun ada di, biayanya, utang-utang, sesudah itu, mengurusi keadaan. Semua ada harus bagi banyak lagi tentang itu. Mesti turun harus sampai tangannya sampai wajah. Sudah itu baru di bukan baru sudah itu masih berjalan. Baru itu bukan kan itu. Ada harus ni.
1: Iya.
0: Berapa harga yang dijual? Berapa harga yang dijual? Kemarin itu sebelum pembiayaan, pembiayaan mengenai pembiayaan, perawatan, pembiayaan, tanya, pembiaya, pembiaya siapa, baru ada pertanyaan itu, pembiayaan, pembiayaan untuk pembiayaan.
1: Baik. Jadi seperti itu. Kembali kepada memperbaiki niat kita sebagai anak dalam merawat orang tua itu tidak berorientasi pada keinginan dan juga harapan untuk mendapatkan hak waris yang lebih banyak dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain. Bahkan ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak begitu Pak Kiai ya, untuk merawat dan menjaga orang tua. Baik, kita akan menerima kembali telepon berikut ini yang bergabung bersama kami. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana?
2: Aku Andi Tarap di Bone Cami.
1: Andi Tarap di Bone Cami. Silakan Pak Andi Tarap untuk pertanyaannya.
2: Iya, begini, Assalamualaikum Ustaz. Pak Kiai. Saya ini Andi Tarap, tentang azan ini. Tanyakan tentang azan lang, nah salat. Karena itu ada kebiasaan dengan itu orang-orang azan macam-macam. Sebutan hurufnya ada mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Ada juga Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Itu panggilan itu azan kan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Akbar itu sebutan hurufannya itu Ustaz, apakah benar atau yang mana benar Akbar daripada Akbar itu? Kemungkinan aku dengar di sini, kita di sini ada azam begitu, orang Allah Akbar, bukan Akbar, bilang Allah Akbar, Akbar. Kalau bilang hayyalassalah itu. Kemudian Ustaz itu tentang imam salat, saya tanyakan, ini pertanyaan kedua. Biasanya Ibu saya dengar itu Ustaz baca Fatihah. Ada baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim sampai alaihi waladhalin. Dia tidak bilang alaihim waladhalin. Tapi mungkin Ustaz benar semua, tapi yang paling yang kecil sampai yang boleh benar baca Fatihahnya. Karena ada Ustaz alaihim waladhalin alaihi waladhalin itu. Jadi yang mana benar di situ Ustaz paling baik bicara matematika. Kalau itu Ustaz alaihi waladali, apakah benar atau tidak? Saya itu terus kecukup. Sekian, terima kasih Ustaz pertanyaan saya.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya Pak Andi Tarap di Bone Cami ini. Sebelumnya pertanyaan di luar dari pembahasan kita ya Pak Kiai. Beliau mempertanyakan mengenai pelafalan dari lafaz Allahu Akbar yang ada menggunakan pelafalan Akbar. Nah, itu seperti apa sebenarnya yang benar?
0: Ya, jadi itu harus dipelajari dulu. Kalau mau belajar Quran, belajar itu tadi sama hari itu huruf, cara menyebut huruf. Kalau harus kita belajar dengan sungguh-sungguh, lalu berapa? Ya tidak bisa sebagai manusia, ya barulah dibenarkan untuk membaca sesuai dengan kemampuan. Dia harus belajar dulu, semuanya belajar dari ini. Belajarlah di pasalu ala zikri. Mengkuntum datanya lah orang yang mengerti. Dibelajar itu dulu. Dan bacaan itu. Baca dulu. Lajibnya. Mahrajnya. Belajar dulu. Sesuai belajar dengan baik. Baru sudah berbatas yang banyak itu baru bisa dibenarkan. Mungkin dia belajar dulu. Kita tidak tahu salahnya kalau dia tidak belajar.
1: Betul.
0: Memang itu bersuasanya. Mungkin bersuasanya dulu. Pertama sebelum orang salah belajar dulu ngaji. Saya jangan salah-salah wakilnya. Lalu kalau sudah belajar dengan sempurna, terlalu kemampuan terbatas. Baru dibenarkan itu. Melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Mesti harus belajar dulu.
1: Baik. Iya. Kalau untuk pertanyaan keduanya nih Pak Kiai, beliau mempertanyakan mengenai Al-Fatihah yang benar pada saat sholat itu seperti apa, apalagi di ayat terakhir sebelum lafaz amin yang walad dolin amin, atau seperti apa ini?
0: Ya itulah yang dipelajari semua itu bagaimana menyebut doa itu. Bagaimana panjangnya bagaimana sebenarnya. Mm-hmm. Oh, baling itu kan berpanjang itu. Ini harus belajar dulu. Ya nanti saya salahkan belajar dulu pada akhirnya. Baru itu tidak yang salah lagi. Yang salah itu yang salah salah. Bisa salah hati. Saya harus belajar dulu.
1: Iya.
0: Ini belajar.
1: Baik. Jadi memang baik. Iya. Itulah tadi Pak Andi Tarap di Bone Caming mengenai pelafalan lafaz pada saat azan dan juga Al-Fatihah. Itu semua perlu kita pelajari lagi, bagaimana makhorijul hurufnya, pengucapan lafaz panjang pendek dari ayat huruf-huruf dalam Al-Qur'annya itu seperti apa. Dan memang kita tidak bisa mengatakan ini salah dan benar ketika tidak dipelajari ya Pak Kiai ya. Jadi memang harus bisa ada keinginan untuk belajar sehingga mengetahui bahwasanya oh yang seperti ini benar, oh yang seperti ini masih keliru. Baik, Pak Kiai ini terakhir di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini, kesimpulan, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita sekaligus doa penutup, Pak Kiai, silakan.
0: Baiklah, misalnya kita belajar, masih kita berpikir kalau bertanya dan siapa yang mati. Kalau sudah diketahui itu siapa yang diwarisi, kemudian mulai ada orang yang kiri berjalan itu mengwarisi siapa kemudian ada orang yang berjalan. Dan itu ada orang yang mendapat bagian tersebut. Ada yang sudah disertikan dengan bagiannya. Semuanya setahun itu. Ada yang dapat seterdua, ada yang dapat seterempat. Ya, ada seterdua, ada seterdua. Yang bisa dengan seluruh dan muka darah. Ada juga nanti yang dapat seterdua. Ya, saya bakal menulis itu. Itu lagi. Belajari dulu. Sebut tahu baru harus kita cerahkan. Jangan langsung bersalam sebab ada yang itu siapa dulu. Siapa lagi harus. Bertanya ada udah. Mereka jatuh dari dari sisi ini dari itu yang ada. Ini dulu. Ini harus. Ini jadi dulu. Dan ditanya seperti itu. Jangan perasaan itu. Amin. Sudah ada ketentuan dari kita yang itu melalui minta lain. Jadi ini kita tahan. Jadi kita ketentuan dari kita yang kita tahan Allah kepada mereka dan ketentuan lain. Bila kita sudah tahu, baru kita bila diri. Ini kita langsung melalui penjalan satu kekali. Jadi sudah kekali yang kita melalui. Ini kalau terjadi persusian melalui. Kemudian bisa hubungan itu tidak ada seperti itu. Mengalami kata-kata layak di hubungan itu tidak ada. Dia akan mati seluruh orang yang kita siapkan. Biasanya yang kita siapkan itu tidak ada. Ini sesuai kita ketahui. Kita ingin berbuka ikhlas menerima insya Allah. Tapi saya mati. Bukan keadaan cowoknya kalau orang tidak ada aku. Mungkin ada aku. Sudah kepada 13 dan
1: baik. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 telah kami hadirkan untuk Anda. Tentunya setiap Senin kami akan terus menemani Anda di Mutiara Pagi dengan membahas khusus mengenai fikih mawaris. Terima kasih banyak juga bagi Anda yang telah bergabung. Sehat selalu Pak Kiai ya. Assalamualaikum. Kami cukupkan perjumpaan kita pada pagi hari ini, pendengar, dan terus ikuti siaran Mutiara Pagi tentunya bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizna Supratio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita pagi ini. Rangkaian informasi yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Bagus sebenarnya untuk dalam rangka peningkatan leadership-nya anak-anak ya, leadership-nya anak-anak.
2: Kita lakukan perubahan. Nah, perubahan ini dari sawah tak ada hujan, kemarau 4 bulan.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan program Ekskul Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI. Panen 6,4 ton sawah tada hujan sidrap tetap produktif. Pendengar, berikut Warta Berita selengkapnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan program Ekskul Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI. Berikut laporan Iin Nurfah Raini.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan program Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI, yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang menyasar para siswa pada jenjang pendidikan menengah, SMA, SMK, Madrasah Aliyah, atau sederajat. Program KKRI telah dilaunching oleh Kemendikdasmen yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Iqbal Najabudin menjelaskan, turut hadir dalam launching program tersebut. Ia menyebutkan program Kadet atau KKRI ini sangat bagus dalam rangka meningkatkan leadership anak-anak. Selain tentunya ada peluang yang lebih besar ketika ke depan mereka ingin masuk misalnya ke TNI, karena mereka akan mendapatkan bahan ajar terkait dengan wawasan kebangsaan dan sebagainya.
1: Kira bagus sebenarnya untuk dalam rangka peningkatan leadership-nya anak-anak ya, leadership-nya anak-anak. Dan mungkin ada peluang-peluang nanti anak-anak yang bisa dapatkan nanti. Jadi yang mengikuti mungkin ini ya peluangnya yang berminat misalnya mau masuk ke TNI, mungkin ada peluang lebih besarnya. Tapi minimal bahwa anak-anak itu diajari bagaimana wawasan kebangsaan dan segala macam itu mereka dapatkan nanti di situ.
5: Sendiri?
1: Saya kira potensi itu kan besar sebenarnya. Karena kan kita tidak tahu, anak-anak ini kan minatnya berbagai macam. Ya, mungkin anak-anak yang memang senang mungkin masuk ke dunia TNI atau apa, mungkin mereka senang sih.
4: Lebih jauh yang menyebutkan potensi KKRI ini untuk diikuti para siswa cukup besar, karena sesuai perminatan yang mereka inginkan, dan ini mulai dilaksanakan di sekolah. Disdik akan mengikuti kebijakan dari Kemendikdasmen, mereka yang punya potensi dan berminat bisa mengikuti. Program KKRI dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 136 tahun 2026, sebagai program ekstrakurikuler nasional. Dengan tujuan menumbuhkan karakter Pancasila dan kesadaran bela negara untuk pelajar SMA, SMK sederajat seluruh Indonesia. Program KKRI bersifat edukatif, inklusif, dan non-militeristik. KKRI tidak wajib diikuti murid. Dalam pelaksanaannya, program ini memiliki siklus pembelajaran bauran selama 36 minggu.
3: Peran ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia KKRI dalam membangun karakter dan nasionalisme pelajar akan dibahas dalam wawancara sorotan berita dipandu Alpianus Baka.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Kafrawi.
7: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zed.
6: Ya, Mas Kafrawi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, itu mulai memperkenalkan salah satu ekstrakurikuler, yaitu Korps Kadet Republik Indonesia, yang melalui ekskul ini diharapkan nanti akan semakin menumbuhkan semangat nasionalisme bagi para pelajar. Gitu. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya ekskul ini?
7: Ya, tentu kebijakan dari pemerintah ya, di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan lembaga terkait tentu sangat baik ya, dan perlu kita sambut dengan dengan membantu program tersebut bisa berjalan di sekolah. Korps Kadet ini tentu memiliki tujuan untuk bagaimana siswa khususnya di tingkat SMA memiliki cinta tanah air yang tinggi ya, walaupun kita tahu bahwa kegiatan di sekolah, di madrasah juga sudah ada kegiatan-kegiatan lain seperti pramuka yang semisal dari Korps Kadet ini. Tapi ini kita perlu dukung sebagai bentuk hal baru yang mungkin bisa kita kembangkan, karena ini ada keterlibatan langsung atau kolaborasi langsung melalui Tentara Negara Republik Indonesia, TNI kita.
6: Oke, dengan terlibatnya TNI untuk program ekstrakurikuler KKRI ini, kemudian juga sedikit mendapat karena ada unsur untuk memasukkan militeristik di dalam lingkungan sekolah. Anda sendiri menilai bagaimana?
7: Ya, tentu kalau kita melihat dari sisi militeris masuk sekolah, tentu ini sangat berbahaya dalam arti bagaimana melegalkan kekuasaan yang penuh bagi militer ya. Namun untuk tujuan bagaimana mendisiplinkan murid, bagaimana murid di tingkat SMA, tingkat madrasah ini memiliki kedisiplinan yang baik, tentu melalui militer ini sangat cocok ya, sangat tepat karena militer tentu sudah melalui upaya yang mereka lakukan sebelum menjadi militer, kemudian telah menjadi militer dan memberikan ilmunya kepada para siswa, tentu ini sangat baik. Namun ketika ada isu atau ada muatan yang akan menyusupkan bagaimana militer itu harus kuat di semua sektor, dalam arti bagaimana melegalkan kekuasaan militer secara secara teori dan praktis, ini yang perlu kita perlu cegah ya, karena bagaimanapun ya pendidikan itu tujuannya bagaimana memberikan pengetahuan yang bertumbuh bagi para murid, bukan malah hal yang membuat mereka takut, membuat mereka cemas atau menjadi ancaman bagi para generasi kita di masa mendatang.
6: Menurut pandangan Anda, dalam ekskul KKR ini materi apa saja yang menurut Anda yang sebetulnya tidak boleh itu dimasukkan dalam agenda ataupun juga kegiatan KKR ini, sehingga kemudian ini nanti supaya jangan menimbulkan kesan terlalu militeristik atau pendidikan militeristik yang sejak dini kepada anak-anak.
7: Menurut pengamatan saya ya, tentu kebudayaan atau kebiasaan tradisi yang dimiliki oleh militer seperti hormat setiap ketemu dengan sesajawatnya itu tidak perlu mungkin masuk dalam praktik atau teori yang akan mereka terima di korps kadet di tingkatan SMA atau madrasah ini, karena ketika hal ini ada, ini yang sangat mengkhawatirkan, menjadi ketentuan antara budaya militer dan budaya sipil tentu berbeda, sehingga salah satu teori yang tadi saya sampaikan atau praktik yang perlu tidak perlu masuk diselipkan dalam program korps kadet di sekolah ini, nanti di madrasah tidak perlu ada persoalan hormat sampai bagaimana kepada senior, bagaimana kepada ini bisa jadi sebagai bentuk nantinya akan menjadi bentuk perpeloncoan baru ya, ketika misalnya ada tradisi yang seperti militer lakukan ya, yang mereka seringkali hormat ketika ketemu dengan sejawatnya ataupun senior seperti itu. Dan ini yang
6: termasuk juga pengenalan jenis-jenis senjata begitu ya, saya rasa itu tidak perlu begitu.
7: Iya, tentu senjata ini tingkatannya sudah sampai bela negara yang sampai yang cadangan seperti itu ya, yang biasanya tingkatan kedewasaannya psikologinya yang lebih matang lah. Tentu ketika anak-anak di usia SMA atau madrasah tentu belum perlu dalam bagaimana pengenalan senjata ataupun bagaimana perang ketika terjadi, ini yang perlu ada pemilahan atau pemisahan antara teori-teori yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan apa yang kita harusnya pelajari di tingkat SMA ataupun madrasah, namun hal yang mulia seperti tadi untuk bagaimana menumbuhkan bela negara, cinta tanah air dalam bentuk seorang pelajar di tingkatan SMA atau madrasah, tentu itu yang perlu bagaimana militer rancang dan susun sehingga ini betul-betul bisa menjadi harapan kita di masa mendatang, anak-anak kita kuat baik secara pemikiran maupun secara bagaimana teori mereka akan kecintaan pada tanah air seperti itu.
6: Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Wassalam.
3: Panen 6,4 ton sawah tada hujan Sidrap tetap produktif. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
5: Upaya petani bersama dukungan pemerintah Kabupaten Sidenan Rapang atau Sidrap membuahkan hasil di tengah musim kemarau yang telah berlangsung sekitar 4 bulan tanpa hujan. Petani di desa Bapangi, Kecamatan Pancalautan berhasil menggelar panen raya dengan hasil mencapai 6,4 ton gabah per hektar. Panen yang berlangsung Sabtu 3 Oktober 2026 dihadiri Bupati Sidrap Sarudin Aldrif. Bupati mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara petani, pemerintah, penyuluh serta berbagai pihak yang memberikan dukungan terhadap sektor pertanian. Menurut Sarudin, Lahan yang sebelumnya mengandalkan curah hujan kini bisa tetap produktif setelah pemerintah dan petani memanfaatkan teknologi untuk menemukan sumber air di dalam tanah. Bupati menegaskan keberhasilan tersebut merupakan bentuk ikhtiar yang harus terus dikembangkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap hasil panen berikutnya dapat meningkat hingga 10 ton per hektar. Sarudin juga mengajak petani untuk tidak melupakan kewajiban berbagi melalui zakat pertanian dan sedekah sebagai bentuk rasa syukur atas hasil yang diperoleh.
2: Maka apa yang kita bangun ini semuanya sudah kita lakukan perubahan. Nah, perubahan ini dari sawah tak ada hujan, kemarau 4 bulan dan tidak pernah turun hujan sama sekali, maka kita menggunakan teknologi ilmu geospasial, kita menemukan air dalam tanah. Haji Muiz bor kedalaman 100 meter, walaupun 20 meter sudah ketemu airnya. Tapi kita pakai teknologi lebih murah, lebih simpel, lebih efisien, dan lebih mudah. Maka kita buktikan hari ini, sawah tak ada hujan pada elo, hamparan sawah tidak berguna. Kita panen dengan 6,4 ton per hektar.
5: Ia optimistis dengan luas lahan sekitar 664 hektar yang dikelola masyarakat, peningkatan produktivitas pertanian akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi warga desa Bapange.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan kasus influenza A belum ditemukan di Sulsel. Kembali dilaporkan IIN Nurfah Raini.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan kasus influenza A di Sulsel sampai saat ini belum ditemukan. Namun Dinkes memperkuat kewaspadaan seiring kasus meningkat di sejumlah daerah sesuai arahan Kementerian Kesehatan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Dr. Evi Mustikawati Arifin. Menurutnya, peningkatan kewaspadaan dilakukan di antaranya pemantauan melalui surveillance influenza like illness dan infeksi saluran pernapasan berat. Masyarakat diminta tetap waspada tanpa menimbulkan kepanikan. Ia menyebutkan secara nasional, Kemenkes menyampaikan bahwa memang terjadi peningkatan aktivitas influenza, tetapi saat ini masih berada dalam rentang kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan.
8: Memang terjadi peningkatan aktivitas influenza, tetapi saat ini masih berada dalam rentang kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Kementerian Kesehatan juga mengarahkan agar daerah memperkuat surveillance, kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan, juga tentunya deteksi dini serta penanganan kasus sesuai tingkat keparahannya. Jadi prinsip kita adalah waspada tidak panik.
4: Terkait dengan peningkatan kasus influenza kaitannya dengan kondisi musim kemarau atau El Nino, Evi Mustikawati menjelaskan, pada prinsipnya influenza disebabkan oleh virus bukan semata-mata karena cuaca panas atau El Nino. Masyarakat diminta tetap menjaga kondisi tubuhnya di tengah kondisi saat ini dan memastikan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit telah siap untuk penanganan kasus influenza. Kasus dengan gejala ringan umumnya dapat ditangani dengan istirahat dan terapi sportif, sedangkan pasien dengan gejala berat atau yang kelompok-kelompok beresiko harus mendapatkan penanganan medis yang lebih lanjut.
3: 5 bulan disandra bajak laut Somalia, 4 WNI akhirnya bebas. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
9: Samsudin berulang kali mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur karena anaknya dan 3 warga negara Indonesia lainnya telah bebas dari penyekapan perompak Somalia selama lebih dari 5 bulan. Ashari dan 3 rekannya bisa bebas setelah aparat bersenjata Puntland, wilayah semi otonomi di Somalia, melakukan penyerbuan terhadap para perompak yang membajak kapal MT Honor 25 pada Selasa pagi 29 September 2026. Samsudin saat dihubungi RRI kemarin mengatakan, setelah aparat membebaskan para sandra, Ashari langsung menghubunginya. Menurut Samsudin, berdasarkan keterangan Ashari kepadanya, salah satu korban luka tembak di kaki adalah seorang warga negara Indonesia bernama Vicky Mutakin. Namun saat ini masih dilakukan komunikasi dengan pemerintah Indonesia terkait rencana memulangkan Ashari dan 3 rekannya. Para awak kapal menunggu penyelesaian dari pihak perusahaan terkait 5 jenazah dan 5 orang lain yang terluka.
10: Tindakan terakhir itu masalah penyelesaian militer, tapi ini dilakukan tindakan militer sampai ya ada tewas. Orang Indonesia juga kena 1 orang yang tapi tidak sempat dia tewas, hanya kakinya yang luka. yang bocor.
11: Iya, waktu kan anak saya juga tidak tahu bahwa akan ada terjadi seperti ini. Maka setiap ada gerakan yang mencurigakan dari pihak perompak, iya, anak saya tidak ada terluka, tidak terluka, tapi hampir katanya sudah ya hanya perlindungan Allah sehingga dia karena waktu dikena temannya itu kakinya terkapar, dia langsung lompat menolong, baru semua pada sudah terkapar, yang lain yang masih sempat tidak kena pura-pura mati. Nah, anak saya sebagai kapten ya setidaknya sudah panik juga, tapi dia masih tetap ambil kendali bagaimana caranya supaya ini kondisi bisa diatasi.
9: Samsudin menambahkan, para ABK MT Honor 25

0: Belum ada ketetapan terkait kapan keempat warga negara Indonesia tersebut akan dipulangkan ke Indonesia. Emi Bofadal, RRI Makassar, melaporkan.
1: Dinsos Maros siapkan dapur umum untuk penanganan bencana. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Dinas Sosial Kabupaten Maros memastikan personilnya siap mendukung penanganan berbagai bencana di wilayah tersebut. Kepala Dinas Sosial Maros Andi Zulkifli Rizwan Akbar mengatakan, Dinsos menjadi tim pendukung BPBD terutama dalam penyediaan dan pengoperasian dapur umum saat kondisi tanggap darurat. Dapur umum tidak hanya disiapkan untuk korban banjir, tetapi dapat dikerahkan saat terjadi kebakaran, pencarian korban tenggelam maupun bencana lainnya yang membutuhkan dukungan logistik dan konsumsi. Andi Zulkifli menjelaskan, pengerahan personil dan dapur umum disesuaikan dengan jenis serta skala bencana. Jika dampak bencana cukup luas, Dinsos dapat membuka dapur umum di sejumlah lokasi untuk memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak dan petugas di lapangan.
3: Melibatkan beberapa relawan dan tim, begitupun korban tenggelam, pencarian korban, ataupun pelaksanaan kebencanaan lainnya, itu tim dinas sosial akan turun dalam bentuk supporting dapur umumnya. Kalau BPBD-nya meminta, kami mau tidak mau harus melaksanakan tugas seperti itu.
2: Sementara menghadapi musim kemarau, masyarakat Maros diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan angin kencang. Dinsos menegaskan siap bergerak kapanpun BPBD membutuhkan dukungan dalam penanganan kondisi darurat.
1: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat,

0: dilakukan oleh oknum aparatur hukum. Kini kita juga prihatin, ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Informasi cuaca.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita pagi ini untuk edisi Senin 5 Oktober 2026, melengkapi perjumpaan kita di hari Senin yang berbahagia ini bagi Anda yang sudah bersiap-siap untuk mengawali hari ya dengan bekerja, dengan bersekolah, kemudian berkuliah dan juga aktivitas lainnya. Semoga Senin Anda selalu menyenangkan dan diberkahi beserta dianugerahi rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, informasi perakiraan cuaca kami hadirkan untuk Anda dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Kali ini bersama dengan rekan prakirawan Bimo. Silakan untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih rekan di studio. Kembali lagi dengan saya Bimo dari prakirawan BBMKG Wilayah 4 Makassar akan menginformasikan kepada Anda informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan berlaku hari ini 5 Oktober 2026. Untuk kondisi cuaca di hari ini, khususnya di pagi hari, dipantau cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, khususnya wilayah Mangkutana dan wilayah Sorowaku. Untuk prediksi di siang hingga sore hari, kemudian malam hari, dan dini hari hingga esok pagi, cuaca diprediksi dalam kondisi cerah berawan. Suhu udara berkisar 17 hingga 37 derajat Celcius, kelembaban udara di 36 hingga 100%, angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 11 hingga 37 km per jam. Terdapat peringatan dini yang dapat kami sampaikan berupa waspada potensi angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Parepare, Pinrang, Siderap, Sopeng, Takalar, Makassar, dan Wajo. Serta terdapat potensi adanya udara terasa panas di wilayah Baru, Bulukumba, Bone, Nrekang, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Siderap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Demikian informasi dari BMKG Wilayah 4 Makassar.
1: Baik. Terima kasih rekan Bimo untuk laporannya pada pagi hari ini, dan itulah tadi informasi perakiraan cuaca telah kami hadirkan. Terus ikuti siaran kami di Pro 1 RRI Makassar.
3: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
0: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Terima kasih banyak pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar pagi ini. Informasi media dari portal berita resmi kami rri.co.id pada pagi hari ini diawali dengan informasi Bupati Sinjai dorong gerakan Mujahid Subuh Hidupkan Masjid. Kemudian Disdik Sulsel dukung program KKRI untuk wawasan kebangsaan. Kemudian masih dari Disdik Sulsel juga yang mematangkan kesiapan TKA serentak. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkini langsung mengunjungi portal berita resmi kami di rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Makassar pagi ini.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, ada lagu All About Money baru saja kami hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini. Apakah semua hal tentang uang? Sepertinya tidak, tapi banyak hal yang membutuhkan uang. Jadi untuk memudahkan Anda dalam bekerja mengumpulkan pundi-pundi rupiah pada hari Senin ini, kami akan membantu menginformasikan kepada Anda bagaimana kondisi lalu lintas untuk Kota Makassar dan sekitarnya agar mobilitas Anda pada pagi hari ini berjalan dengan baik, terhindar dari macet, dan sampai di tujuan dengan selamat. Untuk pantauan arus lalu lintas Kota Makassar, Anda dapat mengaksesnya melalui akun YouTube Lalu Lintas Kota Makassar. Luar biasa, terpantau di sini kondisi cuaca memang cerah. Kemudian untuk ruas jalan di Simpang 5 Bandara, terpantau ramai lancar. Kemudian untuk Petarani Boulevard, terpantau ramai lancar. Petarani Andi Jema juga terpantau ramai lancar. Kemudian ada sedikit penumpukan kendaraan untuk ruas jalan jembatan Barombong. Untuk perbatasan Makassar Maros juga terpantau ramai lancar. Dan kemacetan parah ini terjadi di persimpangan Antang ya. Dan terakhir untuk kondisi arus lalu lintas di Alauddin depan Starbucks juga terpantau ada sedikit penumpukan kendaraan karena laju kendaraan juga melambat. Tetap berhati-hati dan gunakan alat pelindung Anda ketika berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan terus bersikap bertanggung jawab dan juga bijaksana ketika berada di jalan, karena jalan milik kita semua, keselamatan tanggung jawab kita semua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
3: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Iya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kok tidak layak. Alasannya yang pertama adalah
1: yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mungkin petani saja sampai di tempusan hujan. Jalan sambangnya yang rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini tepat pukul 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Opini Publik untuk edisi Senin 5 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi akun TikTok kami yang melakukan live pada pagi hari ini di RRI Unscott Pro 1 Makassar. Opini Publik pada pagi hari ini kita akan mengangkat salah satu program yang digagas oleh pemerintahan kita, yakni mengenai program Ekskul Korps Kadet Republik. Dan sudah tepatkah program Ekskul Korps Kadet Republik Indonesia di kalangan pelajar SMA? Nantinya Anda dapat bergabung bersama kami di 0821-3333-9440 ataupun juga dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor yang sama. Sebelum kami menerima telepon Anda pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan informasi yang berhasil diliput rekan reporter kami mengenai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan program Ekskul Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI bersama dengan Iin Nurfah Raini.
7: Ya, atau KKRI, yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang menyasar para siswa pada jenjang pendidikan menengah, SMA, SMK, madrasah aliyah, atau sederajat. Program KKRI telah dilaunching oleh Kemendikdasmen yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Iqbal Najabudin menjelaskan, turut hadir dalam launching program tersebut. Ia menyebutkan program kadet atau KKRI ini sangat bagus dalam rangka meningkatkan leadership anak-anak. Selain tentunya ada peluang yang lebih besar ketika ke depan mereka ingin masuk misalnya ke TNI, karena mereka akan mendapatkan bahan ajar terkait dengan wawasan kebangsaan dan sebagainya.
8: Kira bagus sebenarnya untuk dalam rangka peningkatan leadershipnya anak-anak ya, leadershipnya anak-anak. Dan mungkin ada peluang-peluang nanti anak-anak yang bisa dapatkan nanti. Jadi yang mengikuti mungkin ini ya peluangnya yang berminat misalnya mau masuk ke TNI, mungkin ada peluang lebih besarnya. Nah, tapi minimal bahwa anak-anak itu diajari bagaimana wawasan kebangsaan dan segala macam itu mereka dapatkan nanti di situ.
9: Sendiri?
8: Saya kira potensi itu kan besar sebenarnya. Karena kan kita tidak tahu, anak-anak ini kan minatnya berbagai macam. Ya, mungkin anak-anak yang memang senang mungkin masuk ke dunia TNI atau apa, mungkin mereka senang sih.
7: Lebih jauh yang menyebutkan potensi KKRI ini untuk diikuti para siswa cukup besar, karena sesuai perminatan yang mereka inginkan, dan ini mulai dilaksanakan di sekolah. Disdik akan mengikuti kebijakan dari Kemendikdasmen, mereka yang punya potensi dan berminat bisa mengikuti. Program KKRI dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 136 tahun 2026, sebagai program ekstrakurikuler nasional dengan tujuan menumbuhkan karakter Pancasila dan kesadaran bela negara untuk pelajar SMA, SMK sederajat seluruh Indonesia. Program KKRI bersifat edukatif, inklusif, dan non-militeristik. KKRI tidak wajib diikuti murid. Dalam pelaksanaannya, program ini memiliki siklus pembelajaran bauran selama 36 minggu.

0: Baik pendengar, kami mengundang Anda di 0821-3333-9440. Kita akan mencoba menerima telepon berikut ini ya, yang telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon studio. Halo, Assalamualaikum. Baik, bisa dicoba kembali 0821-3333-9440. Ini membahas mengenai Ekskul Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI. Jadi sudah tepatkah program ekskul tersebut di kalangan pelajar SMA? Untuk informasi lebih lanjutnya, jadi Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI ini adalah program ekstrakurikuler nasional tingkat menengah atas SMA, SMK, dan sederajat yang berfokus pada pembinaan kesadaran bela negara dan karakter kebangsaan. Untuk dasar hukumnya ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen nomor 136 tahun 2026. Ini bersifat tidak wajib atau sukarela, di mana satu-satunya ekstrakurikuler wajib nasional tetap pramuka itu sendiri. Kemudian ini terdapat penegasan bahwasannya bukan berupa wajib militer, di mana pemerintah menegaskan program ini bersifat edukatif dan non-militaristik, meskipun dalam pelaksanaannya dapat melibatkan perwira TNI untuk berbagi pengetahuan seputar kedisiplinan dan bela negara. Kita kembali mencoba untuk terhubung bersama dengan penelpon kita. Halo, Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Dengan Upi di Bone.
0: Pak Upi, selamat pagi, Pak Upi.
1: Pagi, Mbak Risna.
0: Selamat hari Senin, bagaimana Seninnya?
1: Selamat hari Senin. Ya, Senin hari ini, ya, Alhamdulillah, cuacanya masih kayak kemarin ini.
0: Masih sama cuacanya, belum ada perubahan ya, panas, ya, luar ya, biasa ini.
1: Panas.
0: Baik, Pak Upi, pagi hari ini kita membahas sudah tepatkah program Ekskul Korps Kadet Republik Indonesia untuk kalangan pelajar SMA. Tanggapan Pak Upi ini seperti apa?
1: Sebelum saya menyampaikan opini saya, Mbak Risna, terlebih dulu saya mengucapkan dirgahayu kepada TNI yang ke 81 ya. Mudah-mudahan TNI tetap bersama rakyat, menuju Indonesia adil dan makmur, tetap mengayomi dan selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Hari ini hari TNI, Mbak Risna.
0: Betul. Baik, Pak Upi.
1: Begini, Mbak Risna, saya sendiri mendukung, artinya sebagai masyarakat mendukung ya, artinya pendukung pemerintah, karena ini kan artinya sedikit kita bertobat sama Mbak Risna bahwa bagaimana sekolah ini. Sekolah kan sebelumnya sudah ada ya, ada ya, sekolah yang bersentuhan langsung dengan punya sama kedisiplinan, misalnya di pramuka, ada juga yang pramuka juga biasanya menyentuh di pertahanan, misalnya Saka Kartika, ada misalnya yang bersentuhan dengan TNI yang ketan darat ya, ada juga misalnya yang ada PKS yang di situ di dalamnya kan, artinya anak-anak sekolah artinya di

0: mempelajari dasar-dasar ya artinya keprajuritan ya artinya kedisiplinan yang mereka berislam.
1: Iya.
0: Baik. Utama seperti itu. Ya. Ya di samping itu artinya mungkin ada masalah berpikir bahwa apa seperti yang dikatakan oleh tadi pengamat ya di sesi dan sesi wawancara sorotan bahwa mungkin ada masalah yang berpikir bahwa nanti masalah anak-anak diajarin militer dan tentang persenjataan. Bagi saya ini tidak usah diajarkan tentang persenjataan, cukup saja diajarkan apa dasar-dasar kesehatan ya tentang pertahanan ya di negara kita ya.
1: Baik, Pak Upi.
0: Pertahanan di darat, di laut dan udara.
1: Iya.
0: Ya, seperti itu. Keperlu diajarkan dulu kan. Istilahnya kan kalau mungkin kalau saya merujuk dari eskul sebelumnya ya, eskul pendahulunya mungkin punya ya, mungkin diajarkan pasti mereka dijarin mulai dari tingkatan kelas anu ya, istilahnya kelas A misalnya kelas
1: baik. Baik.
0: Kelas 10 dan kelas 11 sampai 11. Misalnya mana mungkin ada pertanyaan yang kedua dari diajarkan mungkin.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Upi.
0: Iya, oke. Sampai dukung saya Mbak Terima kasih.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Upi di Bone sendiri ini sangat mendukung dengan adanya ekskul KKRI itu karena menurut beliau pembentukan karakter dan juga kedisiplinan ini sangat dibutuhkan utamanya bagi generasi muda. Kita menuju ke daerah Parepare. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh ternyata sambungan teleponnya tadi terputus ya. Kita kembali mencoba terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Baik. Kita kembali menerima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Halo.
1: Iya.
4: Halo.
1: Halo.
4: Nggak masuk suaranya di HP nih barisnya.
1: Baik, kita akan mencoba untuk terhubung kembali dengan penelpon kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita terima telepon dari telepon studio sebelum beralih ke WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Halo.
1: Iya, halo.
6: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa di mana, Pak?
6: Bang One di Parepare.
1: Bang One di Parepare. Bagaimana kabar ta Bang One?
6: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
6: Parepare ini syukur alhamdulillah. Bantuan sudah kucur semua untuk masyarakat Pak Risma.
1: Bantuan berupa apa itu, Pak?
6: Berupa beras.
1: Mm-mm.
6: Jadi rakyat Parepare ini sudah senang merasakan bantuan pemerintah.
1: Alhamdulillah.
6: Ya, jadi saya ada komentar sedikit ini. Dan kalau memang ada program itu kan pasti ada pro ada kontra ya.
1: Iya.
6: Nah, kalau saya, kenapa sih anak sekolah-sekolah mau dimasuki lagi yang namanya tentara-tentara ya?
1: Mm-hmm.
6: Itu kalau dia mau masuk sebenarnya tentara itu kan dia sudah tahu latihan pergi lari pergi apa yang kita takuti nih Mbak, kadang kalau masuk dalam sistem begini itu tadi dia bilang pakai perawi.
1: Kenapa itu?
6: Jangan sampai harus hormat sama kakak kelasnya, harus tegas, ini kan bisa saja digunakan kakak kelasnya mempermudah lagi di kelasnya. Ya sekarang sebenarnya perlu Mbak, apa kejadian di negara kita?
1: Mm-mm.
6: Ini kan korupsi merajalela dan meratulela.
1: Yeah.
6: Harusnya kita sebagai pemerintah memasukkan ilmu-ilmu agama ke sekolah.
1: Mm-mm.
6: Seperti dijalankan oleh pemerintah Parepare. Itu PNS-PNS itu ikut istilahnya di 3 hari. Ikut di Masjid Agung di Parepare diberikan

0: nasihat, diberikan ceramah, diberikan apa.
1: Iya.
0: Jadi harusnya ini kita melihat apa yang terjadi sekarang.
1: Oke.
0: Supaya tahun-tahun berikutnya tidak lagi terjadi. Kita lihat apa terjadi sekarang. Mulai dari aparat menjadikan korupsi, ini kan lahan besar untuk menjadikan korupsi semua saja ini. Kalau ada program-program begini, jadi saya harap sebenarnya bukan, ini kan kita sepakat tidak sepakat, ini hanya masukan. Bolehkah di sekolah-sekolah itu ditambah ilmu-ilmu agamanya?
1: Iya.
0: Supaya baik, anak-anak ini sadar bahwa saya nanti jadi pejabat, saya tidak korupsi, saya tidak memakan uang rakyat.
1: Baik.
0: Iya, karena kalau jadi tentara, jadi polisi itu kan orang sudah tahu kalau mau jadi polisi harus latihan, harus pergi lari pagi, harus begini menjaga kondisi. Yang kita sekarang masukkan ke sekolah, para rohaniawan, para dai-dai, supaya anak-anak kita itu yang nanti lulus, yang pertama dia harus tahu bagaimana kita harus menjoblos kalau ada pemilihan. Hanya bukan karena uangnya saja, harus kita melihat pemimpin. Pemimpin siapa yang bisa memperbaiki negara kita. Jadi, coba kita lihat sekarang, Barisna.
1: Iya.
0: Apa yang terjadi di negara kita? Itu kan korupsi merajalela, meratulela. Ini yang perlu harus dipikirkan.
1: Baik.
0: Supaya menghilang.
1: Baik, karena jadi kalau pendapat dari Bang One sendiri ini memang lebih mengedepankan untuk memberikan pendidikan keagamaan begitu ya, untuk memperkuat nilai keagamaan.
0: Coba lihat Mbak ya, coba lihat kalau dia sudah ketuk palu hukuman di KPK keluar, dia kan itu apa? Mak dada-dada kata Bugis, melambaikan tangan. Setelah masuk di lembaga, apa terjadi di lembaga? Dia kan enak di lembaga. Coba kita lihat, ada lembaga di Cibinong itu, orang-orang besar di situ berduit, yang koruptor kan enak tidurnya di sana, rumahnya mewah, disediakan lengkap lah. Jadi sama saja kalau dia tidak ditahan.
1: Baik, baik Bang One.
0: Ini yang harusnya pemerintah pikir, bagaimana supaya anak-anak remaja yang sudah tamat nanti jadi pejabat berpikir bahwa ini kan dunia jadi ditempati.
1: Iya.
0: Tapi kan tidak banyak pejabat berpikir. Dia harus betul-betul memperkaya diri. Jadi kasihan kita orang kecil. Oke Mbak Risma.
1: Terima kasih banyak Bang One. Sehat selalu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Setelah ada Bang One di Parepare, kami masih menerima telepon dari Anda di 0821-3333-9440. Dari dua penelpon yang bergabung ini ada perbedaan opini ya, dan tentunya di setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan selalu ada dua mata sisi yang berbeda pendapat, dan itu adalah hal yang wajar. Ini dilihat dari berbagai sudut pandang, dan pemangku kebijakan pun juga harus bisa mempertimbangkan suara-suara dari bawah. Kita menerima kembali telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Pak Aldi.
2: Selamat pagi juga.
1: Bagaimana dengan kondisi Pinrang pagi hari ini?
2: Kalau di daerah saya ini masih ada titik-titik api di desa.
1: Wah, iya.
2: Jadi Parembaden ini sangat pengaparan. Sementara di sebelah ini Kabupaten Pulau Limandar ini ada hujan tadi malam ya.
1: Oh iya. Ini perbedaan yang sangat mencolok ya.
2: Iya betul.
1: Dua kabupaten yang bertetangga namun dengan kondisi bertetangga yang berbeda. Baik. Pak Aldi, pagi hari ini kita membahas sudah tepatkah program Ekskul Korps Kadet Republik Indonesia di kalangan pelajar SMA. Tanggapan dari Pak Aldi ini seperti apa?
2: Apa KKRI. KKR. Ini apa dikasih nama sebegitu ilmiahnya ya. Sehingga kalau masyarakat biasa, apa sih KKR? Bilang saja pendidikan militer selesai. Menurut saya itu begitu ya. Membingungkan.
1: Hanya saja ya, ini dari keterangan lebih lanjutnya ini berbeda dengan pendidikan militer.
2: Oh beda ya?
1: Iya.
2: Jadi apa namanya, kalau menurut saya pendidikan militer, apa pendidikan seperti itu bagus sih, sih sebenarnya bagus ya, bagus, ada bagusnya.
1: Mm-hmm.
2: Cuman ada, harus ada keseimbangan antara, seperti yang disampaikan tadi, keseimbangan antara pendidikan seperti itu dan juga pendidikan agama. Kan masalahnya ini kan sekarang anak-anak sekarang ini kan perlu ada pendidikan-pendidikan agama.
1: Mm-hmm.
2: Dari dasar sampai tingkat SMK, SMA. Dan memang kondisi sekarang ini seperti apa melihatnya Indonesia. Jadi kalau menurut saya bagus juga, karena ini kan tetap berjalan karena sudah diundang-undangkan ya.
1: Iya.
2: Jadi tetap berjalan. Namun kalau itu yang di diprioritaskan untuk para pelajar ya, ya mungkin harus bagusnya kalau tadi diseimbangkan ya, tambahan pendidikan agama.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau menurut saya harus berimbang.
1: Harus ya. Berimbang ya.
2: Iya berimbang. Ya, karena kondisi sekarang ini karena pendidikan moral sangat, pendidikan agama sangat penting sekali untuk kondisi zaman sekarang ini.
1: Baik.
2: Namun mungkin ini harus tahapan juga ya. Ya awalnya pendidikan KKR dulu, setelah ini ya, terus pendidikan agama ditambah sedikit supaya berimbang. Ya kurang lebih seperti itu ya.
1: Iya.
2: Saya sendiri. Ya, sekian itu saja.
1: Terima kasih banyak Pak Aldi. Sehat selalu. Baik pendengar, itulah tadi ada Pak Aldi Hidayat di Lembang Pindra dengan tanggapan beliau bahwasannya memang ini harus berimbang ya, pendidikan yang diberikan kepada anak usia emas ataupun juga mereka yang duduk di bangku SMA ini harus benar-benar diperhatikan karena menjadi bekal kedepannya, bukan hanya pendidikan berupa pemahaman akan kedisiplinan namun juga mengenai moral dan juga ajaran agama. Tetap bersama kami pendengar, masih akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di Opini Publik pada pagi hari ini di Pro 1 RRI Makassar.
3: Makassar menyapa pagi ini.
4: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
5: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Info terkini.
1: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi terkini report on the spot kami hadirkan untuk Anda melaporkan upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 di Kodam 14 Hasanuddin bersama dengan rekan reporter kami Syarifuddin. Syarif.
2: Ya, Bu. Terima kasih dan selamat pagi pendengar. Saat ini kami berada di lapangan M. Yusuf, Markas Kodam 14 Hasanuddin. Hari ini tanggal 5 Oktober 2025, TNI 3 Mataram memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 yang berlangsung di lapangan ini. Dan sementara ini pendengar yang bertindak nantinya persiapan sebagai inspektur upacara adalah Komandan Kodaira Elam Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz dan para pejabat TNI 3 Matra sudah berada di Aula M. Yusuf yang disiapkan pada upacara peringatan hari ulang tahun TNI yang dimaksudkan upacara atau peringatan hari ulang tahun TNI tahun ini dilaksanakan TNI 3 Matra secara sederhana yang biasanya dilaksanakan dengan meriah di melibatkan masyarakat tahun-tahun sebelumnya di lapangan Kerbosi. Namun di tahun ini pendengar TNI melaksanakannya dengan sederhana di berlangsung di lapangan M. Yusuf Markas Kodam 14 Hasanuddin yang hanya dihadiri oleh para pejabat utama TNI yang berada di wilayah Sulawesi Selatan atau komando yang berada markas komando yang berada di wilayah Makassar, Komando TNI Angkatan Udara dan Komando Daerah 14 Hasanuddin dan juga Kodaira 6 Makassar. Dan walaupun demikian juga hanya mengundang pihak pejabat Polri yang di menghadiri acara upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81. Dan dapat kami gambarkan pendengar di lapangan M. Yusuf Makodam ini yang persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun tanggal 5 Oktober ulang tahun TNI ini yang bertema dirgahayu TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Tema HUT TNI ke-81 tahun ini pendengar dan di lapangan upacara ini dan peserta upacara di sebelah barat berada di daerah tersebut terdapat para pejabat dan perwira TNI 3 Matra diikuti dengan barisan polisi militer 3 Matra dan juga prajurit TNI Polri atau yang maksud kami TNI 3 Matra dan barisan berikutnya diikuti dengan batalion-batalion lain ketiga Matra ini baik TNI Angkatan Udara dan juga TNI Angkatan Laut dan Angkatan Darat dan juga diikuti para PNS TNI di 3 Matra ini dan di belakang barisan juga terdapat alutsista yang hanya menghadirkan panser dari batalion Angkatan Darat. Dan persiapan ini, Inspektur Upacara dan Kodaira 6 Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz telah persiapan akan memasuki lapangan upacara yang upacara ini segera dilaksanakan yang akan sebagai komandan upacara Letkol Heru Kurniawan yang ini, upacara ini segera dilaksanakan yang seluruh peserta upacara dan juga para perwira TNI 3 Matra yang berada di Aula juga mengikuti dengan berada di barisan aula Amirusop ini. Untuk sementara demikian, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Syarif untuk laporannya pada pagi hari ini, dan itulah tadi report on the spot untuk Anda pendengar mengenai upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-81 di Kodam 14 Hasanuddin. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Info terkini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu.
3: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda di opini publik pada pagi hari ini. Pendengar, silakan Anda menghubungi kami di 0821-3333-944. Nah, kita terima terlebih dahulu telepon, ada Pak Fajar di Palopo. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Derisna.
0: Iya, selamat pagi. Pak Fajar.
1: Iya, halo. Apa sehat-sehat Diki, Mbak Krisna?
0: Iya.
1: Apa sehat-sehat Diki?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ini Pak Fajar. Kalau kita bagaimana?
1: Alhamdulillah, sehat juga. Alhamdulillah. Tapi barangkali belum makan Fajar Krisna ini.
0: Belum apa?
1: Belum makan pagi ya.
0: Oh iya. Tentu karena saja.
1: Kita mengudara jam 5.
0: Karena kita sudah
1: kan tadi jam 5 ya.
0: Iya. Pak Fajar, kita membahas sudah tepatkah program ekskul Korps Kadet Republik Indonesia di kalangan pelajar SMA. Ini seperti apa menurut Pak Fajar?
1: Nah, kalau saya itu sangat mendukung sekali tentang masalah kecenderaan, karena dulu waktu saya SMA, saya juga pelajari itu masalah bela negara.
0: Iya. Yeah.
1: Dan mempelajari terus etero serial. Kalau saya, ini ya masukan saja ya, Dek Rusna.
0: Iya. Yeah.
1: Bahwa anak sekolah sekarang ini kenapa saya katakan perlu mempelajari ya, karena kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan huruf 3 persatuan Indonesia dalam Pancasila ya. Karena tentara itu sangat berguna kepada negara dalam pemerintah Republik Indonesia. Beda dengan kalau kepolisian
0: halo
1: kita dengar di
0: sempat terputus Pak Fajar. Iya.
1: Yeah. Oh, dari di sini karena saya di handphone terus sudah Resna.
0: Oh iya. Yeah. Boleh dilanjutkan?
1: Kalau sudah terang ke suara itu?
0: Sudah.
1: Nah, karena tentara itu deh adalah pembela negara. Kenapa saya katakan pembela? Dalam keadaan kejadian negara Indonesia, tentunya Papua ya. Kalau anak sekolah mempelajari tentang bela negara, mempelajari tentang agama itu tidak apa-apa. Kalau dikatakan di sini bahwa itu pasti ada nanti tindak pidana korupsi. Dia itu kalau mau korupsi apa, mau dia apa, kalau dia korupsi kan ditangkap.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Baik.
1: Masukan saya itu semoga anak SMA itu bersemangat ikut mempelajari tentang bela negara, karena suatu saat kamu punya bakat, kamu bisa masuk tentara.
0: Baik.
1: Begitu aja Adik Arisna.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fajar ya. Beliau ini mendukung dengan adanya Ekskul Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI ini, dan juga menambahkan bahwasanya ekskul tersebut harus dibarengi juga dengan pendidikan keagamaan yang kuat begitu bagi generasi muda, utamanya yang duduk di bangku SMA. Dan di 0821-3333-9440 silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kita kembali menerima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Pagi dengan Pak Iwan Pare-Pare nih, Mbak Rista.
0: Oh, baik Pak Iwan. Menghubungi melalui telepon studio ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, sehat?
2: Belumlah, kabar baik, cerah dan produktif ini.
0: Wah, luar biasa. Dari suaranya sudah terbayang betapa semangatnya beliau ini. Pak Iwan, Kita membahas sudah tepatkah program ekskul Korps Kadet Republik Indonesia di kalangan pelajar SMA. Nah, tanggapan Pak Iwan sendiri ini bagaimana?
2: Saya kira yang pertama dulu ya, saya ucapkan selamat atau dirgahayu TNI ya.
0: Mm-hmm.
2: Yang ke 81 ya.
0: Betul, iya.
2: Semoga kita matra TNI ini bela negaranya luar biasa ya. Jaga udara, darat, dan lautnya Indonesia ini. NKRI harga mati yang barusan.
0: Iya.
2: Ya. Yang kedua, terkait dengan KKRI-nya, salah satu program Kemendikdasmen. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita ini patut kita apresiasi ya. Yang namanya pendidikan ekstrakurikuler non akademik ini memang sangat diperlukan. Saya kira hal seperti ini kan sudah dijalankan kadangnya di pendidikan menengah, pendidikan SMP ya,
0: yeah.
2: Menengah dan atas. Dan itu sifatnya hanya, ya mungkin diambil anggarannya dari dana BOS, program-program kegiatannya, kadang anak-anak itu yang swadaya itu ya, untuk organisasi-organisasi sekolah itu ya. Nah ini kan bagus, ini sudah dianggarkan oleh kementerian bahasanya.
0: Baik.
2: Saya kira sangat luar biasa ya, karena kementerian pendidikan menganggarkan, walaupun mungkin di dalamnya orang mengatakan bahwa keterlibatan TNI Polri karena ada pertahanannya.
0: Baik, Pak Iwan.
2: Pertahanannya, tentunya hal ini ya mungkin kita tetap apresiasi, karena yang namanya bela negara itu bukan bahwa di dalamnya diajarkan mayoritas tentang militerisme atau angkat senjata, Mbak Arif.
0: Iya.
2: Bela negara itu kan banyak hal ya.
0: Baik.
2: Ya, apakah dia persiapan TNI, apakah di dalamnya terkait dengan etika, moral, ini kan semua terkait dengan bela negara ini. Cuman yang kadang ada hal yang terkesan di dalam benak seseorang itu ketika TNI dan Polri disebut, seakan-akan masyarakat diajak menjadi militarisme.
0: Baik.
2: Iya, padahal di sini, di sisi lain kan attitude di sini ini yang sangat penting ini, Mbak Rini.
0: Baik, Pak Iwan.
2: Kita sudah lihat ini orang-orang kita ya, berpendidikan formal tinggi, tapi kayak attitude-nya agak-agak lemah ya. Di media sosial kita lihat sepertinya luar biasa pendidikan formalnya, tapi ini, nah inilah semua barangkali ya, barangkali yang akan dijadikan edukasi bagi generasi-generasi kita ini, supaya generasi-generasi yang memang mentalnya mental bela negara, tidak memecah satu dengan belah, memecah belah satu dengan yang lain.
0: Baik.
2: Jadi saya kira.
0: Terima kasih Pak Iwan.
2: Ya tentunya kita tetap selalu mengharap ya, bagaimana yang terbaik lah daripada program-program pemerintah untuk regenerasi kita ini. Itu yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iwan untuk penjelasannya pada pagi hari ini. Beliau memberikan gambaran sebenarnya KKRI sendiri ini tujuannya adalah untuk bisa membentuk dari pola pikir dan juga kedisiplinan serta menumbuhkan jiwa bagi generasi muda yang berada di bangku SMA ini untuk bisa mempersatukan dan terus memegang teguh persatuan dan juga kesatuan bangsa. Terima kasih banyak pendengar, kita telah berada di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini. Opini publik kami cukupkan. Setiap harinya akan menemani Anda mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Topik ini juga nanti akan kami bahas di Dialog Interaktif Makassar Menyapa pada pagi hari ini pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizna Supratio, beserta rekan Ince di meja operator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita pagi ini, relay dari Pro 3.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi